0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, norma adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap anggota komunitas tentang bagaimana bersikap dan juga berperilaku dalam berbagai situasi. Kehadiran norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Anggota masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama dan juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya dalam tradisi gotong royong, seluruh warga terlibat membantu pekerjaan atau acara penting tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi kebaikan bersama. Nah, norma ini berfungsi mengatur interaksi sosial agar terhindar dari konflik. Nah, aturan adat dalam tata cara berbicara, berpakaian atau menghadiri acara tertentu misalnya, ini mengajarkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai setempat. Pelanggaran terhadap norma adat seringkali juga mendapat sanksi sosial nih atau hukum adat, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhinya. Nah, perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, peran norma adat istiadat juga tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga menjadi benteng moral yang menjaga identitas budaya serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, dengan mematuhi dan juga melestarikan norma adat istiadat, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tapi juga memperkuat pondasi persatuan dan ketertiban sosial yang menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Romer FM, suara budaya Kepulauan Riau. Bangun pagi, scroll lagi. Hai, makhluk teknologi. Oke, saudara perempuan mana saja berada, mudah-mudahan pagi ini bangun kita tak malah lah ya. Nah, bangun dengan penuh semangat, rajin untuk memulai aktivitas kita saudara perempuan. Ikhtiar yang baik, semoga yang dapat juga yang terbaik insyaAllah ya. Kalau kemalasan ini saudara perempuan, sering kali kita anggap kadang nih macam hal-hal yang sepele saja ya. Padahal kalau dibiarkan terus menerus nih saudara perempuan, kebiasaan kemalasan ini, nah, penyakit M, nah, ini dapat memberikan dampak yang tak bagus terhadap produktivitas kita, kesehatan mental kadang, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, karena kemalasan ini ditandai dengan kecenderungan apa saudara perempuan? Kecenderungan menunda, ya. Kejaplah, nantilah, besoklah. Nah, kalau bisa dikerjakan hari ini, besok, enak eh. Nah, aku kadang juga kurang motivasi serta keengganan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya penting nih. Kalau dalam jangka pendek, ini mungkin terasa tak berbahaya saudara perempuan. Tapi kalau dalam jangka panjang ya, kemalasan itu dapat menghambat pencapaian kita, ya, tujuan kita serta

mengurangi potensi diri. Nah, kemalasan diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana. Bisa. Nah, menetapkan tujuan yang jelas, ini penting sekali. Buat jadwal harian kita, sedap perempuan ya. Serta membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Jadi disiplin diri dan konsistensi ini jadi kunci utama dalam mengubah kebiasaan malas ini tadi ya. Nah, lingkungan ni saudara perempuan juga nih punya pengaruh ya dalam kemalasan. Nah, dukungan dari keluarga, kawan serta suasana yang kondusif itu dapat membantu meningkatkan motivasi kita dan semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa senyum. Senyum sekarang.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Prambor FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hidup kita setiap hari pasti sibuk, ya kan? Sibuk. Namun juga hidup, tak sibuk, kita hidup pula, ya. Banyak orang cari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatannya itu berkebun. Berkebun ini saudara perempuan itu jadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapa saja asalkan niat. Kalau tak niat payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan saudara perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempat, ya kan? Seminggu 7 hari, tak mungkin 8 hari, nah. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan. Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap hari, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu kan. Nah, selain memberikan ketenangan, saudara perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar dan juga tanggung jawab, ya. Tanaman itu membutuhkan perhatian dan juga perawatan rutin agar tumbuh dengan baik. Proses menunggu benih tumbuh hingga akhirnya berbunga ataupun berbuah itu mengajarkan bahwa hasil yang baik memerlukan waktu, ketelatenan dan juga usaha yang konsisten. Bukan asal-asalan, ya kan?

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam memperkirakan cuaca di wilayah Kepulauan Riau pada hari Jumat ini secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga terik ya, dengan suhu menembus 34 derajat Celsius. Dalam laporannya, BMKG mengonfirmasikan bahwa rendahnya kelembapan udara lapisan atas serta laju kecepatan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Kepri ini jadi pemicu minimnya potensi hujan ya, saudara perempuan. Dan kondisi ini juga membuat pasokan uap air yang dibutuhkan untuk pembentukan awan hujan berkurang signifikan. Nah, saudara perempuan, suhu udara di wilayah Kepri secara umum berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan suhu tertinggi melanda dua wilayah kabupaten yakni Natuna dan juga Anambas yang diperkirakan tembus hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan serta Karimun, suhu udara diperkirakan mencapai 33 derajat Celcius maksimal dengan kondisi dominan cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Dan untuk Kabupaten Lingga, suhu berada di kisaran 28 hingga 32 derajat Celcius. Nah, kecepatan angin secara umum ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 22 km per jam.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.
3: Saudara perempuan di mana saja berada, maklumat berikutnya tentang laut ni saya nak sampaikan ya. Laut bersih, pariwisata juga akan meningkat bagus gitu. Kalau misalnya kita menyegak, menyampah ya. Tengoklah kalau pergi ke pantai sampah bersegak-segak, malah kena mandi. Ya kan? Nah, saudara perempuan, laut yang bersih ini jadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Ya, keindahan pantai, air laut yang jernih, serta lingkungan pesisir yang terawat ini akan mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan, sekaligus juga meningkatkan daya tarik destinasi. Nah, saudara perempuan, dilansir dari Jurnal Ilmu Lingkungan, kebersihan kawasan pesisir ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai, ya kan? Nah, keberadaan laut yang tinggi itu dapat menurunkan kualitas lingkungan sampahnya tuh. Nah, jadi mengurangi kenyamanan pengunjung juga serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata tersebut. Orang kalau bersegak sampah menyampah macam itu, malah gak datang ya kan. Buat wisatawan juga jangan menyampah ya dah. Kalau dah ada satu tempat tu bersih, dah ada tulis di sini tempat buang sampah, kalau misalnya bawa jajan makan jangan lempar aja. Tak sedap nak laku ya kan. Nah, kebersihan laut itu bukan hanya jadi tanggungjawab pemerintah saja atau pengelola destinasi wisata ya. Masyarakat, pelaku usaha, wisatawan dan berbagai pihak lainnya ini memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kawasan pesisir itu agar tetap bersih dan juga lestari. Nah, saudara perempuan, penelitian yang dipublikasikan dalam Matoa Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan wisata itu berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. Destinasi yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi, baik ini, ini mampu membentuk citra yang positif sehingga mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penambar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan kita, memperluas wawasan serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca saja, tapi juga ini mampu untuk memilih bacaan yang berkualitas dan juga dapat dipercaya. Nah, membaca ini bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman saja, tapi juga proses memahami informasi, menganalisis isi, dan juga mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini sudah mengubah ya perilaku baca masyarakat. Nah, kini bacaan itu tidak hanya tersedia dalam bentuk buku cetak, tapi juga melalui buku digital, artikel, jurnal, hingga media daring. Nah, kemudian akses ini juga jadi peluang ya untuk meningkatkan minat baca. Tapi masyarakat juga perlu lebih cermat ya dalam memilih dan memilah sumber informasi agar terhindar dari berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, perilaku membaca yang baik ini akan melahirkan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai gagasan baru. Nah, orang yang gemar membaca ini cenderung lebih mudah memahami perubahan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat, serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, busana tradisional ini bukan sekedar pakaian yang digunakan dalam acara adat ataupun perayaan tertentu. Di balik setiap motifnya, warna, bentuk, dan aksesori yang dikenakan, ini terdapat cerita mengenai sejarah, nilai, serta identitas suatu masyarakat. Karena itu, busana tradisional terdapat jadi ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap budaya dan daerah asalnya. Nah, saudara perempat, dalam perkembangannya busana tradisional juga mulai hadir ya dalam berbagai bentuk yang lebih modern. Kain dan motif tradisional itu dapat dipadukan dengan desain kekinian tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, perpaduan ini juga memberikan kesempatan bagi generasi

obeng. Minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol lalu di

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau Indonesia. Nah, saudara perempat di mana saja berada, untuk pagi hari ini, untuk maklumat berikutnya tentang media pembelajaran nih, saudara perempat, pentingnya media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, media pembelajaran memiliki peran strategis dalam menunjang proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya belajar peserta didik, penggunaan media pembelajaran yang tepat ini, saudara perempat, ini menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas dan juga efektivitas pembelajaran. Nah, media pembelajaran berfungsi sebagai sarana penyampaian materi agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, melalui media visual, misalnya audio maupun audiovisual, materi pembelajaran yang bersifat abstrak itu dapat disajikan secara lebih konkret dan juga lebih menarik. Dan ini membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih cepat serta mengurangi kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Nah, ya, tunjuk ajarnya mengikuti zaman gitu ya. Nah, selain membantu pemahaman, media pembelajaran juga mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Jadi proses belajar yang hanya mengandalkan metode ceramah ini seringkali membuat peserta didik mudah merasa jenuh, bosan, bahkan kadang muak dengan gitu ya. Nah, kehadiran media pembelajaran yang variatif seperti video, infografis, simulasi, dan media interaktif ini mampu menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif, dan juga menyenangkan.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Hey, nak jadi apalah engkau, wai, wai.

Rombar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, di era digital sekarang ini, media sosial sudah jadi sumber utama informasi bagi banyak orang ya. Setiap hari, masyarakat disuguhi dengan berbagai berita, opini hingga komentar yang datang dari berbagai arah tanpa henti. Tapi, di balik kemudahan akses ini, saudara perempat, paparan berita ataupun konten yang negatif yang terus menerus itu akan dapat membawa dampak serius nih bagi kesehatan mental kita saudara perempat ya. Tanpa disadari, terlalu sering mengonsumsi informasi bernada negatif itu dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan emosional ya. Fenomena ini dikenal sebagai doom scrolling, yaitu kebiasaan terus menerus membaca berita buruk atau negatif di media sosial meskipun hal tersebut membuat perasaan semakin tertekan. Nah, banyak orang yang melakukannya secara tak sadar ya, karena rasa ingin tahu ya, kipo yang tinggi ya terhadap perkembangan situasi atau isu-isu tertentu, bikin pening kepala aja ya kan. Namun sudah berempat, semakin banyak informasi negatif yang diterima, semakin besar juga tekanan yang dirasakan oleh pikiran dan emosi kita. Jadi kondisi ini juga menurunkan semangat ya, menimbulkan rasa takut terhadap masa depan serta mengganggu pola tidur dan juga konsentrasi. Baca informasi yang berdelau aja, yang baik-baik, yang bagus ya. Yang negatif sekali-sekali jadi lah tengok apa perkembangan gitu ya kan.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Dari kawasan Jalan Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, musyawarah mufakat. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem kita ini, sedara perempat, yang sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ini mengutamakan proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam berbagai forum, misalnya baik itu tingkat desa, RT, organisasi maupun lembaga pemerintahan, musyawarah mufakat itu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan, ya, dan juga mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses ini juga mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, saudara, di mana saja berada, musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota masyarakat diajak untuk berbicara dan saling memberi pandangan tentang berbagai permasalahan yang ada. Dan hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia. Jadi musyawarah mufakat ini dapat menghindarkan terjadinya ketegangan atau konflik, ya, yang dapat muncul jika keputusan diambil sepihak atau tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat merasa dihargai dan keputusan yang diambil pun dapat diterima dengan baik. Namun, sedara perempat, meski prinsip musyawarah mufakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, beberapa tantangan itu masih ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perbedaan pandangan yang terkadang sulit disatukan. Jadi untuk itu, penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga sikap terbuka, sabar, dan bijaksana dalam setiap proses musyawarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Namun di sisi lain, perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi memicu konflik SARA yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Konflik SARA sering berawal dari kesalahpahaman, prasangka, stereotip negatif hingga penyebaran ujaran kebencian. Nah, dalam kehidupan sosial, perbedaan keyakinan, adat istiadat maupun latar belakang budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghormati, bukan sumber pertentangan. Kita beralih ke maklumat lain sedar perempat. Dalam kehidupan yang bermasyarakat, keteladanan memegang peranan sangat penting sebagai pendorong terbentuknya karakter dan perilaku positif. Menjadi suri teladan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat atau pendidik saja, tapi juga menjadi bagian dari peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Suri teladan berarti hadir sebagai sosok yang mampu memberikan contoh nyata melalui sikap, ucapan, dan juga perbuatan. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian, dan juga integritas perlu dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekedar disampaikan dalam bentuk nasihat. Demikian, saya Syahrudin Nasdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada. Abang Syah pagi hari ini kembali akan temankan saudara perempat di program Sembang Komunitas dengan narasumber model cantik, model cilik yang luar biasa, yang aduh ayah bedelanya anak siapa, budak kecil ni kaya. Nanti kita akan tanya saudara perempat ya, tentang langkah kecil menuju panggung, cerita di balik. Di balik mana? Tak mungkin di balik pintu pula. Di balik seorang model cilik yang luar biasa. Dia ni, saudara perempat, runner-up. Banyak kali juara agak. Mungkin piala tu tak muat lagi kat dekat dalam ruang tengah tu kan. Eh? Dia adalah Naura Aurelia Sakwina. Runner-up 4 Miss Bintang Kids Kepulauan Riau 2026. Ananda dari siapa nama mak dia tadi ya? Eh? Kita cubalah tanya ya nak ya. Assalamualaikum adik cantik.
3: Waalaikumsalam.
2: Dah makan ke belum?
3: Udah.
2: Makan apa Mika pagi tadi?
3: Nugget.
2: Nugget. Sedap. Nugget. Nugget pakai nasi tak?
3: Pakai lah.
2: Kita pakai nasi ya nak ya. Oh Indonesia tu. Makan sesuatu kalau tak pakai nasi, makan rasa ya nak ya. Okey. Kita kenalkan juga mak dia. Mungkin mak dia nak bercakap, boleh langsung lah. Siapa nama mak? Bunda tu?
4: Mama.
2: Ya. Nama mama siapa mama?
4: Rizka.
2: Oh, Rizka. Rizka untuk pagi hari ini akan berbincang tentang anak anda dia yang cantik berdelau ni. Berapa jam makeup tadi? Berapa jam makeup tadi?
4: Ayo. Berapa jam ayo?
2: Ayo, lama masih lama makeupnya tu.
4: Tak sampai satu jam ya.
2: Tak sampai lah satu jam ya. Okey. Siapa yang makeupkan?
3: Tante Mary Sweet dipanggilnya.
2: Oh, Mary Sweetie. Tante Mary, selamat pagi Tante Mary. Tante Mary lagi apa buat tu? Lagi ngopi ya, guys? Saudara perempuan di mana saja berada, di balik gemerlap lampu panggung dan juga sorotan kamera, ada proses panjang tentunya yang dilalui adik Naura kita ni, ya kan? Bukan hanya tentang penampilannya, tapi juga tentang keberanian. Disiplin juga. Disiplin tak? Disiplin kan?
3: Ya.
2: Oh jelas lah, apalagi ada coachnya ya nak ya? Yes. Disiplin, latihan dan juga dukungan keluarga. Mama dukung kan?
3: Ya.
2: Papa dukung?
3: Dukung.
2: Oh alhamdulillah.
4: Pasti ada.
2: Nah, aman pa? Papa lagi cari duit. Lagi cari duit untuk dana untuk pergi ke mana-mana nanti lah ya. Ini dah berapa kali dah tanding?
4: Udah banyak banget ya.
2: Udah banyak ya?
4: Banyak.
2: Berapa puluh, berapa ratus piala dekat rumah?
4: Oh, kalau ratus belum.
2: Belum ya?
3: 30.
2: Wih.
4: 39.
2: 39. Hafal. Dia yang ikut ni nak.
4: Iya, karena setiap habis lomba tuh, setiap naruh piala pasti dihitung dia nih. Mama udah segini piala, Dek.
2: Gitu. Nambah lagi, Ma. 9 kebulin nih, Ma.
4: Amin ya, Dek.
2: Okay. Yang terakhir ikut apa nih, Naura?
3: Ikut lomba.
2: Yang terakhir.
4: Kopi Merdeka.
2: Kopi Merdeka kemarin ya?
3: Iya.
4: Merdeka.
2: Oh, Kopi Merdeka terakhir kemarin ya. Itu bagaimana rasanya nampil di atas panggung?
3: Senang. Karena bisa ketemu banyak orang. Terus bisa kawan.
2: Kawan-kawan baru ya, atau mungkin biasa kawan-kawan lama biasanya di situ.
4: Kawan lama ada, kawan baru juga ada.
2: Kawan baru ada juga ya.
4: Yang enggak pernah ikut-ikut gitu kan.
2: Nah, apa pengalaman menarik kemarin di Kopi Merdeka, Naura?
3: Pengalamannya
2: Apa? Jajan pastinya. Iya kan?
4: Dia ikut di Kopi Merdeka udah 3 tahun ini sih. Jadi ini tahun ketiga dia ikut.
2: Tahun
4: Kopi
2: ketiga. Oke. Udah habis nampil, jajan lah ya.
4: Ya biasalah ya, udah-udah ya.
2: Udah-udah. Pak mah jajan lah. Tapi sampai juara ketidak penting jajan dulu. Nah, Ida kenal dunia modeling ini sejak kapan ya, Kak Rizka?
4: Dari 4 tahun.
2: Umur 4 tahun ya?
4: 4 tahun.
2: Oke. Dikenalkan atas dorongan dia suka atau mak bapak dia mungkin nak terjunkan dia di situ?
4: Enggak. Itu kalau modeling sih memang dia yang suka ya. Kalau modeling memang dia yang suka. Awalnya tuh ya itu tadi Kopi Merdeka. Itu pertama kali di Kopi Merdeka tahun 2022. Jadi nggak sengaja kami nonton pas pula lagi pembagian hadiah lomba fashion show pada saat itu. Nah disitulah dia ngelihat kakaknya cantik kan, pakai baju cantik, makeup apa segala macam. Dia bilang, mama adik mau
2: jadi. Mik ini gangguan kayaknya ini ya.
4: Oh iya. Oke, sorry.
2: Kemana suara mama adik ini? Hilang jauh betul ya.
4: Sorry. Jadi disitulah dia pengen adik mau jadi kayak kakak itu gitu. Jadi saya bilang ke dia, next ya kalau ada event lagi kita coba. Gitu. Nah di situ tak lama kemudian nengok di story temen kan ada lomba fashion show. Saya langsung nanya ke dia, adik ini ada lomba fashion show, adik mau ikut gitu. Dia nggak ada basa-basi, nggak ada apa, langsung adik mau ikut
2: yes,
4: gitu.
2: Yes, gak ada kan kesempatan ini. Dia anak keberapa nih?
4: Anak kedua.
2: Yang pertama laki-laki?
4: Laki-laki.
2: Abang dia ikut?
4: Abang dia tidak, abang dia lebih ke akademik ya.
2: Oh, lebih ke akademik ya. Jadi ini lebih kepada keterampilan di luar akademik ya.
4: Iya.
2: Oke. Nah, apa yang membuat Naura tertarik ikut model nih?
3: Karena seru, terus makeupnya cantik.
2: Makeupnya tuh ya?
3: Iya.
2: Om tuh bisa pula memakeup. Kalau om nih makeup habis muka om nih kan. Tapi kalau anak om suka makeup kan om sampai tidur tuh ya. Kalau waktu di makeup tuh apa yang Naura rasakan?
3: Seru sih.
2: Seru ya?
3: Iya.
2: Apalagi sekarang tadi hampir 1 jam, tak sampai ada 1 jam ya makeup.
3: Enggak.
2: Oh. Tante Mary cerewet enggak?
3: Enggak.
2: Bilang tak berani cerewet. Tak berani bilang cerewet.
4: Iya, dia udah kayak mamanya sendiri kok sama.
2: Oh, udah hafal gitu.
4: Dari umur 4 tahun.
2: Dari umur 4 tahun.
4: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang ya. Langganan betul ya. Oke, langganan juara juga ya.
4: Iya,
2: alhamdulillah. Langganan juara. Ini boleh cerita tak Naura, orang pertama yang dukung Naura ikut model selain mama?
3: Tante Mary.
2: Tante Mary.
3: Terus Ami. Kak Wit, Kang Irul.
4: Banyak.
3: Nenek. Sama tante.
2: Sama tante.
4: Nenek papa tak disebut ya?
2: Papa tak sebut.
4: Papa yang paling-paling ya.
2: Kakak lagi nonton papanya, ah baliklah. Tak disebut papa tadi kan. Setelah dapat dukungan dari keluarga dekat ini, apa yang Naura harapkan tentang dunia model sekarang ini? Apa yang Naura capai sekarang ini? Karena banyak piala nih. Apa lagi yang Naura dapatkan? Mungkin jadi penari gitu kan?
4: Iya, dia penari juga.
2: Penari juga?
4: Iya.
2: Atau mungkin nak jadi desainer lah om gitu. Nggak tahu ya mau jadi desainer kan?
3: Jadi penari.
2: Jadi penari. Oke. Penari modern ke, penari tradisional ke? Semuanya kayaknya.
3: Iya, semuanya.
2: Semuanya. Kalau nari, Naura bisa nari apa?
3: Tari persembahan sama Cicahina.
2: Wih, tari persembahan mantap lah nih. Anak siapa?
3: Anak papa sama mama.
2: Ah, itu betul. Oke. Waktu pertama nampil malu tak rasanya?
3: Malu.
2: Malu pertama. Habis itu setelah malu tuh ada di depan panggung, apa lagi yang Naura rasakan saat di panggung?
3: Malu aja.
2: Menggeletak kaki adik banget gitu.
4: Nervous ya.
2: Nervous biasalah ya. Itu.
4: Tapi setelah setelah tahu banyak menonton yang ngeliat terus banyak semangatin gimana?
3: Senang ya?
4: Ya dia makin banyak semangatin makin senang.
2: Oh jelas dia. Lah anak-anak gitu ya kan. Sekarang udah umur
4: 8 tahun
2: luar biasa. Ini dengan banyak prestasi juga tentunya apa namanya pelatihnya siapa?
4: Coach Maxwell.
2: Maxwell. Tunggu jap.
4: Dia udah beberapa kali sih datang ke sini.
2: Macam kenal aku dengan nama Maxwell ya. Maxwell. Tengok saja foto lah nanti jadi dari Maxwell ya.
4: Oke.
2: Okay. Jadi Maxwell ya. Oke. Nah, waktu di depan orang nih, respon mak bapak dia macam mana?
4: Deg-degan ya.
2: Deg-degan lah ya.
4: Bisa enggak ya dia gitu maksudnya?
2: Rasa khawatir itu pasti tinggi lah ya.
4: Pasti ada. Tapi setelah nengok, setelah ngelihat dia kayak makin percaya dan tadi saya bilang dia makin banyak yang nonton, makin banyak penontonnya makin pede. Jadi
2: makin
4: kayak
2: kepedeannya ya?
4: Makin meningkat.
2: Oke, gitu. Itu menarik tuh. Itu jadi apa namanya kepercayaan dirinya memang tumbuh terus di saat dia nampil depan orang ramai. Tidak membuat dia down lah ya.
4: Enggak.
2: Alhamdulillah.
4: Jadi semakin dia dapat juara, nah di situ semakin pede gitu dia. Semakin semangat gitu.
2: Jadi selain dunia akademik di sekolah, di dunia modeling dia terus diasah ya.
4: Iya.
2: Oke, okay. Kalau untuk latihan macam mana dah?
4: Maksudnya gimana nih
2: latihan? Untuk latihan-latihan dia selain sekolah?
4: Latihan di luar. Ada. Dia ikut kelas modeling juga.
2: Kelas modeling.
4: Kelas modeling.
2: Oke.
4: Ya sama Maxwell tadi.
2: Apa kata bapak? Nambah lagi dana. Biasa demi anak tercinta.
4: Demi
2: anak tercinta dan rezeki bapak tuh makin banyak aja lah.
4: Iya.
2: Nah, itu yang luar biasa.
4: Support sih.
2: Supportnya. Karena keahlian atau kepribadian seorang anak kalau tak ada dukung dari keluarga susah juga.
4: Susah
2: ya.
4: Susah memang.
2: Happy tak?
3: Happy.
2: Happy ya. Itu intinya. Happy selalu.
4: Kalau dia happy, mak support je.
2: Oh, mak support. Tenang lah tu. Mak cik duit aman. kan? Mak punya usaha lah. Untuk dalam waktu dekat, Nora mau ikut lomba apa lagi ni?
3: Mau ikut lomba casual black di Ramayana.
2: Oh iya, aku tak salah yang kemarin itu ya. Ada diinformasikan untuk Ramayana dalam waktu dekat ini ya.
4: Betul.
2: Oke. Apa persiapan Nora untuk ikut tampil di ajang terbaru nanti ni?
3: Semangat terus. Tampilnya harus bagus.
2: Oke, okay. Baju udah siap?
3: Belum bikin.
2: Belum bikin. Okay.
4: Belum kepikiran mamanya. Mamanya harus bersemedi dulu untuk memikirkan.
2: Itu
4: memberikan konsep ya.
2: Itu memang dari ritual mak-mak.
4: Iya.
2: Jadi kalau bapak-bapak cuma mengikutkan saja. Ritual mak-mak memang gitu, banyak semedi. Jangan salah sebut sikit. Dengan mama. Keluar ya. Keluar apa ya? Keluar kasih sayang atau keluar singa ya?
3: Singa.
2: Sama macam anak saya jujur macam gitulah. Iya. Biasa kalau mak-mak kalau tak macam singa, anak tak akan terbentuk. Itu Nora ya. Berarti tapi sayang ke mama kan?
3: Sayang.
2: Oh, biasalah mama tuh cerita biasa tuh, ya kan? Kalau biasa mama memekak, Nora balik mandi, biasalah tuh ya. Kalau untuk di sekitaran rumah dia keliling jalan-jalan sama kawan-kawan macam?
4: Justru dia kalau di rumah karena di perumahan kami ini kebetulan sepi bang, nggak banyak anak main keluar gitu.
2: Okay,
4: paling kalau weekend karena banyak kayak orang tua muda gitu yang pada kerja, jadi nggak setiap hari keluar gitu.

0: ya lah, anak kecil pasti nanya lagi. Nah terbang lah Pak. Oke. Nah yang tersulit Nora hadapi di saat sering nampil model ini apa yang Nora rasakan? Sulit?
1: Sulit.
2: Yang tersulit apa? Nervous mungkin?
1: Ya nervous.
0: Nervous mungkin. Terus?
1: Terus?
0: Ada rasa terbebani tak untuk masuk ikut juara terus gitu? Tak ada ya?
1: Tidak ada.
0: Yang penting nampil aja ya?
1: Iya.
0: Nampil, nak juara atau tidak yang penting. Habis itu jajan.
1: Iya.
0: Oh, jelas lah. Apapun yang sulit pasti kalau ada support dari keluarga, support sistemnya bagus, insya Allah dia tak ada rasa tertekan lah ya. Karena dunia anak ni kan kalau terlampau ditekan dengan harus ini, harus itu, dia akan kabur sendiri jadinya kan.
2: Betul.
0: Nah, bagaimana pola parenting sekarang yang sudah mama papanya terapkan di rumah?
2: Ya gitu sih palingnya. Pokoknya apapun yang dia buat selagi itu positif, support aja sih. Kami selalu support. Kayak ya paling
0: tak ada melarang gini tapi cak gitu. Enggak ada.
2: Enggak ada sih. Okay. Tapi anak-anak ini alhamdulillah memang enggak yang macam-macam ya itu tadi. Kayak main keluar juga mereka jarang karena kebanyakan memang waktunya tuh di luar, kegiatan gitu, yang les, yang ngaji. Gitu kelas modeling.
0: Udah jelas berapa ngaji?
1: Ikra 3
0: ya. Oke, okay, terus latihan terus ya. Oke. Les ngaji di mana? Ada gurunya?
2: Ngaji di masjid di dekat rumah.
0: Dekat perumahan mana?
2: Alam Tirta Lestari, Ganes.
0: ATL. Kamu udah ATL rupanya. Oh, biasa ngopi dekat ATL tuh.
2: Oh iya.
0: Cek gerbang tuh, biasa situ. Berarti masjid yang di dalam ya?
2: Iya, masjid di dalam.
0: Oh, kok tak salah ada Ustaz Abrar situ kalau enggak salah sih. Dulu.
1: Tahu.
0: Tahu ya? Oke. Guru ngaji bagus di situ tuh.
2: Iya.
0: Masjidnya. Masjid dekat lapangan lapangan itu ya?
2: Lapangan.
0: Oh, iya betul. Tempat main Om tuh. Aman lah tuh itu. Nah, ini pernah ada gagal casting dia?
2: Gagal casting maksudnya gimana?
0: Ibarat macam ada satu perlombaan dia masuk gitu, tapi tidak bisa masuk, tidak ikut, tidak bisa ikut.
2: Enggak bisa ikut, kayaknya enggak pernah deh. Kalau gagal misalnya enggak dapat juara pernah. Gitu. Sekali ya deh.
1: Iya.
2: Yang di Busana Melayu.
0: Itu rasanya macam mana tuh Nora? Terdapat juara. Sedih kemana? Cantik nih mah.
1: Sedih terus kecewa. Gak dapat juara. Itu aja sih.
0: Tapi setelah sedih tak dapat juara nih, apa yang Nora rasakan setelah kesedihan itu, kekecewaan itu?
1: Semangat lagi.
0: Semangat, itu mantap. Kita tepuk tangan untuk Nora dulu.
2: Yeah.
0: Oh, itulah. Jadi ada semangat terus yang akan tumbuh walaupun ada rintangan di dapat juara, ya kan? Kalau di saat anak kita nampak dia sedih itu macam mana reaksi orang tua? Biasa kalau mak biasa nih. Gitu kan? Kalau bapak? Kalau mamanya macam mana rasanya?
2: Ya ikutan sedih juga sih ya, tapi nggak dinampakin di depan dia. Cuman ya tetap kasih semangat, nggak apa-apa. Ya namanya lomba ya pasti gitu, pasti ada yang menang, ada yang kan namanya perlombaan kan.
0: Biasa
2: kan tuh. Itu biasa. Cuman ya jangan down, harus lebih semangat lagi.
0: Yang penting dia berani tampil.
2: Iya, yang penting berani tampil.
0: Nah, bagaimana untuk membagi waktu dia sekolah, macam les ngaji dengan dunia modeling kesukaan dia nih? Apa yang mungkin mak bapak diterapkan dekat rumah nih?
2: Membagi waktu ya. Ya disiplin sih. Pokoknya harus.
0: Pokoknya Nora hari ini ini ya, Nora nih jadwalnya nih.
2: Jadwal.
0: Ya? Hafal tak jadwal gitu. Nora hari ini?
2: Ayo.
0: Hari ini hari Jumat nih.
2: Hari ini ada apa? Ayo.
0: Apa jadwal Nora hari ini?
1: Sekolah. Terus modeling. Sama les.
0: Les apa nanti?
1: Les pelajaran.
0: Les pelajaran, mata pelajaran ya? Oke. Itu waktu kalau les di tempat guru privatnya itu macam mana rasanya?
1: Senang.
0: Masuk tak ke pikiran Nora? Biasa kalau untuk hari nanti lesnya pelajaran apa?
2: Hari ini apa?
1: Hari ini agama sama seni budaya.
0: Agama dan seni budaya. Oke, mantap. Jadi selain di sekolah ya kan, di luar sekolah dengan les kayak gini kan dia memupuk rasa tanggung jawab dia jadinya.
2: Betul.
0: Oke. Kalau dalam beberapa waktu dia udah kelas 3 SD.
2: Kelas
0: 3 SD. Dari mamanya lihat perkembangan psikologis dia macam mana?
2: Bagus sih.
0: Bagus ya.
2: Tambah ya itu

0: ditambah percaya diri, terus kayak ya gitu, tahu tanggung jawab jadinya.
1: Bagus ya. Jadi ada nilai tambah di
0: Ada
1: situ ya.
0: nilai tambah.
1: Oke. Nah, yang paling sering orang tak tahu tentang kehidupan seorang model cilik.
0: Yang orang tak tahu apa ya? Ayo.
2: Yang tak
0: Apa
2: tahu tentang
0: ya?
2: Naura, Naura ini apa ya?
0: Aduh, apa ya?
2: Naura ini hobi tidur, gitu ya.
0: Iya sih kayaknya. Kayaknya iya sih. Terus cerewet ya?
2: Cerewet ya?
0: Orang kalau ngelihat Naura tuh kayak di atas, apalagi di atas panggung ya, kayak dewasa banget, okay, pendiam okay. gitu kan. Tapi dia nggak tahu aslinya Naura ini gimana gitu.
1: Berarti ada apa dari nilai disiplin tadi yang sudah diajarkan sama dia, dia nampil di depan orang di elegan.
0: Elegan.
1: Oke. Okay. Tepuk tangan lagi untuk Naura.
0: Iya. Gitu loh. Jadi semua pada bilang kayak bukan Naura loh gitu pada saat ditampil.
1: Siapa
0: yang kenal ya?
1: Yang kenal sama ya. Dia. Kalau yang tak kenal, hey. Dewasa apa sudah tuh, belum tahu aja tuh. Belum tahu aja tuh Naura macam yang cerewet dia di rumah ya kan. Oke. Naura kalau untuk berteman macam mana? Ramai enggak teman Naura sekarang?
3: Ramai.
1: Ramai. SD SD mana?
3: SD 015 Tanjung Pinang Timur.
1: 015 dekat
0: Binsen.
3: Dekat Binsen.
1: Oh, dekat Bin. Oh, 15 Binsen yang belakang kedai kopi ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, belakang rumah Om lah tuh.
0: Oh iya.
1: Tak jauh lah.
0: Oh, di mana?
1: Kami dekat Bumindah.
0: Oh, kami dulu pernah tinggal Bumindah juga.
1: Pernah tinggal Bumindah juga.
0: Tapi zaman kami kecil.
1: Oh, zaman kecil. Mm-hmm. Oh, zaman dulu lah ya.
0: Wow.
1: Oh, berarti perumahan tu dah lama juga.
0: Dah lama
1: berarti.
0: Memang.
1: Kalau di sekolah macam mana, Naura? Pergaulan atau teman-teman di sekolah ada support tak dari kawan-kawan sekolah? Nak tahu Naura jadi juara ni?
3: Ada.
1: Jadi, macam mana tu? Mereka ada. Keingin tak untuk macam jadi Naura juga ikut model-model gitu?
3: Iya, mereka juga ingin menjadi Naura.
1: Oh, ingin menjadi Naura, kan? Bagaimana tanggapan pihak sekolah Naura banyak juara nih?
3: Senang.
1: Nilai tambah ya untuk sekolah ya?
3: Iya.
1: Oke. Kalau dia sekolah bagian sore atau bagian pagi?
0: Ini kelas 3 kebetulan masuk sore dia.
1: Oh iya ya.
4: Masuk siang balik sore.
1: Oh, siang masuk sore. Ya. Oh, siang masuk sore. Siang balik sore.
0: Salah ya.
1: Oke. Nah, momen paling lucu atau paling berkesan yang Naura rasakan selama ikut fashion nih, modeling nih?
3: Gak ada.
1: Tak ada. Tak lucu. Mainnya tak ada. Pasti ada yang lucu.
3: Sini.
1: Ya, mungkin yang tadi yang sedih ada tidak banyak orang ya. Kalau seru pasti setiap nampil pasti ada rasa serunya gitu ya.
0: Bener.
1: Yang paling lucu yang berkesan? Tak ada.
3: Tak ada.
1: Oh, tak ada mungkin misalnya terjatuh ke apa macam tak ada kan?
3: Ada sih sekali di Tanjung Unggat pas lomba.
1: Kenapa waktu di
3: keplecok?
1: Terplecok.
3: Ya.
1: Terplecok itu.
0: Karena enggak rata jalannya.
1: Oh, biasalah itu. Jadi dengan pengalaman gitu dia akan jadi pelajaran
0: jadi
1: untuk ke depan gitu
0: betul.
1: Ya. Selain Ramayana nanti, ada kegiatan lain enggak dalam waktu dekat?
0: Dalam waktu dekat kayaknya belum ada sih. Belum ada bang, itu aja.
1: Ada enggak mau ke tingkat nasional?
0: Tingkat nasional insyaallah ya, doain aja.
1: Amin, insyaallah. Mudah-mudahan masuk ke nasional Naura ya. Oke. Naura dari mana nih? Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Iya, coba opening number.
1: Iya, siap. Coba tak apa-apa. Ini latihan, kita latihan public speaking macam mana? Oke, silakan.
0: Opening number.
1: Bisa, number. Biasa pasti cerewet nih. Tenang, ini papa lagi nonton nih.
3: Naura Aurelia Syakwina, 8 tahun, Tanjung Pinang.
1: Cak, tepuk tangan untuk Naura. Itulah. Tadi yang menghalangi rasa dia yang ingin nampil gitu ya. Rasa mungkin terbebani dengan keadaan atau terbebani dengan ekspektasi orang tua, macam mana?
0: Enggak apa-apa sih ya. Enggak apa-apa kalau maksudnya gimana bang?
1: Ada tak dia merasa terbebani dengan ekspektasi mak bapak deh?
0: Oh kayaknya nggak ada deh, nggak ada kayaknya.
1: Karena supportnya bagus gitu.
0: Karena
1: ya?
0: Kami selalu support dan kalau lomba ini memang kemauan dia sendiri soalnya bukan kita yang nyuruh gitu kan. Kalau ada lomba, adik ini ada lomba ini mau ikut nggak mau gitu. Jadi memang atas dasar diri dia sendiri, jadi kayaknya nggak akan terbebani sih, insya Allah ya.
1: Insya Allah tak terbebani. Naura, aman, hati, happy?
3: happy.
1: Wes, itu yang Om nak dengar. Nanti kita bual lagi. Kita dengar lagu dulu.
0: Okay.

0: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama Bangsa dan juga ada Naura dan mamanya. Masih happy Naura?
1: Masih.
0: Masih happy ya? Buktinya kursi gak ngangkat gitu ya. Oke. Mak aman?
1: Aman,
0: aman ya. Kalau melihat keaktifan anak ini macam mana perasaan dari orang tua?
1: Kalau diaktif banget kadang ada juga rasa kesel gitu ya.
0: Mama coba gitu.
1: Enggak dong.
0: Pasti diarahkan dia aktifnya macam mana gitu ya kan. Fokusnya macam mana. Kalau bagi Naura rasa percaya diri itu macam mana sebetulnya?
2: Jangan takut tampil di depan umum. Jangan gampang menyerah.
0: Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Bagus ya. Jangan menyerah apapun tantangan rintangan di hadapan, apapun cakap orang, yang penting Naura bisa tampil ya. Oke, penting mak bapak aman. Ya, mak bapak dukung insyaallah Naura. Karena doa dari mak bapak ini orang tua, anak akan bagus gitu ya. Membiasakan kata-kata yang baik terhadap anak ini juga akan memberi dampak psikologis yang bagus untuk dia juga ya kan. Betul. Ini dah kelas 3 SD. Oh, tak lama lagi masuk kelas 4 SD. SD dekat itu ke belakang mak om tu berarti. Tak jauh ya. Okey, masuk hari ini izin ya.
2: Izin.
0: Alhamdulillah. Jadi Sabtu libur ya.
1: Sabtu libur.
0: Libur. Mantap, minggu nak masuk pula kan. Senin sampai Kamis sore. Kalau Jumaat masuk pagi ya.
1: Iya.
0: Okey, okey. Nah, ada tak Naura nak sampaikan pada kawan-kawan sekolah yang lain ni setelah Naura sering banyak kali juara ikut modeling ni? Apa yang mau Naura sampaikan?
1: Apa?
0: Apa?
1: Mama.
0: Apa yang Naura ingin sampaikan sama kawan-kawan? Teman-teman, kamu bisa seperti aku?
2: Tidak ada.
0: Jelek, tak mau bagi-bagi. Kawan-kawan tu nak ikut juga macam Naura. Tapi tak ada mungkin kawan-kawan mungkin, "Ih, Naura bisa gitu ya. Aku ingin seperti Naura juga." Ada tak dengar yang seperti itu?
2: Ada.
0: Jadi Naura, apa yang Naura sampaikan sama kawan yang macam itu?
2: Harus belajar dulu.
0: Iya, harus belajar dulu ya kan. Tak mungkin ujung-ujung langsung nampil gitu ya. Pasti ada mentornya. Kalau dengan mentor macam mana Naura rasanya? Dengan Maxwell, Om Maxwell ya, Jana?
2: Senang.
0: Cerewet gak dia?
2: Enggak.
0: Tidak cerewet. Nah, kalau dari mamanya, langkah kecil ini untuk di panggung ini kan pasti dia memupuk rasa percaya diri gitu ya kan. Kedepannya ada tak mungkin keinginan orang tua dia fokus ke modeling atau macam mana ke dunia-dunia yang lain?
1: Enggak sih, kayaknya lebih ngikutin ke dia ya. Mau sejauh mana dia di modeling ya kami support. Gitu. Kalau seandainya nanti mungkin next dia milih yang lain, ya kita ikutin aja orang tua. Jadi sejauh mana dia masih mau di modeling kami akan support gitu. Maksudnya tidak selamanya lah gitu. Pasti okay. Nanti next entah dia kelas 6 atau dia SMP mesti dia pengennya
0: mungkin ada hobi yang baru.
1: Ada hobi yang baru gitu. Okay. Karena sama sejauh ini kan dia tuh nari sama modeling. Di nari juga dia seru katanya. Pengen jadi penari juga, pengen jadi model juga.
0: Lengkap pakai lengkap berarti ya.
1: Oh, jelas. Nah, next enggak tahu nih dia nih di mana.
0: Gerak tubuh juga akan memberikan keleluasaan bagi dia ya. Dia tak tidur aja. Ya, tak tidur di akhir pekan. Berjalan, olahraga gitu kan. Kalau akhir pekan kan kalau misalnya tak jalan-jalan jauh juga macet di bandara juga ramai itu ya. Ramai itu. Kadang mak bapaknya kan agak anulah. Biasa mager gitu ya. Saya juga kadang mager juga.
1: Harus sih, Bang.
0: Cuma namanya untuk anak, "Bah, yuk." Kata apa Sabtu Ahad mau pergi kan, mau main sepatu roda. Kakak dah siap nih. Ayo. Habis subuh ya. Okey. Habis subuh sampai jam 9 gitu ya. Tapi kadang-kadang jangan kalau misalnya abah tak siaran. Kalau bersiar macam mana? Dengan mak adalah rumah kan, ya. Kalau jalan-jalan sama mama, apa bedanya jalan-jalan sama mama sama papa?
2: Kalau sama mama banyak jajan, kalau sama Kalau sama bapak penjajan, kalau sama mama gak diboleh.
0: Emang mana-mana gitu ya?
1: Karena kan ada diet katanya.
2: Gak jadi diet.
0: Aduh. Pokoknya kalau memang macam gitu rata-ratanya ya. Anak dia kalau bisa jalan atau mungkin balik sekolah dijemput bapaknya, itu singgah kemana-mana tuh.
1: Iya.
0: Kalau mamanya balik langsung.
1: Iya. Oh, kalau ya sama papanya oke semua.
0: Iya. Nama apalagi anak perempuan ya.
1: Iya pula.
0: Nah, bapaknya ngikut kan aja. Nah, Nora nak jajan apa? Dia. Nah, kan bakso ke apa nih? Kalau mak ada, nah, Nora mau ini. Katanya dia. Pulang. Iya, langsung pulang. Biasa kalau kalau sore sekolah pulang jam 5 ya.
1: Setengah lima.
0: Oh, setengah lima ya. Soalnya kalau siap setengah lima tuh ramai, penuh gitu kan. Apa sih kalau yang balik pagi juga penuh tuh?
1: Di situ emang so ramai sih.
0: Ramai karena tapi karena jalannya juga tak begitu lebar ya. Nah, mungkin bisa jadi perhatian untuk pihak terkait lah situ untuk parkirnya macam mana gitu ya kan. Jadi keleluasaan dilihat pun karena untungnya sekolah itu pagar kan?
1: Iya, ada pagar, ada yang jaga juga.
0: Ah, itu alhamdulillah lah. Karena anak-anak kan kita takut melintas sih kan.
1: Iya, enggak dibolehin keluar sih. Ada yang jualan di luar tapi anak-anak enggak dibolehin keluar, paling kok jajan dari pagar gitu.
0: Oh, dari pagar ya. Pokoknya ada penjaga pas jemput pun orang tua ada di situ, enggak bisa sembarang pergi gitu Nora ya. Sekolah nyaman Nora ya sekolahnya?
2: Nyaman.
0: Alhamdulillah ya. Juara berapa di kelas?
2: Kemarin pas kelas 2 pas semester 1 juara 2.
0: Woi, mantap.
2: Terus waktu semester 2 turun ke ranking 8.
0: Enggak salah, itu biasa lah. Tuh. Om dulu gitu juga. Ranking-ranking tuh masalah angka saja ya.
1: Iya, betul.
0: Yang penting dia belajar, dia masuk ke otaknya.
1: Iya.
0: Dia nyaman. Yang penting happy. Happy kan sekolah ya?
2: Happy.
0: Alhamdulillah. Baik. Ini yang terakhir Naura. Apa yang Naura lakukan setelah dunia modeling nih?
1: Apa?
0: Jadi pilot gitu ya. Tahu kan?
2: Cita-cita jadi guru.
0: Jadi guru. Masya Allah. Ini cita-cita yang luar biasa. Jadi guru dia banyak ilmu, transfer knowledge-nya kepada yang lain. Itu amal jariah juga untuk dia kan?
1: Iya betul.
0: Oke, buat guru-guru pasti ada guru idola nih.
2: Dari idolanya
0: ibu siapa atau bapak siapa di sekolah?
2: Bu Siska.
0: Bu Siska. Selamat pagi Bu Siska. Ini idolanya Naura ya kan. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk anak-anak yang lain, bisa jadi lebih baik, memberikan yang terbaik juga untuk harapan orang tua. Karena terhadap anak inilah harapan orang tua untuk dunia akhirat dia bagus gitu ya kan. Banyak hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang sekitar gitu ya. Kalau dari mama ini, apa harapannya mama untuk Naura dari mulai sekarang sampai berikutnya, sampai masa depan berikutnya?
1: Ya, semoga Naura sukses terus, tetap semangat apapun itu.
0: Ya.
1: Jangan mudah menyerah, jangan rendah selalu rendah hati, enggak boleh sombong. Ya, jangan berpuas diri. Gitu.
0: Semangat Naura?
2: Semangat.
0: Woi. Semangat Naura?
2: Semangat.
0: Happy?
2: Happy.
0: Oh, itu deh yang Om nak dengar . Baik, terima kasih mamanya Naura. Ini papanya nonton enggak nih?
1: Papa kerja kayaknya.
0: Oh, kerja.
1: Nanti pulang baru dia
0: pa, nonton. Nonton nanti, Pak ya. Cerewetnya anak papa nih. Terima kasih Kariska. Yeah. Terima kasih Naura. Nonton nanti ada juara lagi, ada kisah-kisah lagi yang nak Naura ceritakan sama Om, boleh datang lagi ke studio.
1: Oke.
0: Okay. Kita bincang-bincang lebih seru lagi ya. Tapi jangan lupa bawa goreng ubi.
1: Aman sih.
0: Ubi gak mana nih, minyak digoreng ya. Oke. Terima kasih. Sudah berempat di mana saja berada dengan siaran kita. Kalau nak nonton ulang, boleh tonton di YouTube RRI Tanjung Pinang Official atau di Facebook saya, Syahrudin bin Aznam Syukur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Pokoknya makanan Sunda itu memang benar-benar ngangenin, enak banget dan mudah dibuat. Bahannya pun sederhana, betul kan? Bahannya itu paling cuma tepung beras, sagu, gula aren. Kayaknya itu-itu aja, terus kelapa muda gitu kan. Cuman cara pembuatannya tuh bermacam-macam. Tapi sepertinya bahan dasarnya itu-itu aja sih. Benar gak sih, Wak?
2: Iya, ya kan? Bahan dasarnya di... olah
1: ya. Bahan dasarnya sama, cuman olahannya berbeda, ya kan? Namanya berbeda, ya kan? Tapi yang jelas benar-benar masakan Sunda, apa jajanan Sunda itu benar-benar ciri khas banget.
2: Gitu. Iya, betul-betul unik, sederhana,
1: betul,
2: tapi
1: sederhana.
2: Menjadi melegendaris gitu ya.
1: Bahan-bahan yang tidak terlalu mahal, mudah didapat, ya kan? Masakan bahan-bahan jajanan orang Sunda itu ya pertama mudah didapat, harganya juga terjangkau, sederhana, semua orang bisa mencoba, semua orang bisa membuat, ibarat katakan, semua orang juga bisa merasakan gitu kan, karena saking bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapat gitu kan, dan sesuai isi kantong, ya kan? Biasa kan kalau ibu-ibu ini gimana caranya jajan, bisa jajan, kenyang tetap kenyang, tapi carinya yang murah.
2: Iya. Tapi kapan kita makan colenak ya?
1: Bikin aja lah, gua kan senior, buatin lah buat junior.
2: Kasihan
1: ya. Junior mah gak tahu ya, junior mah biasanya cuma nge-am-am makan gitu kan.
2: Orang Tania tuh kalau misalnya apa yang dibuat ya, seperti comro gitu.
1: Nah, ini mah muji karena pengen dibuat sama Tania. Meh gratis, meh datang ke rumah. Pinter ini orang tua ya. Pinter, rayuan gombal.
2: Gratis.
1: Oh gitu, nanti kita coba deh ya, bahan-bahannya itu ya. Kayaknya gara-gara gue makan ini, kayaknya nanti acara gue mau bikin juga. Pengennya auk-auk gitu loh, pengen coba ya semua di parut.
2: Bagusnya besok tuh kalau ada acara, tampilkan itu di depan.
1: Colenak,
2: auk gitu kan, comro. Pasti itu yang dimakan. Yang lain nanti gak dimakan.
1: Iya, nanti ketahuan yang punya pesta. Ya Allah, anak gadis Sunda.
2: Iya. Jadi betul-betul menghargai.
1: Wah, kayaknya betul idenya itu. Sampai bisa tapinya.
2: Besok ya, bikin ya.
1: Besok bikin, insya Allah nanti salah satunya ada ya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, modal 10.000 ngopi enak dan tempat nongkrongnya nyaman dan juga asyik. Ini bagi pecinta kopi sih harus coba dan merapat saudara perempat ya. Karena memang kita tahu sekarang di Tanjung Pinang tuh sedang banyaknya coffee-coffee soft atau juga coffee gerobakan yang berjualan. Dan rasanya tuh beda-beda gitu saudara perempat. Kalau kita beli yang gerobakan ini tuh benar-benar ciri khas dari gerobakan itu. Nanti kita beli dekat yang merek lain lagi, rasanya memang punya mereka. Jadi mereka tuh sudah punya ciri khas masing-masing. Sama dengan yang satu ini, di sini itu tempatnya baru buka juga saudara perempat, dan tempatnya itu sangat cozy atau nyaman lah ya. Dan minumannya itu tidak hanya kopi saja, bahkan juga ada non kopinya. Harganya dimulai dari 10

ribu, tempatnya nyaman, apalagi tuh pas untuk kita duduk lepak-lepak dengan kawan kita, suasananya tuh petang hari dan malam hari tuh sedap ya, sambil buat tugas nyaman betul sudah ada perempat ya. Dan ternyata mereka juga sedang ada event turnamen domino juga di sini. Nama kopinya adalah Kopi Kita TNJ. Lokasinya ada di Jalan Raja Haji Pisabilillah, kilometer 5 atas, seberang Gaspol. Mereka bukanya itu dari pukul 15 sore sampai nanti dengan pukul 2 dini hari. Jadi pulang kejar sudah selelah, nak cuba tengah malam, makin pagi boleh cuba saudara perempuan.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Baik, dan setiap hari ini kita akan membahas yang dipanggang, yang gurih, nyaman di lidah. Ini sesuai dengan produknya yang dijual oleh kakak Nilam dan juga kakak Mei. Yang bakar-bakar ini ya. Tapi sebelum itu, ini masih muda-muda ya, berjualan dan baru merintis usaha kah?
2: Iya.
1: Oh baru? Tahun kapan nih mulainya?
2: Siapa nih?
1: Siapa nih? Om Pimpa dulu yang jawab.
2: Om Pimpa.
1: Om Pimpa enggak dong.
2: Ya, kita tuh dari 2004, tapi awalnya tuh kita
1: 2004?
2: 2024.
1: Oh, 2024. Waduh, ya. Baru berapa tahun tuh, Kak?
2: Iya. Agak lama lah di kita.
1: Iya.
2: Kita itu awalnya open PO.
1: Oh, PO dulu.
2: Kemarin itu kan sambil kuliah kan?
1: Oh, di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Kita kuliahnya di Umrah.
1: Oh, Umrah.
2: Saya Umrah.
3: Saya
1: SAE. Oh, SAE. Oke. Okay.
2: Ya, open PO dulu karena kan kita kuliah kan waktunya enggak ini ya.
1: Gak nentu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Berdua emang udah?
2: Berdua.
1: Dari 2024?
3: Iya, kami dulu tuh satu tempat kerja, 2023.
1: Oh, emang udah kenal?
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Abis itu kami masing-masing resign.
1: Ah, bareng tuh biasanya?
3: Enggak, saya dulu.
1: Oh, kakak dulu, terus ikutlah kakak gitu ya?
2: Iya.
1: Resignnya karena gak ada lagi nih Kak Mei gitu ya? Iya, akhirnya kuliah dulu tuh, kuliah dulu baru bangun usaha ya gitu. Oh, apakah emang ngelihat peluang yang ada atau karena gabut nih?
2: Pertama tuh pengen nyoba-nyoba aja.
1: Oh, nyoba-nyoba.
2: Capeknya kerja, cobalah kita jualan gitu kan.
1: Oh, oke, okay. Jadi bos gitu ya, nggak jadi karyawan lagi.
2: Jadi CEO.
1: Gitu. CEO. Baik. Terus yang awal inisiasi mau mulai buka usaha nih siapa nih, Kak Nilam atau Kak Mei?
3: Kayaknya kita masing-masing kepikiran gitu.
1: Oh, kepikiran.
2: Iya, terus nawarin lah, mana kita jualan berdua gitu.
1: Ya karena sekarang Gen Z-Gen Z ini seneng ya jualan-jualan.
3: Iya.
1: Kayak seru aja gitu, tapi kalau pandai masak, kalau nggak pandai kayak saya nih kayak mana gitu ya. Baik, awal mula berdirinya nih, nama usahanya Fire and Co. Kenapa namanya ini?
2: Nah, ini dia.
1: Ini dia, ceritanya panjang nih pasti. Coba ceritakan dulu deh.
2: Kita ambil suara dulu ya.
1: Asik. Boleh tahan Kak Nilam ini ya. Silakan Kak Nilam, tes suaranya dulu. Tunjukkan suara Anda.
2: Awal Fire and Co itu kan kami mau bikin bakar-bakar kan? Jadi bakar itu kan pakai api.
1: Iya.
2: Fire gitu. Jadi kita ambil lah. Api tuh fire gitu, tapi I-nya tuh diganti Y biar kekinian aja.
1: Oh gitu.
3: Biar gaul gitu.
1: Iya, gaul, iya,
2: Gen Z
1: iya.
2: Banget.
3: Kan Gen Z banget.
1: Betul.
2: Fire. Ya, fire. Kalau kok itu cuman kata tambahan aja lainnya gitu, karena kan kita ada jual mineral juga.
1: Iya, berarti jual yang api-api dan juga lainnya lah ya. Oh, enggak ada filosofi-filosofi
2: ada.
1: Dengan kepribadian gitu. Oh, enggak ada ya.
2: Kami udah ini membara sih.
1: Asik. Apa nih yang membara nih Kak Nilam?
2: Semangat.
1: Iya. Berarti selalu membara nih semangatnya.
2: Iya.
1: Tapi dari tahun 2024. Udah lama berarti ya 2 tahun.
3: Itu sebenarnya
2: sempat ya.
3: Sempat kami sempat enggak jualan.
1: Karena, oh, sempat off dulu.
3: Habis itu kami cari kerja, terus kami dapat kerja tempat lain gitu. Terus akhirnya resign lagi.
1: Ya Allah.
3: Biasakan kayak kemudian gitu.
1: Iya, betul. Kita cewek kan gitu ya, Kakak ya.
3: Jadi kami kayak kita jualan lagi aja yuk gitu. Tapi apa nih yang belum ada di Tanjung Pinang gitu kan. Yang masih orang-orang Pinang nih belum familiar gitu. Terus kita cobalah bakso bakar. Tapi kita bumbunya beda, pakai mentai gitu.
1: Oh, pakai mentai.
3: Iya.
1: Oke, mentainya buat sendiri memang.
2: Racikan lah.
1: Racikan sendiri ya. Sama satu lagi apa produknya?
2: Karipap dimsum.
1: Karipap dimsum. Ini saya juga baru dengar nih.
2: Ini ada kisahnya juga.
1: Ada kisahnya ada, juga. Ya. Oke, tadi kisah yang Fire and Co udah selesai nih kisahnya.
2: Udah.
3: Bakar-bakaran itu.
1: Bakar-bakaran ya. Tapi kalau ngebahas resign dan juga sempat berhenti, itu berhentinya berapa lama tuh, Kak?
3: Hampir 2 tahun kerja ya kita baru resign.
1: Oh. Oke.
3: Kayak udah capek banget gitu. Kayak gimana ya?
1: kayaknya butuh hal baru gitu, gitu ya. Iya, ya, jenuh.
3: Refreshing,
1: betul.
3: Jenuh gitu kan.
1: Kita ngapain ya, gampang bosan ya.
3: Ceweknya kemudian gitu.
1: Iya.
3: Kan.
1: Dan akhirnya kembali lagi Fire & Co ini dari dengan nama yang sama berarti ya.
3: Awalnya dulu kita iya, belum ada nama
1: belum
3: sih.
1: Ada. Belum ada.
3: Cuman menu-menu gitu aja.
1: Oh, oke. Okay. Terus ini kembali lagi di tahun ini atau tahun sebelumnya?
2: Tahun ini.
3: Baru tahun ini. Baru banget.
1: Ini. Bulan
2: baru banget.
1: Oh, baru.
2: Baru beberapa hari.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
1: Ih, konsang, konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat tinggi Gunung Rana yang tergolong tidak begitu tinggi yang hanya 1035 mdpl. Akan tetapi tingkat kesulitannya untuk sampai ke puncak Datuk Panglima Hussein sama seperti mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Hal ini dikarenakan posisi Gunung Rana berada di tengah lautan yang membuat angin bertiup sangat kencang di ketinggian tersebut. Terlepas dari faktor mistisnya, Gunung Rana ini bertipe lowland cloud forest, yaitu puncak gunung yang cukup sering ditutupi oleh awan atau kabut tebal. Kita beralih ke maklumat lain. Polsek Singkep Barat, Polres Lingga melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh personel sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan serta pemberian vitamin dan masker. Dengan hasil seluruh personel dinyatakan sehat dan siap diterjunkan ke lapangan. Kapolres Lingga KBP Dr. Pahala Mertua Nababan menegaskan kesiapan harus dilakukan sebelum karhutlah terjadi mengingat penanganan di lapangan membutuhkan personil yang sehat, sigap, dan mampu menghadapi kondisi panas, asap, serta medan yang sulit. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara penonton kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat Jumat pada hari ini pada pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
1: Setujukah kita jika menulis itu asyik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya, Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Yep. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke peranti tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah, tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah dan saya akan aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku atau untuk media massa atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung, karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri dalam kamar. Audience, ketika untuk puisi panggung, ya saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih. Jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak, banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu tuh. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitulah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola, dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan, atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya, jadi tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, kick, K-I-C-C, keep it crystal clear. Jadi harus jernih. Artinya jernih itu crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir, tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, make, M-I-C ya, make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu gak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian feature budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Prambat, destinasi wisata yang satu ini cukup banyak memfavoritkan karena lokasinya yang mudah dijangkau, fasilitasnya cukup lengkap, dan yang tidak ketinggalan adalah panorama alamnya yang asri. Air terjun Air Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu juga ada kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut Anda ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, tepatnya di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain, mahasiswa baru STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mendapat pembekalan layanan perpustakaan dalam rangka PBAK 2026. PLT Kepala Unit Perpustakaan Firdia Devanti Yasmin memperkenalkan layanan peminjaman buku, pembuatan KTA, OPAC, repositori institusi, serta jurnal ilmiah sebagai sumber referensi untuk perkuliahan, penulisan karya ilmiah, dan penelitian. Ia berharap mahasiswa sejak awal terbiasa memanfaatkan perpustakaan dan layanan digital serta menggunakan sumber informasi yang kredibel dalam kegiatan akademik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat. Sekarang waktunya kita bergabung dengan Perempat Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara Berjaringan di hari ini bersama dengan RRI Sungai Liat dengan tema Mengenalkan Bangka Belitung Melalui Tulisan dan Juga Sastra.
1: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya.
2: Gitu. Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalau... ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungainya di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara tetapi, visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara agak selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya,
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau apa bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul,
3: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi rame banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin
4: betul,
3: ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu
4: iya,
3: ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya,
3: merekam,
4: menyimpan itu,
3: mendokumentasikan lah ya, gitu
4: mendokumentasikan
3: ya,
4: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya, kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat. Ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar, kita ingat, kalau kita menulis, kita tahu, kalau kita melaksanakan, kita mahir. Kan, gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu.

0: mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu.
0: Betul.
1: Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya, bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
1: Film.
0: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda.
0: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya
1: merah marun,
0: pink
1: ya?
0: Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi,
0: terbangun
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini, ke Jakarta gitu. Siap deh, jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa.

0: RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro 4 Sungai Liat nih Kak Ega nih.
1: Akhirnya nomor perempat yang ingin bergabung ya, langsung di bisa di line telepon 0812 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
0: Oke,
1: budaya.
0: siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih, Abang Po, pendengar perempat dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu, supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Oke Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh di Belitung ya.
2: Belitung Timur.
1: Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih belum. Bang Jo. Mungkin
1: okay.
2: Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah ya, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: ya, kan? Ya. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nantilah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Karena Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu ya.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica. Terima kasih
3: Ica. Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Ya, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung
1: gitu.
2: Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, pada apa dulu Bang Jo?
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam. Terima
2: kasih. Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jejong.
5: Tongin Fangin Jejong. Ada Ahok.
1: Oh iya,
5: misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Saudara, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak Gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman-pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya, dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sun Lee Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepredi ya sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08 12 13 14 10 39 nih di perempat sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan, silakan, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya, iya, dan juga setelah diceritain juga saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat selamat siang.
6: Halo.
2: Halo. Halo.
6: Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar-benar.
6: Megawandi,
5: maaf Pak.
6: Bagus banget temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Ya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini itu makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung itu ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang
1: tahun. Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, betul. Jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1400 anggota dan keluarga besar TPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi berayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, ada yang baru dari Masjid Nur Ilahi Dompa Tanjung Pinang. Benda ini dirombak hingga direnovasi hingga mengganti kubah enamel. Kan kita tahu ya, kalau Masjid Dompa ini kan identik itu warnanya biru, saudara perempat ya, biru-biru telur asin gitu kan, ada hin-hin hijaunya. Itu sangat terkenal tuh. Nah, ini direnovasi lagi. Di mana Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan kepada kontraktor pelaksanaan pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini supaya bisa mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Ya, tentunya saudara perempat, mereka mengatakan jangan ganti-ganti spek yang tidak sesuai, ikuti standarnya yang sudah disepakati. Dan juga pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar 16 miliar. Fokus utamanya itu pekerjaan renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menaranya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan Kepri Rodiantari juga mengatakan pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan dan penyelesaiannya ditargetkan rampung nantinya pada bulan Desember 2026. Dan pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada pergantian seluruh pintu menggunakan kayu jati tentunya berornamen kekuningan. Untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar, pembangunan kanopi atas pintu ini juga untuk melindungi material kayu jati dari cuaca hingga biaya pemeliharaan lebih efisien. Pokoknya kalau udah cantik sudah pampak ya, makin nyaman, makin seronok kita gitu, nak pergi ke masjid ini beribadah kan.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Sedara perempat, MTSN Tanjung Pinang ini menggelar sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata serta penerapan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah pada hari Kamis kemarin. Di mana kegiatan ini itu tentunya juga dilaksanakan di lapangan madrasah tersebut, diikuti oleh seluruh peserta pendidik, guru, dan tenaga pendidikan sebagai upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga menghadirkan narasumber yang luar biasa ya dari bidang generasi lingkungan hidup, itu ada Al-Muslimiyati Ramdhani bersama dengan timnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan MTSN Tanjung Pinang sebagai upaya memperkuat pemahaman dan komitmen warga madrasah tentunya untuk menjaga ya kan, melestarikan lingkungan. Dan peserta didik diberikan juga pemahaman mengenai prinsip-prinsip PBLHS yang tentunya dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Penerapan perilaku ramah lingkungan diharapkan tidak hanya dilakukan di madrasah, tapi juga menjadi kebiasaan siswa ketika berada di lingkungan keluarga masyarakat. Jadi tidak hanya menjaga lingkungan ketika di sekolah saja nih, bahkan kalau kita sudah di rumah, kita sudah memperhatikan, ya kita bisa bantu nih, bisa tahu, oh ini sampah, oh ini harus dibuang pada tempatnya, jangan hanya berserakan begitu saja.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Hai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah.

ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Perambat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perambat Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang ini akan menggelar rangkaian kegiatan besar nantinya pada tanggal 5 sampai dengan 6 September 2026. Nah, kegiatan ini itu tentunya akan ada pelantikan pengurus DPD IKTD Tanjung Pinang, kemudian ada pengukuhan Gema IKTD, pengukuhan Limpape Rumah Gadang, hingga peletakan batu pertama pembangunan Rumah Gadang Minang. Dan acaranya akan mulai hari esok pada Sabtu yang dipusatkan di Pinang Harmoni Kilometer 7 Kota Tanjung Pinang, dan juga pelantikan pengurus DPD IKTD Tanjung Pinang itu tentunya juga akan melaksanakan pengukuhan generasi muda Ikatan Ketua Tanah Datar. Suasana kegiatan ini juga akan semakin meriah dengan penampilan artisnya Hade mengundang dari Tanah Minang, Android ya, yang dijawabkan akan turut menghibur keluarga besar IKTD dan masyarakat yang hadir. Saudara Perompat, kegiatan ini juga merupakan momentum untuk saling silaturahmi ya kan, semakin kompak walaupun kita berada di daerah lain, bukan di tempat kelahiran, tapi kita tunjukkan kekompakan kita dan juga silaturahmi antar keluarganya. Tentunya saudara Perompak, keterlibatan Gema IKTD dan Limpape Rumah Gadang tentunya menjadi bagian penting juga dalam keberlanjutan organisasi serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tanah rantau. Dan nanti di tanggal 6 Septembernya itu juga akan ada rangkaian kegiatan dengan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Gadang yang ada di Jalan Secarang Tanjung Pinang. Nah, semoga nanti kita doakan acaranya lancar dan berjalan dengan sesuai keinginan ya, dan tentunya semakin menambah kekompakan antar masyarakat Persatuan Minangkabau. Oke, ini juga menjadi untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan cuaca di hari ini, alhamdulillah sudah empat ya, cuacanya tuh panas, cerah gitu ya kan. Dan tentunya yang di hari ini sudah ada planning atau rencana, nak bersama dengan keluarga, nak pergi kemana, mudah-mudahan dilancarkan. Yang paling penting tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Tapi yang tidak ada kemana-mana di rumah saja, jangan risau, karena selalu Perompak Tanjung Pinang akan menemani dengan program-program acara menarik lainnya. Nanti di pukul 15 akan ada acara Dangdut Ria bersama rekan kami Salwa Ulia. Kita pamit undur diri, tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya dan juga selamat berlibur. Jangan lupa untuk singgah di bazar-bazar ya, kita harus mengembangkan dan membuat para UMKM semakin berkembang, dan tentunya kita juga sebagai para pelaku pembeli nya sudah empat ya. Mulai tahun nanti punya ide-ide baru juga untuk perjualan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lagu terakhir kita persembahkan Jogja Hip Hop Foundation Soimah Gurindam 12 Raja Ali Haji.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perawan, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna, di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, Anda harus sedikit berpetualang melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan Anda menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang suka berpetualang di dalam hutan dan perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Bintan melaksanakan penanaman jagung pipil kuartal 3 tahun 2026 di lahan Polres Bintan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan yang diikuti Wakapolres Bintan, PJU dan personel tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk ditanami jagung. Kesumat Polres Bintan, Ibtu P. Bako berharap pemanfaatan lahan produktif dapat menghasilkan komoditas pertanian yang bermanfaat, sekaligus mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat di mana saja berada. Saatnya bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang, edisi Jumat 4 September 2026. Menemani Anda di Jumat petang hari ini hingga nanti pukul 20 malam untuk Indonesia Barat. Di awal acara saudara perempat, kita berada pada acara Dangdut Ria. Untuk Anda yang nak bergabung dan juga nak menyapa-nyapa, kirim-kirim salam serta request lagu, sila bergabung di line interaktif kita seperti biasa 0811-7048-860 dan juga di 0771-444-9050. Kita lagi menyapa dengan saudara yang sudah bergabung di awalan acara. Ada siapa sekiranya? Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi, bukan Kak Deli. Iya Kak Deli kan? Saya dah lama tak petang jadi agak-agak lupa lah sikit. Iya, Kak Deli gimana hari ini kabarnya?
2: Kabarnya baik sekali.
1: Alhamdulillah. Tengah buat apa dekat rumah?
2: Ada je duduk dekat pintu.
1: Nikmati panas, nikmati angin?
2: Nikmati angin.
1: Iya.
2: Tengok pohon bergoyang-goyang.
1: Asik, goyang-goyang.
2: Mata hijau.
1: Oh iya, matanya hijau?
2: Iya, nengok pokok goyang-goyang kan hijau lah jadinya.
1: Oh, kirain lihat duit hijau-hijau.
2: Merah-merah delima.
1: Iya. Alhamdulillah deh kalau gitu ya. Tapi gimana Kak Deli di sana, airnya aman?
2: Aman, masih.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman 3 hari kemarin tuh sedikit-sedikit sendat-sendat.
1: Waduh, itu karena keuangannya tipis nggak itu?
2: Itu dia, gitu.
1: Itu.
2: Adalah 3 hari, Kak. Berapa hari kemarin itu? Siangnya tak mau jalan.
1: Oh, kena pancing, tak?
2: Tak, dia ada jalan tapi kecil, betul.
1: Oh, tapi tak kering akhirnya, udah tahu kan?
2: Jadi aku matikan, buka tangki aja.
1: Gitu. Oh, iya.
2: Tapi ini gak lancar lagi.
1: Alhamdulillah, kalau macam tuh.
2: Iya, syukur aja lah ya, kita ini masih dikasih. Mudah-mudahan ya mana tahu, ini hari bisa hujan malam kan?
1: Iya, amin. Ya Allah, amin. Oke lah kalau gitu.
2: Ya, kita lagu nih, kita minta ini aja lah ya.
1: Apa tuh?
2: Apa ya, aduh.
1: Apa tuh?
2: Ini aja lah, pergilah kasih.
1: Pergilah kasih.
2: Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu.
1: Okay.
2: Lagi masih ada waktu.
1: Itu lagunya memang.
2: Nah itulah, dandut kan.
1: Oh iya.
2: Tapi pop dibikin dandut.
1: Dari Vita Ovia ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, salam sikit lah ya.
1: Halo.
2: Ya, untuk Salwa yang cantik.
1: Masya
2: yang
1: Allah.
2: Mole.
1: Masya Allah.
2: Saya dengar suara dia nih. Berapa hari kan tak dengar, Abi, Jum. Sehat selalu lah ya.
1: Amin ya Allah.
2: Sehat keluarga juga.
1: Amin,
2: lancar
1: ya Allah.
2: Dalam bekerja lah ya. Pokoknya semua sukses lah ya.
1: Amin.
2: Ada apa mama? Bunda Permata, pengingat ya. Semoga sehat bunda. Ada Mak Berlian, Mak Rosi, ada Mak Ucu juga. Kak Sarina di Piayu, ada Mak Rika juga, Mak Putri, Kak Danjita, ada Bang Udin, ada Bang Bayu juga, Pak Demang, Bang Uya, Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ya, yang mendengarkan, semoga selalu diberikan kesehatan. Oh, amin. Pak Lingga.
1: Pak Kumis. Pak Kumis. Siapa Pak Lingga?
2: Kok namanya diganti?
1: Iya.
2: Sorry ya, Pak Kumis ya, Pak Lingga pula. Pak Kumis sama Pak Hamsa ya, yang sering masuk sini ya.
1: Iya.
2: Oke, semuanya disenggol lah ya, Kakak Salwa ya.
1: Boleh.
2: Semoga sehat selalu lah ya. Hati-hati semuanya ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Thank you ya, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa Deka, Batu 10 ada Mbak Rosi. Halo, Assalamualaikum Mbak Rosi. Oh, lah. Oh, lah.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Lagi tak sedap badan nih.
1: Waduh, Mbak Rosi sakit demam yo.
3: Iya, demam, perut sakit, kepala sakit.
1: Ya Allah, tapi udah minum obat?
3: Udah, alhamdulillah sayangku udah 3 hari mak sakit.
1: Ya Allah. Belum ke puskesmas lagi, Mak? Belum berobat lagi? Oh, dekat apotek, iya. Mak, semoga lekas sembuh ya, Mak, ya. Halo?
3: Amin.
1: Ya
3: Allah. Minta lagu ini.
1: Lagu apa tuh?
3: Minta lagu Fata Morgana, ya.
1: Fata Morgana. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Iya, boleh. Salamnya tadi ada buat Sawa sehat?
1: Alhamdulillah saya sehat.
3: Alhamdulillah, mudah sehat selalu.
1: Amin ya Allah, Mak juga ya, lekas sembuh ya, Mak ya.
3: Amin. Kalau tak sakit nanti macam mana pula kan, tak ada.
1: Iya.
3: Pertama buat Salwa sama siang sama petugas baliknya.
1: Waduh, putus-putus.
3: Keluarga.
1: Amin ya Allah, putus-putus.
3: Tadi buat adik ini, terima kasih senggolannya. Nanti yang ketiga mungkin nanti nih yang lucu. Adanya mama belia. Bunda permata. Adanya semalam ada.
1: Mak Rosi.
3: Masuk semalam panjang.
1: Iya, Mak Rosi, putus-putus Mak Rosi. Kita udah mau masuk asar juga. Boleh untuk semua iya, salamnya?
3: Iya, makanya.
1: Iya.
3: 10 sebelah udah sampai ke sini sawah.
1: Ketinggalan pula Mak Rosi, ya.
3: Sampai tak akhirnya sayangku ya, ditenggol okay. Sampai terkecuali jaringan okay. Mak ini pun tak stabil juga nih, sama. Iya.
1: Tak apa yang penting Mak cepat sembuh ya Mak ya.
3: Iya, makasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu asar Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.15 menit Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

0: Informasi dasar, cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat, lagu Jangan Ungkit-Ungkit dari Avandel yang bersedia naik dari. Ini special request daripada kakak Siskay ya. Tadi juga sudah masuk bersama dengan kita. Seperti biasa, semangat siaran ya kakak. Jangan lupa minum, jangan lupa makan. Pulang kerjanya hati-hati. Semangat terus katanya. Salamnya untuk kakak Sakarina, Kak Sarina ya. Kemudian Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Pak Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk Kak Siska ya, petang hari ini doa-doa baiknya dan juga requestan lagunya. Kita lagi mengudara bersama dengan Yang Ucu di Tambeling Tanjung. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang, Yang Ucu.
1: Salwa?
0: Iya, saya.
1: Acara terus ya.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Oh, dia panjang ya. Oh.
0: Oh, iya.
1: Alhamdulillah lah, Nak Salwa ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iyalah.
0: Tapi Yang Ucu gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah. Nyang balik dulu, Nak Salwa ini.
0: Balik.
1: Tadi dah 2 hari dah rewang kan.
0: Oh.
1: Insyaallah besok hari hadiah kan, jadi balik dululah Nak Salwa.
0: Oh, siapa?
1: Dah berapa hari ni? Tak gabung kalau rindu.
0: Rewang 2 hari rewang.
1: Dari semalam hari ini besok hari macam tu Nak Salwa kalau rewang kan.
0: Wih, mantap juga ya berhari-hari gitu Nyang Ucu. Ya,
1: sedap kan Nak Salwa kan?
0: Iya. Mantap, sedap capek dia Nyang Ucu.
1: Kalau kita rewang tuh kan macam mana Nak Salwa ya?
0: Macam mana tuh? Saya belum
1: makan,
0: pernah.
1: Makan dan makan gitu Nak Salwa.
0: Kalau itu mah saya juga suka Nyang Ucu.
1: Iya. Kalau kita dijemput hari-hari kan kita cuma undangan aja kan Nak Salwa kan?
0: Betul.
1: Nah, kalau rewang kita ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara kan itu sebentar makan.
0: Iya.
1: Nanti kejap lagi makan. Nanti sebentar lagi jam sekian.
0: Makan
1: Nak Salwa. Ini sebentar lagi ni kalau pergi ni. Ha, dah.
0: Makan
1: petang Nak Salwa.
0: Iya. Jadi udah 2 hari gak gabung di kita Nyang Ucu.
1: Iya.
0: Udah 2 hari gak gabung di kita.
1: Iya, udah 2 hari tak gabung.
0: Oh, kemana
1: malam,
0: tuh?
1: Malam juga tak ada Nak Salwa gabung.
0: Oh, karena rewang tadi
1: malam
0: ya.
1: Malam Nyang pun kesana juga kan.
0: Masya Allah sibuknya lah kita satu nih.
1: Macam itulah, kita tak tahu berapa tahun sekali Nak Salwa ya.
0: Iya, betul. Saling membantu ya.
1: Nanti kalau Nak Salwa nak rewang, jangan lupa Tia Nyang ya Nak Salwa ya.
0: Oh. Jauh Nyang Ucu kalau saya calling Nyang Ucu.
1: Berapa hari Nak Salwa?
0: aduh. Saya juga enggak tahu kapan Nyang Ucu.
1: Ah iyalah, insyaallah lah Nyang doakan Nak Salwa ya.
0: Amin. Iya.
1: Walaupun lambat namun pasti kan Nak Salwa kan?
0: Iya, yang penting.
1: Kalau jodoh dah sampai insyaallah Nak Salwa ya.
0: Amin.
1: Itu kan tergantung jodohnya dia gitu, jodohnya Allah kan Nak Salwa kan?
0: Jodohku.
1: Nak Salwa di cuaca yang berangin-berangin manja ni. Dah lama dah tak dengar lagu ini Nak Salwa.
0: Lagu apa itu?
1: Nanti Nak Salwa sambung ya.
0: Gimana tu?
1: Macam ni lagu dia Nak Salwa. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Nah, sambung Nak Salwa.
0: Kayak mana ya lagunya? Oh, Benang Biru
1: tanah,
0: ya Nyang Ucu.
1: Tanah, kejar laki-laki lain
0: tanah, ya? Tanah. Saya dah punya macam mana Nyang Ucu.
1: Itu lagu Maggie Z Nak Salwa.
0: Iya.
1: Benang Biru judul ya. Lagu dia.
0: Iya. Mau lagu itu Nyang Ucu?
1: Ya.
0: Mau lagu itu?
1: Iyalah, Benang Biru Nak Salwa.
0: Emangnya Nyang Ucu mau ngejar siapa?
1: Ya?
0: Nyang Ucu mau ngejar siapa?
1: Nyang dah tak ada siapa lagi nak dikejar. Nyang nak nunggu Nak Salwa aja. Nak Salwa mungkin lagi mengejar seseorang.
0: Mana
1: yang tahu kan? Makanya Nyang nyanyi tadi.
0: macam tu. Iya.
1: Iyalah. Kalau dah ada yang punya, kita tak boleh ngejar laki-laki lain, nak Zarwaya.
0: Betul, Nyang
1: Ah,
0: Ucu.
1: kena kena pelengkung kita nanti, nak Zarwaya.
0: Jangan dong, jangan,
1: Susah
0: jangan.
1: aja, nak Zarwaya.
0: Iya.
1: Tadi Nyang dengar, tadi balik sebelum asar tadi kan, balik dulu kan. Soalnya dah
0: Oh.
1: dari pagi, dah 2 hari kan.
0: Masya Allah.
1: Kadang agak sikit-sikit ngantuk gitu, nak Zarwaya kan.
0: Iya, Nyang Ucu. Pernah
1: Daripada
0: pasti.
1: kita di sana ramai-ramai, kita duduk-duduk. Kita kena ketawa kan nak Salwa ya.
0: Mending tidur
1: Awalnya
0: dulu.
1: dulu lah nak Salwa.
0: Oh, rehat
1: Iyalah.
0: dulu sekejap
1: Kadang
0: ya.
1: kalau ngantuk tu kan tak bisa ditahan nak Salwa ya.
0: Iya, Nyong
1: Namanya
0: Ucu.
1: juga orang tua kan. Tersengguk, senggok, tersengguk, senggok duduk kat pelanggah tu kan.
0: Yang penting sehat
1: Makan
0: terus.
1: disuap-suap juga nak Salwa.
0: Iya ya.
1: Itulah orang tua nak Salwa ya.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa.
1: Itu tadi ada Kak Deli nak Salwa ya. Mak Rosi atau Mak Belian tadi yang kedua?
0: Mak Rosi.
1: Oh, Mak Rosi. Buat Mak
0: Yes.
1: Rosi, ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti di belakang ada Mak Belian, ya. Ada Kak Dang kita, tak terlupakan sihat selalu, ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Buat ini Bunda Permata, ya. Pak Kumis. Buat Mas Prabu. Buat Bang Udin kita, ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Mzah Yusof. Siapa lagi ya ni Anjang kita tak terlupakan eh.
0: Iya.
1: Buat Bang Arjuna, pokoknya Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora semua tu eh. Kampung Mansur sana tak terlupakan buat siapa lagi ya? Buat Nek Baki sama Nek Manda, sama Mak Pa eh.
0: Iya.
1: Kak Sarina kita tak terlupakan nanti kalau tak salah lebih kurang 2 minggu lagi. Kak Sarina kita nak berulang tahun, nak
0: Wih,
1: Salwa.
0: Masya Allah. Yang lucu ingat ya.
1: Ingat, ingat. Kak Sarina kita ulang tahun nanti pada tanggal 22 September nanti nak Salwa. Tadi kita tanya ni tak ingat aja kata dia.
0: Suka
1: Cuma ulang tahun nak Salwa aja yang tak tahu.
0: Jam 10, tanggal 10 November kalau saya masih lama, masih lama.
1: Oh, 10 November.
0: Iya.
1: Berketepatan hari.
0: Pahlawan.
1: Hari Pahlawan ya,
0: iya, betul.
1: Pantaslah. Suara nak Salwa selalu berapi-api ya,
0: Oh.
1: Rupanya dia ngambil semangat pahlawan rupanya. Pantas dia selalu semangat.
0: Pandai yang
1: tambah
0: lucu.
1: Yang kasih semangat. Tambah semangat lah nak Zalwa, nak Zalwa ya.
0: Sangat semangat saya ni pokoknya.
1: Iyalah. Pokoknya yang ingat terus ya.
0: Masya Allah. Kalau yang lucu, yang lucu bila pula?
1: Masya Allah, subhanallah. Yang kan tanggal 17 Agustus kemarin.
0: Oh
1: Zalwa.
0: Iya ya, 17 Agustus. Saya libur
1: ya,
0: pula.
1: Ya, ini kemerdekaan.
0: Oh iya, saya libur kemarin tuh.
1: Iya, makanya nak Zalwa kan tak ada kan. Cuma dengan Bang Adi, dengan anak Juju kan.
0: Juju,
1: waktu
0: iya.
1: itu kan nak Salwa kan dah lama kan.
0: Betul.
1: Tak dengar suara kan.
0: Iya.
1: Ya, tak apa-apalah nak Salwa ya, insya Allah. Tahun hadapan nak Salwa ya.
0: Amin. Ya
1: Ingat
0: Allah.
1: 17
0: Amin.
1: Agustus nak Salwa ya.
0: Iya, iya. Siap-siap yang ucu.
1: Iyalah. Itu aja nak Salwa ya.
0: Okey.
1: Buat nak Salwa sama bertugas.
0: Siap.
1: Tak sadar. Kita dah weekend nak Salwa ya.
0: Libur telah tiba.
1: Libur telah tiba. Iyalah. Selamat berlibur lah buat nak Salwa. Yang keluarga eh.
0: Iya, yang itu juga ya.
1: Ayo gitu aja nak Salwa. Sihat selalu eh.
0: Amin ya Allah.
1: Ditunggu benang birunya.
0: Siap.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak Salwa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Ucu selalu semangat. Baik, kita lagi beralih ke line telepon pula saudara perempat. Ada lagi siapa sekiranya yang bergabung. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, kiri kanan.
0: Kiri kanan, mantap emang Kak Dang Merdu nih.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
0: datang, Salwa. Iya, gimana Kak?
2: Selamat petang.
0: Oh, selamat petang juga. Kakak lagi di mana ini?
2: Di rumah nak dari kebang, nanti nak jauh.
0: Tak berjalan pula.
2: Goyang-goyang.
0: Goyang-goyang. Tak berjalan.
2: Ah?
0: Tak berjalan pula. Jalan-jalan.
2: Tak berjalan. Kakak tak berjalan. Enggaklah di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Tapi gimana kabarnya kakak? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ada agak santai bentar lah, Bang dah berangkat kerja kan?
0: Iya, iya, iya, alhamdulillah.
2: Agak santai sikit lah, sikit.
0: Karena masih banyak lagi yang gak santainya ya.
2: Kerja tuh tak habis kalau diturut sawah.
0: Emang selalu begitu.
2: Pandai-pandai kita lah.
0: Iya. Iya,
2: kalau
0: iya.
2: Kakak tuh kan yang gak berserak tuh rasanya mata tak puas.
0: Yang penting kakak sehat selalu lah ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Lagu ya?
0: Boleh, yang mau lagu apa petang hari ini?
2: Yang tak minta lagu, kalau dengan Jujur dia minta lagu tuh yang lucu.
0: Oh.
2: Jadi gak minta Lesti lah petang ini.
0: Lesti.
2: Walaupun lebih yang iup-iup, suaranya menggeletar.
0: Aduh, itu kalau udah nyanyi ya Allah menghipnotis semua orang kalau Lesti tuh. Buka main.
2: Jadi, lagunya inilah Salwa. Sering kita sembunyi.
0: Uis.
2: Bangsi kata-kata pada hati kita. Tak ingin saling menyakiti. Lanjut Salwa.
0: Jangan, jangan, jangan. Nanti pendengarnya kabur semua kalau saya lanjut.
2: Enggak lah.
0: Iya, iya, iya.
2: Yalah lagi tuh
0: egois ya. Oke.
2: Oh, dia takut kita lupa yang Beb, Mak Rosi.
0: Oh. Kenapa Mak Rosi?
2: Dia datang nih ke kulo.
0: Oh iya.
2: Iya, miss call.
0: Oh, miss call.
2: Lupa. Yalah, Mak Rosi cepat sehat lah.
0: Oh, lagi sakit ya?
2: Demam.
0: Ya Allah. Oh, tadi ya? Iya, betul, betul, betul.
2: Jaringan dia kurang bagus,
0: kurang bagus.
2: Putus-putus. Biasa, Ida.
0: Siapa
2: lagi miss call kaknya nih?
0: Banyak lah fansnya Kak Dang nih.
2: Lanjut ya.
0: Iya.
2: Terutama untuk Salwa, Mak Petugas. Mudah-mudahan Salwa sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Lancar semua urusan dan rezekinya ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus ada yang lucu sehat selalu, yang selalu semangat. Bunda Permata sehat selalu, bergabung selalu. Terus ada Nek, apa ya?
0: Nek Teh, Nek Anjang,
2: Nek Balkis. Sehat selalu, iya. Nek Anjang, sehat selalu, Nek Manda, sehat selalu. Terus kita lanjut, ada siapa tadi ya? Kak Dewi ya. Makasih ngulangnya. Wakil yang karas, Mak Naida sama Mak Dini.
0: Okay.
2: Terus ada Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman, Mas Prabu, Kak Sarina, Kiu-Kiu sehat selalu keluarga.
0: Amin, ya Allah.
2: Kumis. Terus ada masuk sini, Mak Berlian. Siapa ya yang masuk sini ya?
0: Mak Dini, Mak Dini.
2: Udah, nanti kalau udah tutup, Pak Anza Yusuf.
0: Betul.
2: Yang masuk sini kan biasa kan?
0: Betul.
2: Siapa ya? Mungkin mentah Mak Indah sama Hitam dengarin salam ya. Kak Wir juga, Mak Putri juga. Jarang masuk Kak Wir sekarang.
0: Oh iya, sibuk agaknya tak?
2: Pokoknya kalau yang lupa semua-mua jadi salam ya. Yusuf juga, Yusuf pun jarang masuk sini kan.
0: Mungkin jarang
2: masuk ini, Bang Bayu.
0: Iya.
2: Bang Bayu sama Pak Ahmad ya.
0: Boleh.
2: Itu aja sayangnya.
0: Oke.
2: Fotokopi yang udah masuk aja lah. Makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Selalu. Assalamualaikum.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kadang Merdu. Kita lagi berasa apa di ujung telepon ada Mak Dini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Salwa. Selamat petang.
0: Selamat petang Mak Dini. Dalam tak bersua. Apa kabar Mak Dini?
3: Iya, memang lama tak bersua dengan Salwa. Dah sekitar 3-4 hari lah baru masuknya Salwa. Cuma hari ini je baru cakap dengan Salwa kan. Mak kabar baik. Salwa apa kabar? Tentulah baik juga suaranya itu kan.
0: Iya, alhamdulillah saya sangat baik.
3: Iyalah, alhamdulillah kita baik semua. Tadi bagian kurang sehat, baginya Mak Rosi. Semoga cepat sembuh ya Salwa.
0: Amin, ya Allah.
3: Semualah bagian kita tak tahu yang kurang sehat lah. Kita doakan semuanya cepat sembuh. Jadi senang kita bergabung sama semua ya Salwa.
0: Betul, amin ya Allah.
3: Iyalah, kena dah petang. Takut tak kebagian lagu, dah banyak. Mak langsung minta lagu lah. Masih bisa kan Salwa?
0: Bisa mau lagu apa Mak?
3: Lagunya dari Revina, favorit mak kalau kak deng merdu, Resti ya Salwa. Mak minta kalau ada dari Revina cincin kawin Salwa.
0: Waduh, cincin kawin.
3: Iya, lagunya berdua tuh Salwa.
0: Oh, bukan cincin kepalsuan
3: kan,
0: ya?
3: Sama siapa tuh? Ada tak?
0: Kalau cincin kawin belum ada pula. Cincin kepalsuan adanya, mak.
3: Iya, Revina tak ada ya?
0: Iya, belum ada.
3: Iyalah, kalau mak tengok di YouTube ada, tapi kat situ tak tahulah, belum keluar, dia lagi sembunyi ni Sarwa. Iyalah, kalau tak ada, mak tukar lagu. Apa ya tadi mak ingat? Ini dah lupa pula Sarwa.
0: Ayo ingat.
3: Ini aja lah Sarwa. Dari Bunda LP Surkasih. Apa ya? Tak seputih kapas.
0: Tak seputih kapas dari Bunda Elvi.
3: Iya.
0: Sekejap, tak seputih kapas judulnya.
3: Gitulah. Seputih kapas saja ke, tapi yang penting dari Bunda kan. Mungkin mak salah sebut judul dia.
0: Oh, seputih kapas dari.
3: Mak nambah pula, mandai-mandai tak seputih. Tapi ada Sarwa, seputih kapas saja.
0: Seputih kapas kalau dari Elvi Sukasi belum ada dari. Oh, ada, enggak ada deh, dari Kamelia Malik ada yang ternyata.
3: Ya bareng aja lah Sarwa. Yang penting lagunya kan dangdut juga kan, cuma
0: yes,
3: penyanyinya lain.
0: Betul.
3: Kalau penyanyinya bukan dangdut, tentulah lain Sarwa. Yalah mak, salam sikit ya Sarwa ya. Mudahan dapat lagi masuk berapa orang petang ni Sarwa ya, belakang mak. Salam pertama buat Sarwa, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Sarwa sehat selalu, balik hati-hati.
0: Amin ya Allah.
3: Terus tadi yang pertama tadi adanya Kak Deli ya Sarwa.
0: Tadi yang pertama ada kakak, iya betul Kak Deli.
3: Iya, buatnya Kak Deli, barusan tadinya Kak Damardu, buatnya Mak Ucu tadi, buatnya Mak Berlian, buatnya yang di Kemalai, Bang Kemalai ya Sarwa. Dia senggol setahun lah Sarwa, selalu lupa juga. Buatnya sekeluarga lah kan di situ. Terus Sarwa, buatnya di Karas juga selalu lupa. Satu Karas, Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya Sarwa.
0: Boleh.
3: Terus buatnya salam mesra, buatnya... Buat semua aja lah Sarwa. Takut yang lain nak masuk. Lagu pun dah banyak kan. Mudah-mudahan dapat lagi satu, dua atau... Ya Sarwa, belakang mak kan. Yalah Sarwa. Kalau gitu lagu dah dapat. Salam pertama sampai terakhir. Ekor Kak Dang Merdu. Ekor Mak Rosti. Ya, Mak Rosti juga sering terlupa. Tapi tadi dah sebut Sarwa. Tapi belum nyalamnya. Salam setahun lah Mak Rosti. Selalu lupa. Buatnya Mak Rika. Mak Rika. Apa Sarwa yang di Sungai Ladi?
0: Sungai Ladi.
3: Mak Rika. Gitu. Mak Rika. Bukan Mak. Iyalah, pokoknya buat semualah mak ayah juga. Dari pertama sampai terakhir Sarwa ya. Mak salam tanpa terkecuali. Salam ekor udah masuk semuanya ya Sarwa.
0: Yes.
3: Buat Sarwa, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Mbak Dini dari Karas, sudah ada perempuan kita lagi bersapa dekat pesan WhatsApp juga ada sudah yang masuk. Ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun Doria. Asik-asik. Selamat petang juga, asik-asik. Untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Kasih request lagu Cemara Biru dari Aulia Balkis. Tapi ini yang ada dari siapa tadi ya? Kalau Cemara Biru, Nur Halimah ya Pak Hamzah Yusuf ya. Kemudian salamnya dari semua. Untuk yang pertama sampai yang terakhir, fans Perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu dengan keluarga. Dan selamat apa nih? Dan juga Dirgahayu Hot RRI. Oh, yang ke-21. Iya. 11 September 2026. Terima kasih. Semoga jaya selalu di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga selalu penggemarnya dan juga pendengarnya. Amin. Terima kasih ya, Pak Hamzah Yusuf ya. Untuk Kak Salwa, selamat petang. Semoga sehat selalu. Dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Alamin. Terima kasih. Selamat persahabatan selalu udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Semoga sehat selalu ya. Kita lagi menyapa ke Batam pula ada Kakak Sarina. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Doria asik. Asiknya Dan Doria.
3: Yuk gabung di perempat bersama Salwa Kiu Kiu. Wassoy.
0: Gebay.
3: Apa kabar sayang Kiu?
0: Saya kabarnya baik. Kakak pula macam lemas je hari ini, macam mana pula kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat juga. Tapi baru bangun bareng nih Salwa.
0: Bangun baring.
3: Bangun.
0: Oh, bukan bangun tidur.
3: Tidur sedikit. Tapi panasnya luar biasa hari ini Salwa.
0: Bukan main lagi, Kak.
3: Main
0: panasnya.
3: Lagi.
0: Iya.
3: Sama lah cuacanya kayak Pinang ya Salwa ya.
0: Aduh, aduh, aduh. Itu kalau kayak rasanya tuh kayak lihat dia sama yang lain gitu panasnya Kak Sarina. Ah, sepanas
3: Oh.
0: itulah.
3: Oh, lagunya masih bisa sayang Kiu.
0: Boleh, mau lagu apa petang hari ini?
3: Ayu Ting Ting udah naik belum sayang Kiu?
0: Belum, Kakak.
3: Belum, Ayu Ting Ting tatitut.
0: Tatitut.
3: Spesial buat Salwa Kiu Kiu
0: Oh
3: yang lagi
0: iya.
3: siaran lagu dia.
0: Oh iya. Boleh, boleh,
3: Ada,
0: boleh.
3: ah,
0: Aduh.
3: boleh.
0: Ayo kita
3: Salamnya
0: dengarkan.
3: sayang ya.
0: Sila, Kakak.
3: Pertama sekali buat Salwa, semoga sehat selalu sayang ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Tidak bosan dan tidak lupa kakak mendoakan Salwa sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaannya Salwa ya.
0: Amin, terima kasih ya kakak ya.
3: Dah wisuda belum?
0: Desember nanti insya Allah, atau November akhir.
3: Desember. Insya Allah semoga nanti acaranya lancar sayang ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Pokoknya dapat nilai yang terbaik lah pada Kak Sarina, Pak Salwa sayang ya.
0: Amin, terima kasih banyak kakak.
3: Iya sayang Kiu. Tadi buat Dang Merdu ya, sembah penjebat sehat selalu. Buat tadi ada Mak Dini ya, sehat selalu. Aida, Haji Endon. Mbak Yang Ucu, makasih banyak Yang Ucu. Setiap tahun pasti ingat dan ulang tahunnya Kak Sarina.
0: Masya Allah.
3: Kak Sarina mau ngasih hadiah loh.
0: Oh
3: Mbak
0: iya.
3: Yang Ucu.
0: Asik.
3: Berupa barang atau berupa apa nih Yang Ucu?
0: Boleh, boleh, boleh itu.
3: Yang Ucu setiap tahun pasti diingat dengan dengan tanggal, dengan bulan. Tahunnya insya Allah luar biasa.
0: So sweetnya Yang
3: Mbak
0: Ucu.
3: Yang Ucu. Kan hari lahirnya Kak Sarina memang luar biasa, luar biasa di luar pokoknya Yang Ucu. Terima kasih banyak, pokoknya terima kasih, makasih, makasih, makasih
0: Masya Allah.
3: Yang Ucu.
0: Iya,
3: terima
0: iya.
3: kasih hadiah atau berupa apa ya Bang Ucu, Yang Ucu, atau dikirim seperti biasa atau barang gitu ya. Insya Allah. Lanjut ya buatnya. Gini, buat Yang Ucu sekeluarga diberi kesehatan selalu lah ya.
0: Amin ya Allah.
3: Amin. Buatnya Marosi ya, semoga cepat sembuh. Marika, Madeli, Pak Kumis, semoga sehat selalu sekeluarga. Pak Amzah Yusuf juga, Bang Gapar, Bang Iman, Bang Jais, Bang Bayu, Kak Wir, Nek Manda, Nek Balkis, Bunda Permata tidak dilupakan di penyengat. Ada Mak Anjang, Nek Anjang. Sehat selalu Bang Udin, buat semualah sayang ya.
0: Boleh.
3: Pokoknya buat saudara-saudara kita di perempat semua Kak Sena Senggol tanpa kecuali.
0: Oke. Okay.
3: Semoga kita diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin ya Allah,
3: buat,
0: amin.
3: Buat Comel makasih banyak sayang Kiu.
0: Sama-sama kakak.
3: Sehat selalu.
0: Kakak juga sehat selalu ya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat, kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari saudara. Lagu pertama adalah lagu Benang Biru dari Maggie Z. Yang pastinya akan menemani Anda. Ini requestan lagunya tadi dari siapa ya? Dari Nyang Ucu untuk saudara perempat ya. Tetap bersama dengan kami di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Semut Beriring. Variasi Semut Beriring Turun. Filosofinya, memakai semut beriring turun, tanda hidup seia sekata. Sayang mengikut turun temurun, harta cukup tuah bertambah.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau nih?
0: Intermezzo.

0: Ya kak, nak beli tau bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual tau banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Lagu Tati itu dari Tinting baru saja mengudara sedara perompat. Aduh, versi sakit-sakitnya tuh Tati tut manja gitu ya. Baik, itu lagi menyapa sedara perompat yang telah bergabung bersama kita di petang hari ini. Ada siapa sekiranya? Ah, belum ada ternyata ya. Oke, ini sudah ada lagi yang telah bergabung di ujung telepon. Ada siapa yang bersapa? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Anjang, masya Allah.
1: Dari tadi nih Anjang sudah dapat filmnya Anjang lah habis tadi nih.
0: Waduh. Untung masih bisa masuk dengan kita ya.
1: Untung tambah lagi waktu ya.
0: Alhamdulillah. Nih Anjang, gimana air dekat Seina masih aman tak?
1: Anjang beli air ya, Salwa.
0: Waduh, beli air pula akhirnya ya.
1: Adalah setengah cincin gitu.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Semoga selepas ini hujan deh ya, biar kembali naik air sumur kita.
1: Amin.
0: Tapi ini aja gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat walafiat, Salwa.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, saya pun juga tengah sehat.
1: Walaupun ceria semangat malam minggu, malam Sabtu.
0: Pokoknya kalau mau weekend tuh harus semangat terus. Enggak deh, saya setiap hari selalu semangat pokoknya.
1: Anak muda harus semangat.
0: Iya, betul. Boleh hari ini? Iya, mau lagu apa tuh?
1: Lagu apa, Salwa? Lagu Cukup Sudah ada?
0: Cukup, sudah cukup.
1: Sudah cukup.
0: Iya, dari Inul Dartista kan?
1: Tak tahu.
0: Ini lagunya Sudah Cukup, bukan Cukup Sudah. Ini mau dari siapa kalau Nek Anjang mau?
1: Dari siapa aja?
0: Kalau Cukup Sudah tuh nggak ada, tapi ada yang Sudah Cukup tuh dari Inul Dartista doang.
1: Mana mungkin, Sawah?
0: Oh, mana mungkin?
1: Salah Nek Anjang, mana mungkin?
0: Mana mungkin dari siapa itu, Nek?
1: Entah, dia nyanyi aja di tengah.
0: Mana mungkin?
1: Lagi tetangga, Salwa, dia nyanyi.
0: Oh, gula-gula kah? Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu, gitu?
1: Judulnya Mana Mungkin.
0: Judulnya Mana Mungkin, ya? Oh, sekejap ya. Mana mungkin membagi cinta? Mana mungkin?
1: Tak ada pula cinta dia.
0: Iya, tak ada, Nek, lagu dia apa salah... Judul tak nih?
1: Tak nih, saya dengar tak.
0: Coba nanti tanya sama tetangga Nek dulu tak?
1: Apa tu? Bukan tak mampu je lah, Sarwa.
0: Bukan tak mampu, okey.
1: Tapi memang tak mampu, Sarwa.
0: Tak mampu apa tu? Mencintai siapa?
1: Mencintai.
0: Mau dari siapa nih?
1: Bukan tak mampu dari Yasin apa tu?
0: Nurdin Yasin ya? Okey.
1: Salam sama Bapak Salwa. Mak Betang juga balik hati-hati, Salwa.
0: Siap.
1: Tetap semangat, Salwa.
0: Siap.
1: Di Anjang, salam fotokopi ikut tadi apa tu, Jang Merdu. Mak Rosi, Kak Deli. Siapa lagi tu, apa tu, Kak Saina Kiu-Kiu, yang ucu aja, Salwa.
0: Okey, boleh.
1: Sehat, semangat, selalu kompak, selalu bersatu, walaupun tak ada air, walaupun kita beli air, Salwa, ya?
0: Betul.
1: Terus berdoa dan berusaha.
0: Amin, ya Allah.
1: Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara perompak, kita hadirkan dulu kali ya requestan lagu dari Nek Anjang, karena kita sesaat lagi kan bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, pastinya saudara perompak seperti biasa ya. Tapi sebelum itu kita menyapa lebih dulu, ada siapa dekat belakang sekiranya? Halo, Assalamualaikum.
2: Aduh,
0: Bunda, kenapa tuh Bunda?
2: Aduh, dari tadi keriting kan.
0: Ya Allah Bunda, maaf ya Bunda ya.
2: Gak masuk.
0: Masya Allah.
2: Allah.
0: Luar biasa.
2: Macam belanja lah, masih ada kecewa rasanya. Dengar je lah, tekan sekali lagi lah.
0: Oh.
2: Masuk juga.
0: Iya. Baik.
2: Tak boleh. lah kata orang Pak Bapak tu, kata semangat. Harus semangat katanya.
0: Nek Anja. Iya betul.
2: Harus semangat gitu, betul. Semangat
0: Bunda, itu. Boleh request lagu Bunda karena kita mau masuk berita cuaca Bunda.
2: Ini apa namanya? Lagu Air Mata Darah aja lah Umi Elvi.
0: Boleh.
2: Nah, oke. Okay. Nek Anja tadi ya.
0: Oh iya.
2: Dang merdu tadi kiu-kiu.
0: Oke. Oke, baik.
2: Nah itu apa namanya? Bang Kumil.
0: Iya. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita akan bersama dengan Prosentuara Tanjung Pinang di perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Baik, Kak Erita. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Cuaca untuk esok hari masih diperkirakan berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tamblan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk update sebaran titik panas di wilayah Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan, terdapat 3 titik hotspot pada hari ini, yaitu di wilayah Mantang, wilayah Bintan Buyu, kemudian di wilayah Senggarang. Dan juga terpantau pada hari ini kabut asap sudah memasuki wilayah Pulau Bintan akibat dari kiriman kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang terbawa oleh angin. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik hotspot di wilayah Pulau Bintan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan dan juga dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
4: Baik, Mas Fadis, berarti kabut asap kiriman sudah kita terima ya?
3: Iya betul Kak, akibat terbawa angin yang bergerak dari arah tenggara hingga selatan menuju ke arah utara hingga timur laut. Betul.
4: Oke, terus apakah ini juga berdampak kepada pelayarannya akibat kabut?
3: Ya, jadi kalau untuk transportasi, terutama untuk wilayah perairan dan juga udara ya. Uh-huh. Ini kan faktornya adalah visibility ataupun jarak pandang. Uh-huh. Nah, berdasarkan pantauan kami dari alat kami untuk visibility ataupun jarak pandang itu masih di kisaran 9 hingga 10 km, Kak. Jadi masih aman seperti itu.
4: Masih aman, Pak Heran. Berarti kalau perairan masih aman, kita di darat insya Allah masih aman ya. Di atas itulah berarti ya.
3: Iya, insya Allah masih aman. Kalau terkait dengan visibility ya, namun kalau terkait dengan kualitas udara, berdasarkan alat BMKG di Batam itu sudah dalam kategori tidak sehat atau sekitar 81,9 mikrogram untuk indeks partikulatnya seperti itu.
4: Itu di wilayah Batam atau di Tanjung Pinang sudah masuk juga? Untuk
3: di wilayah udara? Batam kan, namun kan karena wilayah kita juga berdekatan mungkin akan seperti itu Kak, mirip-mirip nilainya.
4: Oke, baik. Terima kasih informasinya Mas Fadri, selamat bertugas kembali, selamat sore.
3: Sama-sama Kak, selamat sore.
5: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Baik, saudara perempat, demikian tadi informasi perakhiran cuaca bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita akan hadirkan kembali requestan lagu dari Anda. Lagu pertama adalah lagu Bukan Tak Mampu dari Nurdin Yaseng dan lagu Air Mata Darah dari Elvi Sukaesi. Pastinya juga terima kasih untuk saudara perempat sudah bergabung di acara Tanduk Raya dari awalan hingga sampai ke pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Nanti kita selepasnya akan bergabung lagi pada acara Kawan Celoteh yang menemani Anda di pukul 17 hingga pukul 17.30 Indonesia Barat. Kita hadirkan dan pastinya untuk Anda selamat menikmati waktu di sore hari ini dengan cuaca yang sudah mulai teduh-teduh manja, dengan jalan-jalan dan juga menikmati kuliner UMKM di Tanjung Pinang sembari mendengarkan Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, destinasi wisata yang satu ini cukup banyak yang memfavoritkan karena lokasinya yang mudah dijangkau. Fasilitasnya cukup lengkap dan yang tidak ketinggalan ialah panorama alamnya yang asri. Air terjun Air Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu, ada juga kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut saudara ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Cero, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Mahasiswa baru STAIN SAR Kepri mendapat pembekalan layanan perpustakaan dalam rangkaian PBAK 2026. PLT Kepala Unit Perpustakaan Firdia Devanti Yasmin memperkenalkan layanan peminjaman buku, pembuatan KTA, OPEC, repositori institusi serta jurnal ilmiah sebagai sumber referensi untuk perkuliahan, penulisan karya ilmiah, dan penelitian. Ia berharap mahasiswa sejak awal terbiasa memanfaatkan perpustakaan dan layanan digital serta menggunakan sumber informasi yang kredibel dalam kegiatan akademik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103,3 MHz, Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perompat, cakap-cakap tentang wisata yang terbayang tentulah pemandangan yang cantik, kuliner yang menggugah selera, dan juga suasana yang nyaman, Sedara Perompat. Tapi di balik ramainya kunjungan wisatawan, ada satu persoalan pula yang jangan pula kita abaikan, yakni sampah makanan. Terutama di kawasan wisata yang ramai ya dikunjungi Sedara Perompat. Karena memang kalau kita bahas soal sampah makanan, ini kita juga mau bahas macam mana menjaga wisata tetap nyaman dan berkelanjutan. Nah, kalau sampah makanan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya kepada lingkungan saja, tapi juga bisa mengganggu daya tarik wisata. Bayangkan dulu Sedara Perompat, orang tuh datang nak menikmati keindahan satu tempat, tapi malah yang dijumpakan sampah pula bersepa-sepa ataupun juga bau dari sisa makanan. Ya, tentu saja kenyamanan pengunjung bisa terganggu, Sedara Perompat. Ini persoalan pun memang patut mendapat perhatian, sebab kawasan wisata biasanya punya aktivitas perhotelan, restoran, dan juga usaha kuliner yang cukup tinggi. Dari sinilah sampah organik, terutama sisa makanan, boleh jadi tengah menumpuk, Sedara, dalam jumlah yang besar. Jadi, pengelolaan sampah makanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan loh, Sedara Perompat, supaya perkembangan wisata tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Kalau kita lihat data dari WR Indonesia, menunjukkan gambaran yang cukup besar, sebab sekitar 4.836 ton sampah makanan ternyata dihasilkan loh dari tempat wisata, Sedara. Pada 2024 pun, sumber sampah rumah tangga juga menyumbang sekitar 52%. Sementara sampah rumah tangga 48%. Ya, ini juga menunjukkan nih, Sedara, kalau persoalan sampah ternyata memang bukan menjadi perkara kecil dan pastinya mesti ditangani bersama. Jadi memang sampah ini bukan hanya tugas petugas-petugas kebersihan saja ya, Sedara Perompat, tapi kita sebagai wisatawan, pelancong, pengunjung, pelaku usaha, pemilik hotel, restoran, ataupun pemerintah lah sekalipun, ini ada peran semuanya untuk saling menjaga kebersihan seminimal mungkin. Buanglah sampah pada tempatnya, Sedara Perompat. Seperti di tepi laut sana, itu setiap kali malam minggu, aduh. Kalau kita pulang malam ya, Sedara, itu kan udah sepi ya. Orang udah pada balik semua ya. Setelah awalnya kita datang jam 8 tuh masih ramai. Kemudian pulang pula lah tengah malam tuh saya kan pernah. Dah dekat TPL tuh luar biasa sampah dia, Sedara. Besepa-sepa lagi, bukan orang lagi yang ramai dekat sana, tapi sampah pula yang ramai. Ya, walaupun esok harinya mungkin kembali bersih, Sedara, karena apa? Ada petugas dia yang bersihkan. Tapi apa salah pula lah kita punya niat, kita punya kelaku untuk kembali membersihkan dan juga bawa sampah yang dah kita bawa tuh, Sedara Perompat. Dekat tepi laut tuh pun bukannya tak ada tempat sampah kan? Banyak tempat sampah dekat sana. Hanya saja memang jaraknya jauh dari tempat kita duduk, karena kan tempat kita duduk kan dekat tengah-tengah lapang tuh. Ya, pasti tempat sampah kan dekat ujung-ujung lapang. Apa salah pula kita gerak sedikit sambil jalan menuju parkiran kan, bawa sampah tuh supaya ketika ada orang tengah malam lewat tuh pun tak terganggu pula dengan sampah-sampah yang bersepa. Jangan sampai hanya perkara kita punya masyarakat nih kan, lokal lagi, punya kelaku sampah tuh bersepa, nanti malah jadi bumerang untuk kita sendiri, Sedara Perompat. Jadi daripada sampah ini, kita mengharapkan ada niatan dan juga kesadaran diri lah untuk membuang sampah pada tempatnya, supaya wisata kita selalu indah.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Sedaru nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Perompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompat daripada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jus Nunia mendorong pemerintah untuk mempelajari cara pengelolaan makanan yang sudah diterapkan oleh berbagai negara, saudara. Ini salah satunya adalah Thailand yang menerapkan strategi seperti menu engineering untuk mengurangi makanan yang terbuang. Itu artinya sejak dari dapur pun sebenarnya sampah makanan ini boleh ditekan, saudara. Misal dengan mengatur menu, memperkirakan kebutuhan bahan, dan juga menyesuaikan jumlah makanan

dengan permintaan secara perompak. Jadi memang menikmati wisata ini bukan hanya tentang kita datang, kita makan, kita berfoto, lalu pulang saja. Ada tanggung jawab nih yang ikut kita bawa, saudara. Seeloknya makanan yang kita beli, makanan yang kita ambil tuh jangan berlebih. Dan kalau menjadi pelaku usaha, pengelolaan makanan tuh yang ada sisa-sisa perlu diperhatikan juga ya. Sebab wisata yang baik ini bukan hanya mampu menarik ramai pengunjung, saudara, tapi juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dan juga nyaman. Jadi kalaulah nantinya kita punya lingkungan itu bersih, nyaman, dan sedap kena pandang, wisata pun juga lebih lama bisa kita nikmati. Dan pastinya dia punya manfaat ekonominya pun juga bisa kita rasakan bersama loh, saudara.

Sedari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Khusus Haji Ampu IP SAG MAG dengan topik menjaga hati dari iri kepada nikmat orang lain. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Hurdatul Aini dengan surah Ar-Rum ayat 21 hingga 22. Pada pukul 18.08 Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pendekatan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzal ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Selanjutnya marilah kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga hati dari iri, lisan dari perkataan yang menyakiti, serta perilaku dari segala hal yang merugikan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama. Di antara penyakit hati yang paling sulit dikenal adalah iri terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Penyakit ini tidak datang dengan suara keras. Ia menyelinap pelan ke dalam hati lalu menggerogoti rasa syukur sedikit demi sedikit. Seringkali iri itu lahir dari pemandangan yang tampak biasa. Kita melihat tetangga membeli mobil baru. Kita melihat saudara kita memperoleh promosi jabatan. Kita melihat teman kita berhasil membangun rumah yang lebih megah. Semua itu sebenarnya hanyalah potongan-potongan kehidupan. Namun ketika hati tidak dijaga, pemandangan yang biasa berubah menjadi sumber kegelisahan. Tanpa disadari kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Hati menjadi sempit, bahkan pada tingkat yang paling berbahaya, muncul harapan agar nikmat yang mereka miliki segera lenyap. Di sini, iri tidak lagi sekedar perasaan, tetapi telah berubah menjadi penyakit yang merusak kebersihan hati. Lantas, bagaimana Al-Quran membimbing kita menghadapi keadaan seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbaka khairu wa abqa. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhan lebih baik dan lebih kekal. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa larangan dalam frase wala tamuddanna 'ainaika, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu, itu bukan berarti kita tidak boleh sama sekali melihat nikmat orang lain. Karena memandang sesuatu secara biasa adalah sesuatu yang tidak dilarang di dalam Islam. Tetapi yang dilarang di dalam ayat di atas, yaitu memanjangkan pandangan pada nikmat yang dimiliki orang lain, disertai dengan keinginan hati yang kuat dan kecenderungan jiwa terhadap apa yang dimiliki mereka. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan rasa iri dan dengki pada karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kata lain, melihat nikmat dan anugerah yang orang lain miliki boleh-boleh saja selama tidak diiringi dengan hasrat memiliki hingga rasa tidak rela. Tetapi apabila pandangan itu justru membuat hati gelisah hingga, maka disitulah letak larangannya.
Penjelasan ini pernah disampaikan oleh Syekh Syabuddin Mahmud Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Azim Sabil Masani. Beliau menjelaskan bahwasannya, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu. Maksudnya janganlah engkau terlalu lama memandang dengan penuh keinginan dan ketertarikan pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan berupa berbagai perhiasan dunia seperti anak-anak, harta, rumah, pakaian, dan aneka makanan. Jika demikian, lalu bagaimana cara menjaga agar hati kita tidak mudah terjangkiti iri ketika melihat berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain? Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita ini dari sifat iri disebabkan nikmat yang dimiliki orang lain? Jawabannya adalah dengan mengatur cara pandang kita. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat itu mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hal dunia, hendaklah kita melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Karena dengannya hati kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatullah." Pandanglah orang lebih rendah dari kalian. Dan jangan kalian memandang orang yang berada di atas kalian. Hal ini lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadara ahadukum ila man fudhala alaihi fil mali wal khalqi fal yangdur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat seseorang yang dilebihkan darinya dalam hal harta dan penampilan, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting yang sering membuat hati kita gelisah, bukan karena nikmat Allah itu sedikit diberikan kepada kita, bukan, melainkan karena mata kita terlalu sibuk menghitung nikmat-nikmat orang lain. Kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri karunia yang selama ini telah Allah titipkan kepada kita. Padahal syukur dan iri berawal dari tempat yang sama, yaitu cara kita memandang kehidupan. Orang yang setiap hari hanya melihat ke atas, itu akan merasa dirinya selalu kurang. Selalu kurang saja, karena melihat orang yang berada di atasnya. Berapapun hartanya, ia tetap merasa miskin. Setinggi apapun jabatannya, ia masih merasa tertinggal. Sebaliknya, orang yang sesekali itu melihat ke bawah, itu akan menyadari betapa banyak nikmat Allah yang selama ini luput dari rasa syukurnya. Karena itu, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk berhenti berusaha menjadi lebih baik. Beliau hanya mengajarkan agar ukuran syukur jangan diambil dari orang yang lebih tinggi, tetapi dari mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dengan cara itulah, hati tetap tenang meskipun dunia terus berubah. Nasihat Rasulullah SAW itu terasa semakin relevan pada zaman sekarang ini. Jika dahulu seseorang hanya melihat kemewahan ketika berkunjung ke rumah tetangganya atau menghadiri sebuah acara, hari ini semuanya hadir dalam genggaman tangan. Cukup membuka media sosial, dalam hitungan menit kita dapat melihat rumah-rumah mewah. Kita bisa melihat di handphone itu kendaraan mahal, liburan orang-orang pada luar negeri. Ada yang mendapat jabatan-jabatan baru yang mentereng.
hingga berbagai pencapaian yang tampak begitu sempurna. Masalahnya media sosial hanya memperlihatkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyumnya, tetapi kita tidak melihat air matanya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak mengetahui perjuangan dan ujian-ujian yang harus ia lalui. Namun jika hati kita tidak dijaga, potongan-potongan kehidupan itu sudah cukup untuk menumbuhkan iri di dalam dada. Bayangkan ketika kita melihat seseorang teman menggugah foto mobil barunya. Teman baru beli mobil baru. Hati yang tidak dijaga akan segera berbisik. Mengapa ya? Aku belum mampu seperti dia. Dari situ bisikan itu lahirlah kegelisahan. Lalu muncul rasa tidak puas terhadap rezeki yang Allah berikan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri berutang. Utang sana, utang sini hanya agar terlihat setara dengan orang lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan arah pandangan yang berbeda. Ketika melihat orang yang lebih berada, ingatlah saudara-saudara kita yang setiap hari masih berangkat bekerja dengan sepeda tuanya. Berangkat bekerja menunggu angkutan umum atau bahkan berjalan kaki demi menghidupi keluarganya. Di saat itulah hati akan berkata, ya Allah, ternyata nikmat-Mu kepadaku begitu banyak Engkau berikan. Begitu pula ketika melihat teman memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Jangan biarkan hati dipenuhi iri. Ingatlah, masih banyak saudara kita yang hingga hari ini telah berjuang dan terus berjuang mencari pekerja. Ada yang mengirim puluhan lamaran tetapi belum juga mendapat panggilan pekerjaan. Ada yang bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesadaran seperti ini bukan untuk merendahkan penderitaan orang lain, melainkan untuk membangunkan rasa syukur yang sering tertidur dalam diri kita. Demikian pula ketika melihat seseorang dianugerahi wajah yang rupawan, yang tampan, yang cantik, tubuh yang sehat, dan kehidupan yang tampak sempurna. Jangan terburu-buru membandingkan diri. Ingatlah di luar sana ada saudara-saudara kita yang setiap hari berjuang melawan penyakit. Hidup dengan keterbatasan fisik. Bahkan menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur. Menghabiskan hari-harinya di ruang ICU, di rumah sakit. Bukankah kesehatan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun? Sesungguhnya iri ya, itu tidak pernah membuat seseorang bertambah kaya. Dengki juga tidak akan mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang iri kehilangan ketenangan, sedangkan orang yang didengki tetap menikmati rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena itu, iri adalah penyakit yang pertama kali menyakiti pemiliknya sendiri sebelum menyakiti orang lain. Maka jika suatu hari melihat orang lain memperoleh kenikmatan yang belum Allah berikan kepada kita, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi Allah sedang mengajari kita untuk bersabar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih baik pada waktu yang tepat. Sebab Allah tidak pernah keliru di dalam membagi karunia-Nya, di dalam membagikan rezekinya. Yang berbeda hanyalah waktu. Yang berbeda adalah bentuk dan kadar nikmat yang diberikan kepada setiap hamba. Islam tidak pernah melarang kita memiliki cita-cita yang tinggi. Islam juga tidak melarang kita bekerja keras untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi jangan sampai keberhasilan orang lain membuat kita kehilangan ketenangan hati. Justru kita yang gelisah melihat orang lain sukses.
Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita justru menjadi sebab hilangnya rasa syukur dalam diri kita. Karena itu marilah kita menjaga pandangan sebelum iri masuk ke dalam hati. Jagalah hati sebelum ia dipenuhi rasa tidak rela terhadap ketentuan Allah. Dan pertanyakanlah dan perbanyaklah syukur kita kepada Allah. Sebab hati yang dipenuhi syukur itu akan selalu terasa cukup. Sedangkan hati yang dikuasai iri itu tidak akan pernah merasa puas. Meskipun seluruh dunia berada dalam genggamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit iri dan dengki, melapangkan dada kita dengan rasa syukur, serta menjadikan kita hamba-hamba yang ridho atas setiap ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kami di Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, ada kabar baik nih untuk warga Bintan Tanjung Pinang yang berasal daripada Kediri. Karena pada hari Minggu 6 September 2026 akan digelar acara silaturahmi warga Bintan dan juga Tanjung Pinang asal Kediri. Ini acara pun juga menjadi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, bertemu sapa dengan sesama warga asal Kediri loh saudara. Sekaligus juga mempererat rasa kekeluargaan di perantauan. Jadi bagi saudara, bapak, ibu, saudara dan juga keluarga yang berasal dari Kediri, jangan sampai terlewatkan nih. Bila masih soal kegiatannya, ini berlangsung pada Minggu 6 September 2026 ya. Dimulaikan pukul 5 petang bertempat di kediaman

Bapak Heri, Gang Durian, kilometer 16 Tol Paya Selatan Bintan. Jadi nanti kalau ke sana Saudara Perompat bisa langsung menyantap durian karena di Gang Durian nih rumahnya. Jadi mari luangkan waktu untuk datang, berjumpa, temu sapa, kenal-kenalan lah dulu. Yang tentunya saling menguatkan tali silaturahmi. Macam pepatah, Saudara, jauh dirantau bukan berarti putus hubungan. Justru dengan berkumpul macam ginilah rasa persaudaraan tetap terjaga. Nah, nanti untuk Anda kalau misalnya malu-malu kan, bingung mau ke sana, ini boleh saja hubungi narahubungnya Agus Winarno di nomor 08 12 699 76 951. Ajak keluarga Anda ataupun juga sanak saudara Anda, kerabat terdekat yang sekiranya berasal dari Kediri, pengen temu sapa dan juga melepas rindu kampung halaman, buruan langsung bergabung saja, Saudara. Karena terbukanya untuk umum dan juga masyarakat Kediri ya, khususnya Saudara Perompat. Kalau kata orang-orang Jawa, monggo rawuh, monggo lur. Kita jalin silaturahmi, kita eratkan pula persaudaraan.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Kundur. Variasi bintang-bintang. Filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang. Pikiran sejuk, dada pun lapang.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedadil perompat. Selain kebakaran hutan, kabut asap juga bisa disebabkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Asap ini juga mengandung berbagai gas berbahaya yang sebenarnya perlu diingat juga. Seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan juga ozon. Nah, ini juga ada resiko yang lebih besar untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang punya penyakit pernafasan seperti asma dan juga PPOK, saudara. Kelompok ini pun perlu mendapatkan perhatian lebih sebab kondisi tubuh dan juga sistem pernafasannya lebih rentan, saudara, terhadap polusi udara dan juga dampaknya. Dan kabut asap nih pun juga bisa menyebabkan iritasi pada mata dan kulit kita, sehingga seseorang bisa mengalami mata perih, berair, gatal, atau bahkan rasa tak nyaman. Jadi jika kualitas udara memburuk, seeloknya mengurangilah aktivitas di luar ruangan dan juga memantau perkembangan kualitas udara di wilayahnya masing-masing, saudara perompak. Apalagi juga penggunaan masker yang sesuai dan juga membatasi paparan asap menjadi langkah penting juga untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan ya. Masyarakat juga dianjurkan sedara untuk menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, serta memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya pastinya. Jadi kalau muncul keluhan seperti sesak nafas, gangguan pernafasan yang semakin berat, atau kondisi kesehatan memburuk, seeloknya carilah pertolongan di faskes yang terdekat. Jangan abai ya terhadap gejala yang tengah muncul sedara, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga pastinya orang yang punya penyakit pernafasan sebelumnya. Karena saudara perompak, kabut asap karhutlah ini merupakan persoalan lingkungan yang bisa saja berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat kalaulah paparannya tidak dikendalikan. Sebab itulah penjagaan karhutlah, pengendalian kualitas udara, serta kepedulian masyarakat menjadi bagian penting juga dalam melindungi kesehatan bersama.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.
2: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedada perompak, tinggi Gunung Ranai tergolong tidak begitu tinggi, yang hanya 1035 mdpl. Akan tetapi tinggi kesulitannya untuk sampai ke puncak Datuk Panglima Hussein, sama seperti mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Hal ini dikarenakan posisi Gunung Ranai berada di tengah lautan yang membuat angin bertiup sangat kencang di ketinggian tersebut. Terlepas dari faktor mistisnya, Gunung Ranai ini bertipe lowland cloud forest, yakni gunung yang cukup sering ditutupi oleh awan atau kabut tebal. Kita beralih ke maklumat lain. Polsek Singkep Barat, Polres Lingga, melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh personel sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan serta pemberian vitamin dan masker. Dengan hasil, seluruh personel dinyatakan sehat dan siap diterjunkan ke lapangan. Kapolres Lingga KBP Dr. Pahala Martuana Baban menegaskan kesiapan harus dilakukan sebelum karhutla terjadi, mengingat penanganan di lapangan membutuhkan personel yang sehat, sigap dan mampu menghadapi kondisi panas, asap serta medan yang sulit. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Malaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Muhammad Rasulullah, yakni salawat sempurna alaihi wa ala alihi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

Kamu yang penuh kasih sayangmu, lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya

Sedara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka.

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Kompa FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Saudara Pro 4. Busana tradisional ini bukan hanya sekedar pakaian yang digunakan dalam acara adat atau perayaan tertentu. Sebab di balik setiap motif, warna, bentuk, dan juga aksesoris yang dikenakan, terdapat cerita mengenai sejarah, nilai, serta identitas suatu masyarakat. Sebab itu, busana tradisional bisa pula menjadi ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap budaya dan juga daerah asalnya loh, saudara. Kalau kita lihat di Indonesia, saudara perempat, setiap daerah ini punya kekayaan busana tradisional dengan karakter yang beda-beda. Ada kain batik, kain songket, tenun, ulos, kebaya, baju kurung, hingga berbagai pakaian adat lainnya. Keberagaman tersebut ini pun menunjukkan pula betapa luasnya kekayaan budaya Nusantara yang kemudian akan diwariskan pula dari generasi sebelumnya sampai generasi saat ini. Nah, kalau kita lihat ya saudara, makin kesini tuh makin ada saja busana tradisional yang memang hadir dalam bentuk modern nih. Entah itu kain dan juga motif tradisionalnya dipadukan lah dengan desain kekinian, tapi tak menghilangkan ciri khasnya, saudara. Jadi perpaduan ini memberikan kesempatan ya bagi generasi muda untuk mengenakan busana tradisional dalam berbagai kesempatan. Kalau anda lihat, saudara ya, orang-orang tuh banyak sangat yang memang suka sekali mengenakan pakaian zaman-zaman tradisional dulu, tapi dikemas semodern mungkin. Misalnya kebaya ketika acara wisuda, kemudian juga janggan pakaian khas Jawa, kemudian pakaian khas Sunda, pakaian khas adat lainnya juga, yang mana mereka ini tak kehilangan kreativitas. Pakaian tradisional tapi dikemas semodern mungkin yang tidak menghilangkan ciri khasnya, yang pada akhirnya orang-orang berlomba-lomba nih untuk mencari ide-ide baru, inovasi baru, supaya tetap mencintai budaya yang sudah ada tapi tetap kekinian gitu, bagi saudara. Anda apakah termasuk bagian daripada yang itu?

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perempuan from Surabaya, Kepulauan Riau, dari Perempat menggunakan busana tradisional juga bisa menjadi bentuk ekspresi diri loh. Karena seseorang bisa menunjukkan karakter, kreativitas, sekaligus rasa bangga terhadap budaya melalui pilihan warna, motif, model pakaian, ataupun juga cara memadukannya dengan aksesoris. Dengan begitu, budaya tak hanya disimpan sebagai warisan masa lampau saja, tetapi terus hidup melalui kreativitas masyarakat saudara. Penggunaan busana tradisional pun juga bisa membantu memperkenalkan budaya lokal kepada orang-orang yang lebih luas lagi, saudara. Jadi ketika busana daerah kita tampilkan dalam kegiatan seni, festival, pertunjukan, ataupun di media sosial saja, maka secara nggak langsung masyarakat tuh bisa mengenal keberagaman budaya Indonesia dengan cara yang lebih dekat lagi dan menarik loh, saudara Perempat. Namun, kreativitas dalam mengembangkan busana tradisional tetap mesti kita iringi juga ya saudara, dengan pemahaman terkait dengan nilai dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Karena gak semua pakaian adat bisa kita padukan, kita gunakan secara sembarang, ataupun juga kita kombinasikan dengan yang modern-modern di era sekarang saudara. Karena sebagian memiliki aturan dan juga makna yang memang secara khusus dibuat dalam pada masyarakat tertentu saudara. Jadi memang ada beberapa baju yang sakral lah dalam bahasa, tak boleh digunakan sembarang ataupun juga tak boleh dipadukan dengan pakaian-pakaian di era saat ini.
1: Wahai kasih,

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di kerajaan Sultan.
1: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku. Jika memang benar seperti itu kenyataannya, aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
2: Maik Sultan, ada apa?
1: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Seduro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
2: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
1: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
2: Iya, Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
1: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
1: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
2: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
2: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
1: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan, ibu? Kita harus apa?
4: Tidak ada cara lain, nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Seduro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
6: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Seduro.
0: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
1: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
7: Salam wahai Sultan. Ada gerangan apa Anda memanggilku?
1: aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
7: Baiklah, Sultan. Dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
1: Bagus, bagus. Terima kasih.
0: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
1: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
7: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
1: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
7: Baiklah, Sultan.
0: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
7: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
0: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
7: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
7: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
1: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
2: Maafkan aku, Sultan.
1: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
7: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
1: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
8: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
7: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
8: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
7: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
2: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
7: Terima kasih, wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi.
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
8: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
7: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
8: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
7: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
8: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu dan kerajinan lainnya.
7: Benarkah itu? Baiklah, Kalau begitu sekarang, ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
7: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
6: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
7: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
6: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti Pinang Masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
7: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
6: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
7: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
7: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
6: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
7: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
6: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
7: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai, dan ternyata tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
7: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
7: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
2: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini Putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
7: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
7: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
6: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa kesan.

0: tertinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua kembali dengan Ardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Jumat 4 September 2026, bertepatan juga dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masih dapat mengudara kembali, tentunya sama sudah kita dengarkan drama legenda yang judul daripada Putri Senuro, dan seiring dengannya itu ada pun Pelangi Nusantara pada malam hari ini bersama Lembur Kuring. Sudah pun hadir Teh Anti dan Teh Nia malam hari ini. Nampak-nampaknya hampir-hampir couple baju kami malam hari ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Teh Gelis?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi ya di malam yang kayaknya indah sekali malam ini ya.
0: Kenapa Teh?
1: Karena ada suasana masih Maulid Nabi.
0: Oke, baik. Teh, Nia apa kabar?
2: Alhamdulillah, damang sesuatu kasih.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke, Teh, silakan dibuka terlebih dahulu Lembur Kuring pada malam hari ini Teh.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng patepang deui, pamirsa di mana wae linggih. Haturan kasadayana, mudah-mudahan nuju aya dina kawilujengan kalian kabingahan. Acara Lembur Kuring di nawangi ieu ngagaduhan tema Maulid tradisi Sunda. Nah, untuk Tania, maulid tradisinya sok
2: biasanya langsung aja nih.
0: Baik. Teh, tentunya kita malam hari ini live streaming Teh ya. Di talian telepon maupun di talian WhatsApp, di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Maaf, maksud kami tadi yang ingin bergabung langsung saja tadi di telepon maupun di WhatsApp. Dan kita streaming juga melalui Facebook Pro 4, YouTube Pro 4, dan ada juga RRI Digital Teh ya. Baik, malam hari ini nampaknya wajah yang berseri-seri, senyum-senyum yang manis kedua teteh halaman yang selalu hadir menemani Ardi setiap malam.
1: Terima kasih. Setiap malam Sabtu ya.
0: Setiap malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu.
1: Kadang-kadang tersendat-sendat malam Sabtu itu ya. Karena udah dekat malam Minggu.
0: Betul. Tapi teteh masih kita menyambung cerita pekan kemarin terkait tentang Mauludan. Baik, kemarin sempat disinggung sedikit.
1: Iya, ini di sini ada tradisi perayaan Maulid Nabi atau bisa disebut Mauludan kalau bahasa Sunda ya.
0: Iya, betul.
1: Dalam adat Sunda umumnya diisi dengan kegiatan seperti marhaban.
0: Iya.
1: Ya, mungkin di sini juga marhaban sering ya. Dan dilaksanakannya di setiap rumah ke rumah gitu ya, sesuai dengan keinginan masyarakat, misalnya hari ini di rumah saya gitu ya. Jadi serempak gitu pada bulan itu, penyucian pusaka dan pawai panjang jimata ini yang disebut intinya dari Mauludan itu. Mauludan, Maulid Nabi, Mauludan bahasa Sunda.
0: Baik. Teh Nian, dengar kabar besok di masyarakat Pasundan memperingati Maulid Nabi.
2: Betul.
0: Di mana Teh? Kira-kira?
2: Di sekretariat.
0: Oh, di sekretariat. Paguyuban
2: Pasundan di Batu 10.
0: Batu 10 di
2: Masjid Al-Uswa sebelahnya.
0: Oh,

0: samping Masjid Al-Aqsa. Gimana nih konsep acaranya nih Teh?
1: Konsep acaranya biasa ya, Bang. Kalau kita biasa Maulid Nabi dimanapun pasti sama. Pasti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, pasti terus doa bersama yang diharapkan untuk jauh lebih baik tuh ke depannya, kesehatan dan semuanya, ya kan?
0: Okay.
1: Sama kita mengundang salah satu ustadz untuk acara besok.
0: Siapa kira-kira Teh? Ada
1: itu kemarin kita belum bingung nih, kalau nggak salah tuh
0: Ustadz Ardi ya,
1: Ridwan kalau
0: kira-kira si Ustadz Ardi tadi. Iya, Ustadz Ridwan ya,
1: masya
0: Allah luar biasa.
1: Tanya salah benar berarti.
0: Oke. Baik, mata ada perubahan ya Teh ya. Kita kan enggak tahu kan.
1: Amin.
0: Teh Anti. Jadi kalau untuk secara tradisi kan masyarakat Sunda melaksanakan Maulid Nabi dari rumah ke rumah. Ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Marhaban,
1: selawatan.
0: Iya.
1: Tentu ya bisa dibilang selamatan itu.
0: Iya.
1: Agar mereka tuh merasa apa ya, nyaman gitu.
0: Betul.
1: Ya, menjunjung dan apa istilahnya, menjunjung tinggi derajat umat manusia, umat
0: baik.
1: Islam khususnya
0: baik.
1: Menuntun seperti yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Berarti dalam artian kata berangkat daripada rumah lah ya Teh, Maulud dan ini kalau di masyarakat Sunda.
1: Terutama adabnya yang diajarkan.
0: Akhlaknya ya Teh.
1: Akhlaknya. Betul.
0: Baik. Jadi kalau untuk di masyarakat Sunda di Jawa Timur ya Teh.
1: Jawa Barat.
0: Ya Teh ya. Itu masih dilaksanakan Teh, tradisi dari rumah ke rumah itu.
1: Ya, masih itu seperti itu masih. Kalau di sini aja yang mungkin enggak kan, kalau di sana masih. Oh ya lupa, ustadz yang mengisi acara kita besok itu Ustadz Ramdan Khalil.
0: Baru ingat. Baik.
1: Coba besok. Jadi kalau misalkan besok kita biasa kumpulnya biasa aja,
0: baik.
1: Kumpul-kumpul kita ngerame-rame ngeriung, beda dengan kayak tradisi di perkampungan kan.
0: Iya, baik.
1: Kalau perkampungan itu kita dari kita ngadain ngeriung bersama.
0: Ngeriung itu apa Teh?
1: Ngeriung kumpul makan bareng. Gitu, kita makan bareng bersama. Jadi tapi di makan bareng itu kita dibacain doa apa semuanya, bisa lah kita ngerung baca biasa salawatan atau apa gitu kan. Biasa itu dari rumah ke rumah bergiliran, itu bagi yang misalkan kita ikut majelis taklim.
0: Nah,
1: walaupun kita nggak ikut majelis taklim itu kemungkinan misalkan kita ada rezeki lebih, kita mau undang untuk acara pengajian di rumah, boleh. Dipersilakan, nggak masalah.
0: Oke, okay. Gitu. Itu menarik juga Teh ya, kalau dari rumah ke rumah Teh ya.
1: Betul.
0: Berarti ada nggak Teh kalau di Jawa Barat itu berarti titik terakhirnya baru di masjid Teh ya?
1: Ya biasa suka seperti itu.
0: Biasanya
1: di masjid dulu. Nanti dari masjid baru ke rumah-rumah warga. Bergiliran lah.
0: Kalau gitu. Di rumah-rumah itu ada tausiahnya juga atau selawatan aja?
1: Ada, itu tausiahnya itu tergantung yang punya rumah ya. Yang penting ada marhaban, paling tidak memanjatkan doa. Ya itu.
0: Itu aja. Dalam satu bulan full di bulan Rabiul Awal aja, Teh.
1: Iya, biasa gitu.
0: Kalau
1: misalkan enggak acara kayak ngatir, kalau di kampung Teteh tuh ngatir bahasanya. Teteh bahas sebelumnya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Okay.
1: Dari masjid ke masjid nanti berebutan dalam satu tempat.
0: Berarti tetap tergantung tuan rumah lah ya Teh ya, mau dilaksanakan ada tausiah atau enggak.
1: Yeah.
0: Kemudian ya ingin memperingati di rumah pun boleh.
1: Betul.
0: Enggak pun enggak apa-apa.
1: Betul.
0: Berarti yang diundang tokoh agama tentunya. Masya Allah luar biasa. Berarti dalam satu bulan Rabiul Awal itu full lah ya Teh ya, makan terus ya.
1: Makan terus.
0: Soalnya dari rumah ke rumah.
1: Iya pasti ada. Ya nambah bebek.
0: Nambah
1: berat badan. Jadi selain nambah berat badan, kita banyak pembelajaran yang kita dapat.
0: Iya.
1: Karena setiap tausiah itu pasti berbeda-beda.
0: Betul.
1: Kan yang kita dapat ilmunya. Kecuali kalau ngedengerin tausiahnya sambil bobo ya, karena ngantuk kan ya. Tiba-tiba pas bangun tidur nggak tahu apa gitu.
0: Betul. Dalam artian kata Teh. Menyambung silaturahmi itu yang paling utama gitu ya, kan. Kalau sudah dari rumah ke rumah itu penting sekali.
1: Itu kan ada tradisi walangsang.
0: Walangsang itu apa?
1: Walangsang itu berkat ya.
0: Uh-uh.
1: Berkat makanan
0: iya.
1: Yang diisi di
2: itu bambu.
0: Oh, iya.
2: Bikin khusus itu.
0: Walang, ya. Walang apa namanya?
2: Walangsang.
0: Walangsang, oke.
2: Okay. Walangsang.
0: Makanannya jenis apa teh?
2: Makanannya ya cemilan seperti itu, apa makan makanan pokok gitu. Makanan pokok nasi, tapi di atasnya ada cemilan-cemilan tradisional
1: gitu. Tradisi sana gitu, yang kayak bahan-bahan makanan-makanan snack-snack kiloan gitu. Tapi yang khas daerah Sunda.
2: Karena kalau dipanggil itu kan istilahnya niat hajat kan.
0: Iya, betul.
2: Iya. Jadi apapun juga diusahakan untuk.
0: Berarti makanan itu dalam bambu teh?
2: Bambu tuh dirancang gitu di
0: lekar gitu ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dibuat gitu. Yang penting bisa masuk makanan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi bentuknya sama gitu.
0: Contoh makanannya Tania apa tuh biasanya?
2: Ranginang.
1: Biasanya ciri khas sana ya ranginang. Kalau enggak ranggini.
2: Ranggini.
1: Iya namanya kan mereka kembar loh. Tapi mereka beda dari bahannya.
0: Oh iya deh.
1: Kalau ranginang dari berkata nasi pulut ya.
0: Iya.
1: Kalau ranggini itu dari nasi biasa.
0: Oh.
1: Gitu. Namanya bersama karena mereka kembar.
0: Ranginang.
1: Oh memang.
2: Iya kan. Ya kan, iya.
1: Wah, benar enggak?
2: Rangginang
0: ranggini. Oh, itu memang betul-betul ada.
1: Ada.
0: Kalau gitu. yang rangginang tuh yang di Tanjung Pinang nih biasa banget
1: itu rangginang.
0: Itu dari beras.
1: Iya, itu bukan dari beras, itu dari pulut ketan, dari ketan.
0: Oh. Dari ketan. Yang warna-warni itu kan. Iya. Oke.
1: Okay. Itu ketan kan ya, Wak? Rangginang tuh kan?
2: Iya.
1: Iya, kalau ranggini baru dari nasi seperti rangginang, ranggini, Ardi, Dania gitu.
0: Oh.
1: Jadi renyah. Jadi kalau udah Ardi sama Dania dijatuhkan jadi renyah kan. Okay. Jadi kayak seperti makan rangginang-rangginang jadi renyah.
0: Oke, okay. Apalagi teh?
1: Terus apalagi ya?
2: Wajit.
1: Wajit.
0: Oh.
2: Wajit
0: ada.
2: Itu.
0: Wajib ada tuh?
1: Wajit ada.
2: Wajit.
1: Wajib. Wajit kelapa.
0: Iya, tahu.
1: Bukan wajib. Wajib.
0: Bukan.
2: Bukan wajib.
0: Bukan
2: wajib.
0: Makanan yang tiga itu wajib ada kan?
2: Oh iya. Oh, wajib ya.
1: Iya. Okay. Wajib ada. Emang khasana.
0: Oke, okay, lagi teh lagi ya, apa lagi?
2: Dodol.
0: Oh, dodol. Dodol apa nih?
1: Terus dodol apa aja?
0: Dodol Sunda
1: dodol,
0: gitu?
1: Iya, dodol Sunda. Oh. Kalau merah, pasung.
0: Pasung itu apa? Diikat.
1: Jadi, emang iya, emang makanannya diikat ya, Wak?
0: Iya.
1: Bentuknya segitiga panjang gitu.
0: Sorry, diikat. Sorry nih, kayak buat layang-layang kah?
1: Hah? Bukan. Hah? Pasung tuh bentuk kayak trompet kecil.
0: Oh.
1: Namanya pasung. Dalamnya itu dari bahan adonan gula merah.
0: Pasung namanya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena dipasung.
2: Jadi ketan juga ya?
1: Ya itu beras. Tepung okay. Beras.
0: Itu dalam Mauludan ada tuh?
1: Ada dong.
0: Besok ada?
1: Enak tahu.
0: Besok ada?
1: Besok nggak ada. Itu kan di tradisi di sana, okay. Di kampung.
0: Oke. Berarti itu setiap rumah kalau melaksanakan wajib ada ranginang, ranggini. Iya, wajib
1: iya. Karena mereka cemburu sosial.
0: Oh iya. Oke, okay, pasung.
2: Ulen.
0: Ulen itu apa?
1: Ulen itu kayak ketan.
2: Ulen dari pulut juga.
0: Pulut juga?
1: Iya.
0: Orang Sunda ini suka pegang pulut biasanya?
1: Iya. Enak. Biar lengket. Makanya kalau udah deket sama orang Sunda hati-hati suka lengket terus.
0: Oh pulut ini.
1: Ya, karena pulut itu kan bikin lengket.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Dan cepat basi teh ya, biasanya.
1: Enggak. Kalau semakin dijaga.
0: Dihangatkan.
1: Oke okay. Iya.
0: Baik. Berarti apa tadi?
2: Apem.
0: Bukan apem teh. Sebelum apem tadi apa?
1: Pasung.
0: Kemudian
1: ulen.
0: Ulen, rangginang, ranggining.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib.
0: Wajib. Oke. Okay. Satu lagi tadi apa?
2: Apem.
0: Apem. Apem tuh yang kita jual yang Tanjung Pinang sama enggak?
1: Iya.
0: Sejenis enggak, Jang?
1: Sama. Oh. Namanya sama dia. Sama.
0: Bentuknya sama.
1: Bentuknya sama mekar.
0: Betul lah teh.
1: Beda.
2: Iya betul.
1: Iya betul kan apem kalau yang mau adonannya bulat ya bulat. Kalau yang mau mekar bukanya bunga ya sama tetap judulnya apem.
0: Pakai kelapa juga?
2: Pasti ada tuh.
0: Pasti ada.
2: Tapi yang khusus itu tumpeng pasti ada tiap acara itu.
0: Oke.
2: Tumpeng
0: itu kan
2: pasti ada.
0: Tumpeng kan di tempat yang lain, ini kan di tempat sungsang apa tadi?
2: Walangsang.
1: Oh, walangsang.
0: Walangsang. Ah, itu yang enam tadi dalam walangsang.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tumpeng beda lagi.
1: Tapi
0: beda
1: itu lagi. Salah satu aja mungkin tiga macam.
0: Oh.
1: Enggak semua di dalam situ, nanti kenyang dia.
0: Oh iya pula.
1: Misalkan gini, di dalam walangsang itu ada tiga macam makanan.
0: Okay.
1: Ya, selebihnya itu kita taruh di tempat pada di piring-piring biasa aja satu.
0: Oh. Berarti walangsang tuh untuk dibawa pulang kah?
1: Ya, dibawa pulang.
0: Harus pakai walangsang, nggak boleh pakai yang lain teh.
1: Biasa kalau nggak walangsang basic
2: memang,
1: ya.
2: Memang walangsang. Kalau itu dibuat pas khusus untuk Maulid Nabi.
0: Oh.
1: khusus son. Okay.
0: Dari ini teh, dari bambu. Ah,
2: dari bambu.
0: Teh ya, pandai buat.
1: Buatin dong.
0: Enggak, betul. Pandai buat.
2: Kalau di sini enggak ada ya.
0: Enggak ada. Ada contoh walang sangku ada enggak?
2: Dirangkai gitu loh, dirangkai gitu.
0: Ada enggak jual di Tanjung Pinang teh?
2: Oh, enggak ada. Itu dadakan. Dan kan buatnya juga asal-asalan aja.
1: Itu buatnya kan khusus pas lagi mau muludan aja.
0: Oh, gitu. Berarti jumpanya setahun sekali gitu.
1: Iya.
0: Berarti kayak kue-kue rengginang-renggining pun setahun.
1: Enggak, setahun sekali.
2: Bisa jadi dari daun kelapa itu, daun kelapa itu kan ada
0: dianyam gitu.
2: Dianyam gitu.
0: Oh, walangsang namanya.
2: Walangsang.
0: Oke, okay, kalau gitu besok Arti carilah walangsang namanya. Oke. Okay. Kuenya tadi ada rangginang-ranggining.
1: Iya, jadi nanti kalau kuenya cuma ketemu rangginang-ranggining yang enggak ada wajib protes.
0: Oh, gitu. Kalau enggak bisa dipasung habis itu.
1: Iya. Kalau sampai rangginang enggak bisa dihadirkan ya dipasung gitu.
0: Ya betul kan, wajib diprotes tadi.
1: Ya kalau nggak ada pasung jadi wajib diprotes sama apem. Untuk hadir.
0: Oke. Abis kalau nggak bisa hadir semuanya dipasung berarti. Oke. Berarti itu jenis-jenis yang kalau di Jawa Barat. Oke. Okay. Kalau di Tanjung Pinang seperti apa nih perayaannya teh?
2: Di Tanjung Pinang biasa aja.
0: Apakah
2: sih
0: pada seperti nasional-nasional pada umumnya?
1: Enggak, biasa aja. Yang kita penting ngaji ada bacaan ayat kursi, doa bersama, baik. Terus ada tausiah dari itu Ustadz Ramdan Khalil, terus ada hadroh sama pengajian biasa aja sih.
0: Berarti ada mahalul qiyam lah ya. Masya Allah, luar biasa.
1: Tapi untuk makanan-makanan khas Sundanya mungkin tidak ada di sini, adanya nanti di tradisi aja.
0: Oke. Berarti besok tuh makanan nasional lah ya. Pada umumnya lah. Oke, baik. Arti masih penasaran walangsang, kue pasung, sama ini bukan ringgit-ringgit, satu lagi teh, satu lagi
1: apa, wajit?
0: Bukan wajit sering lihat.
1: Ulen ada loh di sini.
0: Apa jenis apa ulen?
1: Ulen di sini apa bahasanya ya?
2: Tapi ulen itu kan cara buatnya beda.
0: Yang tahu mole Nardi.
1: Bukan ulen tuh di sini.
2: Di sini ada enggak?
1: Dulu ada sini ulen bakar. Tapi bahasanya bukan ulen.
0: Lemang, bukan lemang.
1: Bukan lemang, lemang mah di dalam
0: bulu.
1: Oh, iya. Bulu sih. Kalo, apa? Bambu, ya kan?
2: Kalau lemang kan dibungkus ya. Kalau di sana enggak.
0: Ulen.
2: Di gini ini harus dipotong-potong, digoreng gitu.
0: Ulen itu jenis apa di sini? Ulen ya. Oke, ulen namanya, bukan molen pula ya teh ya?
2: Bukan.
1: Ada di sini dulu tuh ulen bakar tuh, tapi namanya bukan ulen
0: bakar.
1: Ketan
0: ya.
1: Bakar ya, pulut bakar.
2: Pulut bakar.
0: Masa ya. Iya sih.
1: Ya, tapi udah enggak ada
2: tapi
1: lagi.
2: Tapi enggak dibakar.
0: Oh, ini makanya dicecah gitu ya teh ya?
2: Iya.
0: Kayak maksudnya itu di ada sambal atau apa? Apa nih?
1: Kalau makannya pakai
0: apa teh?
1: Opor, bukan opor, semur.
0: Semur
1: biasanya.
0: Iya. Enggak ada lah teh di Tanjung Pinang teh ulen ini.
2: Iya, makanya enggak ada.
0: Pulut bakar kan? Kayak pulut bakar di petak bentuknya kan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Udah nanti kita bisnis aja itu.
0: Nasi bakar ya ada.
1: Oh, ada ulen
2: nasi bakar. Beda.
0: Beda.
2: Kalau nasi bakar ke rumah Tenia.
0: Ah, betul. Kapan teh?
1: Aduh.
0: Oke. Baik teh. Itu tadi pelaksanaan tradisi Mauludan di Sumatera Barat. Terus ngapa sih
1: Jawa Barat? Apa sih ada jodoh di sana ya?
0: Enggak tahu Ardi.
1: Aku curiga deh.
0: Di Jawa Barat.
1: Ada di sini yang dibahas teh Anti.
0: Yeah.
1: Yang kita udah double bahas Sumatera Barat.
0: Iya, kenapa demikian?
1: Oke.
2: Okay. Sumatera Barat walaupun Jawa Barat.
0: Baik. Teh, berarti teh kalau untuk pelaksanaannya kayak tradisional banget ya teh ya? Kalau untuk pakaiannya teh apa nih?
2: Iya, suasananya tuh beda loh.
0: Oh, apa yang membedakannya teh?
2: Yang membedakannya sepertinya kalau acara itu hikmat gitu ya.
0: Okay.
2: Hikmat, semuanya kompak, berdoa, keselamatan yang diharapkan itu kan beda.
0: Berarti dalam satu kayaknya kayak kenduri lah teh ya. Dari rumah ke
2: pokoknya
0: rumah.
2: Pokoknya sebulan itu bulan Rabiul Awal itu kan dari bulan awal Rabiul Awal udah
0: mulai
2: sibuk.
0: Itu.
1: Tapi lebih kerasa ramenya, kenapa kerasa lebih ramenya mungkin karena malam harinya itu biasa mereka ngadain pengajiannya itu kan dari rumah ke rumah tuh menjelang habis Isya ya. Jadi rame, orang-orang pada pakai baju-baju muslim gitu. Gimana sih? Kayaknya hangat gitu kan.
0: Betul.
1: Jiwa korhadiannya dapat gitu.
2: Karena masyarakat Sunda itu kan mayoritas orang agama Islam.
0: Oh, masya Allah. Karena pun banyak juga alim ulama cerdik pandai di sana, teh ya. Itu banyak juga pondok pesantren dan sebagainya. Iya, betul. Oke, luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Iya, memang luar biasa Teh Hanti ini. Oke, Teh Hanti. Jadi besok Teh Hanti buka acaranya lah ya.
1: Biasa ya.
0: Iya.
1: Bisa Teh Hanti yang bagian buka acara.
0: Oh, masya Allah.
2: Siapa bilang?
1: Iya, besok ke MC kan. Assalamualaikum. Gitu.
0: Berarti besok itu berarti full lah ya Teh ya, pakai bahasa Sunda.
1: Iya.
0: Ada pakai baju adat Teh? Baju adat enggak?
1: Enggak. Besok pakai baju muslim aja.
0: Muslim aja, baju koko, gamis ya Teh ya.
1: Kalau baju adat emang berarti mau hadir besok.
0: Enggak, nanya aja. Kan dah ada masih baju baduy.
1: Iya, mungkin ada. Makanya.
2: Nih, kalau mau masakan Sunda besok datang ya.
0: Oke, boleh. Kalau Tehnya besok kabari gitu
1: kan. Enggak usah, enggak pernah datang. Enggak usah dikabarin.
0: Ampun. Masyaallah, luar biasa. Berarti besok melibatkan anak muda juga Teh.
1: Ya, ada. Oh, kalau yang bisa hadir silakan. Kalau yang enggak bisa hadir ya mungkin ada pekerjaan di luar, udah mereka udah bekerja di luar kota atau di mana ya tidak apa-apa.
0: Baik. Ada enggak Teh penampilan-penampilan kesenian daripada Pasundan besok tuh?
1: Ah, enggak ada. Ya. Besok lebih khusus hadroh ke rohani aja,
0: pre hadroh
1: aja.
0: Hadroh, hadroh itu. Hadrohnya masyarakat Pasundan juga yang main.
1: Iya.
0: Oh. Teh Hanti berarti Tehnya main berarti.
1: Enggak usah, Tehnya bagian mantau aja.
0: Oh, mantau aja. Mandor. Oke, paham apa?
1: Menjaga konsumsi.
0: Oh, itu memang penting ya Teh Hanti ya. Kalau beres aja besok tuh.
2: Kalau kesenian seperti yang Islami itu kan dari gaungnya ada udah beda kan.
0: Baik, berarti besok itu Teh Hanti main besok hadrohnya.
2: Oh, maunya sih main tapi nggak pantas kalau saya udah tua.
0: Oh, jadi yang main siapa Teh? Yang muda-muda? Ada,
2: yang muda-muda.
0: Oh, masya Allah. Berarti ada lah generasi berarti kalau gitu tuh.
1: Iya, ada laki-laki semua yang main besok.
0: Oh, laki-laki. Kira-kira ada campur perempuan gitu kan?
1: Nggak ada.
0: Oh, perempuan bagian makmum biasanya di belakang ya, mama.
1: Bagian makan aja.
0: Oh iya.
2: Bagian pagar ayu kalau perempuan.
0: Pagar?
2: Pagar ayu.
0: Apa tuh Teh?
2: Terima tamu.
0: Oh iya baik. Ramai lah Teh besok ya Teh ya.
1: Insya Allah besok ramai, berjalan lancar, sehat-sehat semuanya dan mudah-mudahan bisa kumpul semuanya.
0: Oke, baik. Teteh, nampaknya sampai di penghujung masa nih Teh. Apa coach hari ini Teh? Kata-kata hari ini apa Teh kira-kira Teh?
1: Kata-kata hari ini?
0: Iya, terkait muludan lah Teh.
1: Kayak muludan.
0: Iya.
1: Kayak muludan gini.
0: Iya.
1: Jadilah wanita muslimah yang baik akhlaknya terutama.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena kita ibarat kata gini. Ibadah itu tanggung jawab kita terhadap Sang Pencipta.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita akhlak kita itu kita bersosialisasi di lingkungan sekitar kita. Kalau akhlak kita baik, hati kita baik, bersih, bahagia,
0: baik,
1: lingkungan sekitar pun akan membawakan aura-aura positif juga.
0: Baik, alam pun akan mendukung.
1: Ya, setuju.
0: Baik, hablum minannas lah Teh ya.
1: Ya, betul.
0: Masyaallah.
1: Pokoknya karena wanita itu kan sumber kebahagiaan sih sebenarnya, kalau wanitanya sehat, wanitanya bahagia.
0: Betul.
1: Kalau wanita muslimah itu sehat lahir batin, insya Allah lingkungan sekitar pun membawa aura-aura positif buat yang lainnya.
0: Masyaallah. Luar biasa. Baik, karena Teh Hanti apa ini Teh? Pesan ini Teh?
2: Teh Hanti mah cukup untuk itu Teh Nia aja.
0: Janganlah begitu. Pesan-pesannya dari orang tua penting ya Teh ya.
2: Pesan-pesannya apa tuh? Yang penting dalam menyambut
0: Maulid
2: Nabi ini
0: ya.
2: Mudah-mudahan lebih bahagia dalam keseharian kita.
0: Amin.
2: Menyambut Maulid Nabinya supaya masyarakat kita nih betul-betul menjadikan tradisi yang kuat gitu ya. Dalam tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Amin ya Allah. Baik, itu aja Teh.
2: Itu aja singkat.
0: Oke, Teh boleh di close dulu Teh acara kita malam hari ini lebih kuring Teh.
2: Teh Nia sok.
0: Teh Nia sok.
2: sok.
1: Hatur nuhun kasadayana orang Sunda dimanapun berada, beri Kepri maupun di luar Kepri. Semoga kita jumpa lagi di minggu depan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul semua, Dati Anti, Bang Ardi dan Tenia di Pro 4 di acara Lembur Kuring, dan insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan di Lembur Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dati Anti dan Tenia. Mudah-mudahan acara besok memperingati Hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Dan sampaikan salam kami daripada Pro 4 RRI Tanjung Pinang kepada masyarakat Pasundan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Amin. Terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat saudara yang ingin bergabung, sila di talian telefon 0771-44-49050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Pada orang yang jauh, pada orang yang di rumah, kalau nak gugur-gugurlah nangka dahan menimpa si batang pau. Nak tidur, tidurlah mata. Jangan mengenang orang yang jauh, biarlah orang sampan berlabuh. Ah, itu pula, rupa kandas atas terumbu. Biar banyak mengenang orang yang jauh, biar hati sama menanggung rindu. Sebab-sebabnya laju-laju perahu laju. Ibarat kata sudah laju-laju perahu laju, orang berlayar di hari senja, biarlah sama menanggung rindu, harap badan dapat berjumpa. Pun dikata, kalaulah kata ibarat kata mudik tuan mudik ke senja. Ah, kalaulah mudik tuan mudik ke senja, apa namanya, berlabuh juga tepian selat. Kalaulah badan sudah berjumpa, barulah terpenuh rasanya asrat. Pun dikata nampak-nampaknya, kalaulah kata kenanga ujung pelantar, izinkan hamba untuk menebang banyak kuntum bunga yang mekar, manakan sama dia seorang. Kalaulah ibarat kata, kalau bunga kenanga ujung pelantar, orang juga membuka tingkap. Kalaulah ibarat kata banyak bunga kuntum yang mekar, bolehkah kumbang datang menghinggap? Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, pantun-pantun syahdu malam hari ini, pantun-pantun suka ria, kita juga menyambung silaturahmi. Yang nak bergabung sila di talian telefon, di talian WhatsApp. Ya, pada yang jauh kami jemput. Dan tapi sebelum itu saya cak sapa untuk orang tua-tua saya, salam hangat, salam bahagia di malam Sabtu. Ya, orang Bintan, orang Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun, apa khabar? Sehat ke? Mudah-mudahan kita sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, ibarat kata malam hari ini malam-malam yang syahdu, malam-malam yang sedap kita bergabung. Ya, mudah-mudahan semua apa yang terlintas dalam fikiran, apa yang terniat dalam hati, Allah kabulkan. Ya, baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, ibarat kata sudahlah sama tanam selasih, rupa tumbuh tepian paya. Biarlah sama bertanam kasih, mestilah juga dengan sungguhnya. Ibarat kata apalah guna basang pelita, kalaulah tidak dengan sumbunya. Apalah guna bermain cinta, kalaulah tidak dengan sungguhnya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini ibarat kata banyak orang pakai, banyak orang makai pelikat, sedikit pula indah berseri. Banyak orang mengaku, ada sika pula orang mengenal diri. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita mengangkat batang terendam meniti kayu yang basah. Tapi sebelum itu kita cuba sambut penelpon yang sudah pun bergabung di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mak? Sehat ke?
1: Alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah. Semoga seterusnya sehat jadi.
0: Tetap bahagia ya mak ya. Bahagia.
1: Kita semualah jadi.
0: Ah, mantap. Baik.
1: Ya, mak tunggu-tunggu tak ada yang masuk yang pertama. Terlanjur belum tidur lagi segar mata ni. Tekanlah. Nanti tengah dengar aja dia.
0: Ah, baik. Betul. Ya. Saya, mak.
1: Mak dah assalamualaikum belum?
0: Alah, mak. Alah. Sudah, mak.
1: Oh,
0: dah. Ya, saya.
1: Yelah, kalau dah mak ada pantun satu lagi di, sikit-sikit aja simpan malam besok-besok ini.
0: Saya lagi, kan? Boleh mak.
1: Kalau pertama ni mak tak grogi sangat di, kan kalau lagi baru kan waktunya lagi banyak kan di.
0: Baik.
1: Apa bunyi pantunnya ini?
0: Apa tu?
1: Macam ni lah di, terserah lah di. Kalau salah di betulkan.
0: Saya mak.
1: Jauh pergi ke Pulau Meranti.
0: Ya, saya.
1: Hari ribut berkilat petir. Ujian datang silih berganti.
0: Iya.
1: Namun senyum tetap terukir ya di.
0: Baik.
1: Jadi orang tak tahu di.
0: Saya mak.
1: Tapi pajak kata boleh mak manis lagi.
0: Allahu Akbar, terima kasih lah kalau
1: iya,
0: begitu.
1: Iya
0: betul di. Eh, aja mak.
1: Tapi semualah ya dia.
0: Macam mana mak?
1: 10/4.
0: Ah?
1: Apa di?
0: Macam mak seorang aja.
1: Iya di,
0: mana
1: maknya seorang di.
0: Mana bapak?
1: Bapak balik kampung,
0: Oh, balik
1: anak
0: kampung.
1: pergi merantau di kampung
0: Oh.
1: juga di. Kampung
0: Oh.
1: saudara mara dia lah di.
0: Oh, iyalah. Baiklah.
1: Jadi, pas betul kalau ada lagu dari Jamal Abdillah ni di.
0: Ah, apa tu?
1: Pantun udah.
0: Ah.
1: Ah, lagu dari Jamal Abdillah sendiri di. Tak ada.
0: Jamal Abdillah sendiri eh.
1: Kemarin dah diputar kalau tak terselit ya dia lagi
0: tu. Mudah-mudahan adalah eh, mak. Jamal Abdillah
1: iya.
0: tak ada mak yang ada mak, Mati Hidup Semula, Gadis Melayu, Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu.
1: Ya itu aja deh.
0: Oh, itu aja mak yang ada. Cuba tengok eh. Yang ada Lebih Baik Sendiri. Itu yang ada mak.
1: Ini sendiri aja deh.
0: Itu pula.
1: Kalau gitu, kalau lagu tadi, kalau hidup mati, macam mana dia takut lah dia.
0: Taklah, janganlah
1: takut. Jangan dulu.
0: No.
1: Ya, ini ya. Macam mana judul pun tak tahu dia.
0: Ini, Mati Hidup Semula.
1: Itulah. Tak takut.
0: Boleh?
1: Takutlah, mak dengar sendiri. Mengerikan malam
0: pula
1: tu.
0: Itulah pula.
1: Kalau gitu kita tukar je di nanti dia lagi ada pas mak tinggal sendiri kita tinggal beramai kau memang di lagu irama gitu di
0: gitu pula
1: sekarang mak minta kalau ada dari Nur Aziza Idris di
0: apa tu
1: Zapin Pusaka je di
0: Zapin Pusaka boleh
1: ada
0: mak
1: dia dah minta bentang tu di
0: baik
1: Ayolah lagu dah ada mak salam lah sikit
0: saya ini. Boleh
1: salam pertama buat Ardi selamat malam selamat bertugas semoga Ardi sihat selalu
0: baik
1: walaupun macam mana itulah doa mak tetap hati-hati ya di
0: saya
1: mak tak tahu cakap lain jadi
0: ya mak
1: Ayolah di terus mak yang pertama. Jadi nanti di belakang mak adanya Mak Ucu.
0: Baik.
1: Masuk Mak Ucu. Mak Ucu mak dengar sibuk betul rewang terus tadi. Buatnya Mak Ucu, buatnya Kak Serenah Q, buatnya Kak Deng Merdu, Nek Balkis, Nek Manda sebentar lagi masuk tu di. Buat Indi Karas tak terlupakan semuanya yang mendengar siaran Ardi ni ya.
0: Baik.
1: Ardi lah ya Ardi yang siaran.
0: Saya mak.
1: Nanti kalau salah buat siaran, siaran Sarwa.
0: Boleh.
1: Yelah buatnya Pak Hamzah Yusof, buatnya Salam Mesra, buatnya Pak Mahmud. Apa lagi tu banyak di Pak Kumis. Pokoknya buat semua aja lah di.
0: Boleh.
1: Yang dari kedua sampai terakhir nanti mak salam semuanya tanpa terkecuali.
0: Betul.
1: Salamnya ikut yang udah masuk semuanya nanti tak terlupakan mak berlian di. Abang Kemalai juga. Itu aja ya di.
0: Baik.
1: Sedapnya. Punya adik. Bu Adi terima kasih banyaklah nak melayan kami ni.
0: Mak terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dini kita orang Karas. Masuk Mak Ngah Aida mana suara Mak Ngah? Oma Aida biasa orang menyebut Mak Ngah, saya manggil Oma lah. Baiklah di belakang Mak Dini tadi ada siapa kiranya di telefon 0771-4449-050 sila bergabung kami menanti ke semuanya yang ingin bergabung pun kami sambut dengan baik malam hari ini. Kecik tapak tangan nyiru kami tadahkan ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof.
2: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik Bang Hamzah. Bagaimana kabar dengan keluarga di sana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Yang kurang sehat udara dalam kategori kurang sehat.
0: Baik.
2: Tapi asapnya masih melanda di.
0: Iya saya.
2: Daerah Jambi. Jadi lagu kita ini.
0: Baik.
2: Apa ya Pulau Bintan.
0: Pulau Bintan, pulaulah bintan ala sayang. Renungnya indah, nampak berseri. Ah, itulah eh.
2: Iya.
0: Okey, Pulau Bintan ya.
2: Nanti ini ada pantun ya.
0: Okey.
2: Pohon beringin di depan rumah.
0: Saya.
2: Cempedak enak dimakan.
0: Baik.
2: Aku ingin main ke rumah. Orang tuanya tidak bolehkan.
0: Allahu Akbar. Saya.
2: Buah cempedak enak dimakan.
0: Ya, saya.
2: Batang bulu di kayu jati. Orang tuanya tidak bolehkan. Patah punggung datang berganti.
0: Eish, mantap. Itulah namanya kumbunga tidak sekuntum, kumbang tidak seeko. Baik.
2: Ya, salam-salamnya
0: saya.
2: Yang tadi fotokopi dengan Mama Dani. Tadi yang Mama Dani yang Mak Dini.
0: Ah, Mak Dani belum masuk lagi. Mak Dini.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya, yang sudah difotokopi dengan Mama Dini tadi semua dari yang ketiga hingga yang terakhir.
0: Baik.
2: Ya, dari yang satu hingga yang terakhir. Tentunya Bang Ardi, selamat malam. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Semoga dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya.
0: Baik.
2: Tiba. Terima kasih banyak, Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang jauh, untuk yang jauh juga ada dua bait pantun saya utarakan malam hari ini. Pulau buluh bertudung kain, tenun menenun kain pelikat. Biar 10 berganti lain, adik seorang abang terpikat. Ah, itu pula. Anak endu Raja Sulaiman, duduk di tingkap melambai angin. Kalau rindu pandang ke laman, di situ tempat kita bermain. Masya Allah, sahdu malam hari ini. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, nampak ada juragan arang yang bergabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan arang monitor perempuan Tanjung Pinang. Terima kasih juragan, lama tak dengar suara ni. Tumbuk padi jadikan emping. Itu pula. Buat juadah teman sebaya, pipit hendak bertenggik diranting, enggang sudikah bertenggik sama. Ha, itu pula kadang. Mantap. Hari petang pergi ke kebun, dalam kebun banyak pepaya. Juragan arang tak pandai berpantun, mohon tuntun dan tunjuk ajarnya. Ya Allah, inilah kata orang, tak mungkinlah kami mengajar itik berendam, tak mungkin juga mengajar ikan berenang, tak mungkin mengajar itik berendam ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, untuk juragan arang lagunya apa kira-kira nak dengar malam hari ini. Tapi sebelum itu kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp, ada siapa kiranya, ada talian telefon maksud kami. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
3: Itulah, pergi ke kebun memetik kangkung.
0: Ya, saya.
3: Kangkung dipetik pagi hari.
0: Mantap.
3: Api saya dah lama tergantung.
0: Ya.
3: Nombor 3 masuk hari ni.
0: Ibarat kata itulah, kadang orang bersama turun hendak ke laut, rupa pokok rindang batang perepat. Nampak betul Bang Awang tak dengar sampai salah sebut. Bang Awang dapat masuk nombor 4.
3: Nombor 4? Kalau itu salah dengar lah kalau gitu.
0: Ya. Bang Awang.
3: Tadi dah jelaskan larang nombor 3.
0: Betul.
3: Boleh tahan pantun Mamak Dini malam ini.
0: Itu pula kadang.
3: Tak sangka-sangka dia.
0: Ya, bukan kata.
3: Lama-lama tak masuk, pantun dia boleh tahan, menggugah hati dia.
0: Itu. Oh, Bang Awang.
3: Abdullah Yusuf gitu juga pantun dia.
0: Mantap, Bang Awang.
3: Tak, itu kata orang tu, sama juga dengan jaga narang dia, bolehlah dia. Kita boleh belajar dengan dia ni. Dia walaupun dia dekat penyengat, nanti kita sekali jumpa dia, boleh deh?
0: Boleh sangat, Bang Awang.
3: Dia tinggal ke Kampung Datuk deh, juragan arang tu deh.
0: Kampung Datuk bukan Ketuk sembarang Ketuk.
3: Pulau Penyengat.
0: Bang Awang.
3: Ya.
0: Bukan Ketuk sembarang Ketuk.
3: Ya.
0: Itu pula. Ketuk juga dengan pakunya.
3: Ya.
0: Bukan Datuk sembarang Datuk. Datuk juga banyak ilmunya.
3: Saya sangka tangan jaga narang bertangan besi gitu ya. Kan ada main api tuh tiap hari.
0: Tahu.
3: Itu yang lagu yang pertama tadi judul dia apa deh?
0: Lagu yang pertama mana?
3: Oh, yang belum ada dibuka aja siaran tadi.
0: Oh, joget penghibur.
3: Saya disuka deh ini disuruh nanya Mama Rika, karena lagu itu sedap kata dia untuk bertanda. Apa judulnya deh?
0: Joget penghibur.
3: Joget penghibur. Ah itu Mama Rika, Mama Rika suruh nanya, dia nak nanya dengan Nabi dia segan di.
0: Oh gitu pula.
3: Dia nyuruh Bang Awang tolonglah tanyakan lagu yang diputarkan tadi apa judulnya. Alhamdulillah kalau Awang ingat Bang tanya kan gitu. Ah judulnya Joget Penghibur Mama Rika. Kalau nak bertanda lagu nanti kan yang lucu kan ada Rewang tuh. Minta lagu itu bertanda benar dekat tembleng.
0: Saya.
3: Itulah aja kita nyampai ke pesan orang dia.
0: Tahu, Bang Awang pantunlah malam ni.
3: Tadi sudah.
0: Satu je.
3: Ya kan itu aja yang ada.
0: Ayoh, macam tu. Aulah Bang Awang apa buat malam ni?
3: Cuma yang tinggal sisa-sisa pantun aja yang ada dia.
0: Oh, sisa-sisa pantun. Baiklah kalau macam tu.
3: Orang air surut, orang gonggong. Dapat pula si anak kila.
0: Baik.
3: Siang dan malam Bang Awang selalu menanggung.
0: Ya saya.
3: Dalam hati resah gelisah.
0: Oh Masya Allah resah gelisah ya.
3: Menanti jawaban.
0: Oh mantap. Jangan sembarang tanggung. Kelak badan tak sanggup nak menanggung.
3: Patah kata orang dia tak sanggup tangan ini menebang, sanggup pula bau ini memikul.
0: Ah, itu pula. Ibarat kata banyak kajang perkara kajang, susun pula sudah berdiri. Ibarat ketebang boleh menebang, pikul jangan batang berduri.
3: Batang berduri? Begitu batang berduri ini sih kata orang.
0: Kalau macam mana?
3: Hari raya balik ke kampung. Singgah sebentar. Singgah sebab air raya balik ke kampung.
0: Iya.

0: Kita tunggu apa kau mula ni.
1: Hai. Baik kena sembilu. Sakit ke lah?
0: Ya memang dia dekat Senggarang tu banyak dia buluh dia.
1: Buluh apa? Buluh Cina?
0: Buluh betong.
1: Buluh betong.
0: Bang awak nak cari puteri puteri buluh betong kat Senggarang ni belum dapat dia.
1: Saya.
0: Cuma yang ada puteri ni dia.
1: Ha, puteri apa?
0: Puteri duyung.
1: Puteri duyung?
0: Puteri duyung dia main dekat Selat Pulau Lost dia. Saya sekali aja jumpa dia.
1: Oh, itu saya faham. Saya tahu. Dia mencari gamat biasa.
0: Ya?
1: Dia mencari gamat biasa.
0: Itulah.
1: Awaklah.
0: Kalau kalau apa pandang golek-golek, pangang-pangang golek-golek. Kalau pangang golek-golek masuk tu tanya dengan dia. Betul tak ada dekat Senggarang dekat Selat Pulau Lost tu ada puteri duyung? Pangang golek-golek tahu tu ni.
1: Faham eh?
0: Ah,
1: sayang. Baiklah.
0: Ah, yalah.

0: Berjalan minta lagu lah deh, ya itu aja lah deh, salam kita lah.
1: Ah, boleh.
0: Buat Ardi, semoga saya sama petugas bekerja selalu, sejahtera selalu, dimudahkan segala urusannya deh ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Buat tadi Bang Hamzah Yusof di Jambi, buat Mama Dini di Karas.
1: Baik.
0: Jaga narang di Penyengat, semoga sehat selalu.
1: Ya, saya.
0: Buat Kak Dang Meredu, yang Ucu. Buat siapa lagi ni? Hadi tadi buat Mama Rika.
1: Tadi
0: Pulau Ladi.
1: Buat semua.
0: Buat Kak Wir, buat Kak Nora, Mama Muda. Buat Mak Hitam, Mak Hitam, buat Kak Sisi dengan Bang Dana. Buat Bang Gapar, Bang Udin, pokoknya semua lah di Bang Abang Senggol ini tak terlupa juga kata bang kata pangah golek-golek dah. Satu aja yang tak sehat.
1: Apa tu?
0: Nah, dia paling pandai dia. Tapi kata-kata tu satu untuk semua tu.
1: Betul. Ya, ya saya.
0: Saja lah dia. Nama nenek Basis, nenek Manda.
1: Ya.
0: Lupa juga dengan Kak Yusmida dengan Kak Daru di sekarang. Semoga sehat selalu bersama anak dan berserta cucu.
1: Betul. Nah. Saya.
0: Terima kasih banyak lah dia.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, ada pun Bang Awang Janggut yang berada di Pulau Bayan. Di belakangnya juga ada siapa kiranya yang sudah menanti menunggu saudari tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Pak Mo.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar?
2: Sejak memang hari ini Abang Janggut boleh tahan.
1: Itulah kadang.
2: Minang nampak melintang.
1: Ah, itu mantap.
2: Nampak dari Tanjung Sembulang.
1: Ya. Yeah.
2: Abang Janggut siang malam masih terkenang. Orang yang dikenang tak kunjung datang.
1: Betul.
2: Dari Tanjung Pinang ke Tanjung Sawuh.
1: Ya. Yeah.
2: Singgah pula ke Tekoli ha. Orang yang dikenang makin jauh. Orang yang jauh tak ambil peduli.
1: Oh, Pak Mo.
2: Ya, saya.
1: Nampak hari ni sudah tempua, sudah terbang. Itu pula . Ibarat rupa bersarang di pokok ni. Sudah Bang Awang tergila bayang. Setiap malam tak dapat tidur. Saya, Pak Mo.
2: Memang Awang Janggut ni. Ujung-ujung berjalan kaki sebelah nanti dia.
1: Itu pula. Itu yang saya takut tu, berjalan kaki sebelah.
2: Dah mandi tak basah, berjalan kaki sebelah.
1: Mandi tak basah, tidur tak lena. Makan tak kenyang.
2: Itu Awang Janggut lah punya dua.
1: Itulah pula kadang.
2: Dia nak naik ke darat, dia tak dapat kaki dua, kaki empat kata dia.
1: Saya.
2: Awang Janggut lah punya kerja dia.
1: Ya, Pak Mok.
2: Dapat lagu di.
1: Lagu apa, Pak Mo?
2: Minta agak lebih. Minta lagu baju kurung aja lah, di.
1: Baju kurung?
2: Ya, saya.
1: Ini kata orang kalaulah sampan kandas atas busung. Menyuak haluan tepi kuala. Sudah dipinta lagu baju kurung. Padahal jauh kita belum beraya. Aduh, hai. Ada, Pak Mok?
2: Ada tak?
1: Ada.
2: Ada lagu baju kurung. Rancak lagu baju kurung tu.
1: Betul.
2: Untuk Awang Janggut nanti ya, untuk pakai baju kurung Awang Janggut ni.
1: Boleh.
2: Salam sikit tadi.
1: Ya, saya.
2: Pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Juga semoga cepat dapat jodoh nanti ya, Di.
1: Terima kasih.

0: Nyanyi apa mu? Kata
1: Kalau
0: orang makmu.
1: dah kalau dapat jodoh jangan lupa dengan orang teladan ya di.
0: Ayo, oh Pak Mo.
1: Ya saya.
0: Kata orang tinggi semampai batangnya buluh. Ah, itu deh. Apa nama susun-susun tepian paya. Kalau doa bercakap perkara jodoh, paling panjang aminnya saya.
1: Ah, itu mudah-mudahan.
0: Ya, Pak Mo.
1: Salam lagi ya di.
0: Ya, Pak Mo boleh.
1: Awan janggut.
0: Baik.
1: Juga buat Bang Hamzah juga, buat Bang Kumis.
0: Saya.
1: Buat siapa lagi ya di yang Bang Mau.
0: Orang Tanah Merah, orang Tembeling.
1: Bang Tanah Merah, Mak Pendaram juga, semua disenggol.
0: Mak Berlian.
1: Yang ucu juga tak
0: kita
1: ya.
0: Mak Hitam.
1: Buat Pak Hitam Kudu juga. Juga buat bang Kemalai kita.
0: Saya.
1: Yang di Karas tadi ada Mak Dini tadi ya. Juga buat Aida juga.
0: Baik.
1: Tak lupa buat Mama Muda juga. Buat Makcik Ma juga, buat Mak Berlin juga tak lupa ya di. Buat buat Wir. Juga buat siapa, buat semuanya je lah ya di.
0: Iya Pak Mo.
1: Tak lupa yang di Batu 10 Putri Pondok ya di, sama Bang Udin. Itu aja dia spesial di.
0: Apa tu?
1: Tukang buat ekawa.
0: Tukang buat ekawa. Betul.
1: Tenggol nanti tak dapat ekawa di.
0: Ya pantun lah dulu tu untuk orang buat ekawa. Itu dah pantun dulu satu untuk orang buat ekawa. Pantun penutup.
1: Tak pandai pantun di.
0: Janganlah macam tu. Untuk orang yang buat air kawa, sekatu je.
1: Nanti terik depan baru kami pantun untuk orang buat air kawa.
0: Itu penting Pak Mok. Boleh.
1: Okey lah dia.
0: Saya Pak Mok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mok, kita yang berada di teladan . Terima kasih banyak buat orang tua saya yang sudah pun bergabung. Yang ingin bergabung di talian telefon maupun di talian WhatsApp, sila kami sambut kecil tapak tangan ngiru kami tadahkan. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Mak Rika rupanya orang Tembeling.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mak? Sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Apa buat malam ni? Dah makan?
2: Sudah.
0: Oh, dah makan. Mantap. Apa lawak mak?
2: Makan lawak ikan belanak.
0: Weh, mantap.
2: Makan.
0: Weh, ni kalau pantun ikan belanak ni, ikan belanak panjang sehasta, hendak digulai hendak disenggang tidak berkunyit. Anak gadis orang dipandang sahaja, hendak dipindang tidak berduit. Aduh. Hai.
2: Marika tak pandai pantun.
0: Tak apa, mak lebih kurang aja. Terima kasih pun kami dah mak pun dah nak masuk dengan kami.
2: Banyak. Jalan pergi Melaka.
0: Ya.
2: Tuntut ilmu biarlah banyak, buat penindih api neraka.
0: Mantap. Pantunlah tu. Carmina nampaknya. Iya saya.
2: Lagu masih bisa ke?
0: Boleh mak, lagu apa?
2: Lagu Serumpun Kasih aja lah.
0: Kemana nak ku bawa
2: hati ini? Kata dia gitu kan?
0: Hancur tak tertata, kiam bang nan terapung. Ya pula kadang. Tak usah habis mak, kelak meleleh air mata kami. Aduh.
2: Nak pantun banyak tak pandai.
0: Tak apalah.
2: Jadi satu banyak pantun ya, sama dengan Abang Janggut.
0: Itu jadilah.
2: Kita banyak pantun ya.
0: Betul mak.
2: Salam-salam
0: ya. Ya boleh, sila mak.
2: Salam pertama buat Andi, sahabat petugas. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Ya, terima kasih.
2: Cepat dapat jodoh Andi.
0: Amin ya Allah, jodoh lagi. Mudah-mudahan mak doa mak kami Allah kabulkan. Terima kasih.
2: Dapat jodoh yang terbaik lah nanti buat Andi.
0: Terima kasih banyaklah mak. Doanya.
2: Malam lagi tadi buat apa Bang Ali tadi?
0: Ah, Bang Ali golek-golek. Pak Mok.
2: Bang Ali dan Mak Lisa.
0: Ya.
2: Yeah. Abang Janggut.
0: Hmm.
2: Ah, buat Mak Belian.
0: Saya.
2: Buat Bunda Pemata.
0: Hmm.
2: Buat Kak Derli, buat Bang Bayu.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Amzah Yusof, buat Yusof.
0: Ya. Yeah.
2: Bang Ilek. Buat Bang Maun.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mas Prabu.
0: Boleh.
2: Nah, buat Kang Irwan.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Pak Gapar. Pak Umar.
0: Hmm. Hmm,
2: buat Puteri Marica.
0: Baik.
2: Siapa lagi ya? Buat Pak, Pak Kumeh Huda tadi ya.
0: Ha?
2: Buat Bang Udin.
0: Ya. Yeah.
2: Bang Lukman. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Mak
0: Ismah. Ya.
2: Buat Dang Merdu.
0: Betul.
2: Buat Nek Long Ya.
0: Betul.
2: Siapa lagi? Ni banyak lupa-lupa ni. Buat Bang Jaiz.
0: Saya.
2: Buat Bang Iman.
0: Hmm.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Buat semua.
2: Wah, buat semualah, dah banyak lupa ni.
0: Dah mengantuk nampaknya. Makan
2: ni buat weh.
0: Ya. Yeah.
2: Aku sehat selalu weh.
0: Baik.
2: Buat yang ucu.
0: Mm-hmm.
2: Buat Siti dan Bang Damar.
0: Baik.
2: Buat Mak Penara. Pokoknya tanah merah senggol semuanya.
0: Ya. Yeah.
2: Itu aja lah ya.
0: Ya, yeah, sama-sama Mak.
2: Oh ini buat Nek Manda, Nek Anjang.
0: Ya, yeah, saya.
2: Apa ni Aida?
0: Betul.
2: Wajib ya.
0: Ya saya.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang berada di Pulau Ladi ya. Tak jauh daripada Tembeling. Assalamualaikum di belakang Mak Mak Rika ada siapa kiranya? Kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nek Balkis.
3: Ya, saya.
0: Apa khabar? Apa buat?
3: Buat tak adalah pula. Mencik hati aja.
0: Oh, gitu pula, ya.
3: Ya, tak apa baik. Alhamdulillah, sehat. Boleh katakan, apa jadi itu? Jadi gelisah jadinya.
0: Kenapa kan? Pula gelisah? Gelisah, gelisah, gelisah. Seluruh tubuh. Aduh, hai Mak, Nek.
3: Dengarkan ada orang baru pantun tadi tu.
0: Oh, macam tu. Baik.
3: Jadi nak balas sajalah pantun dia tu.
0: Apa balas? Nak cubalah dibalas dulu.
3: Orang baik, balik terbaik.
0: Ya.
3: Apa kerja lagi tu? Balik kebaik, beli cempedak. Dunia ni macam rasa dah terbalik.
0: Apa sebab?
3: Apa sebab? Dia yang menyebut nama saya, dia pula yang tersedak.
0: Oh, maklum. Ibarat kata kalau sudah getah cempedak, air tenang dalam perigi. Apa pasal dia tersedak? Sebab menaruh rasa di dalam hati.
3: Oh gitu.
0: Itu pula kadang ni.
3: Kalau gitu.
0: Ya.
3: Anak pergi apa? Nak pergi berjalan dengan Cik Buyuk, si Buyung. Tadi lagi dah lupa pula dah. Kalau dah inilah salahnya ni.
0: Apa tadi?
3: Jalan dengan rumah Cik Buyung.
0: Ya.
3: Itulah dia. Apa tadi? Jalan pula kami berlima. Kata dia tadi yang namanya, yang disebut dia Puteri Buyung. Itu memanglah segelarnya saya.
0: Oh. Saya tak faham.
3: Itulah, dia tak faham. Kata dia ada di Pulau Los, kata dia kan.
0: Iya.
3: Dia tu tahu. Dia tu kan ngoping aja tu, Ardi.
0: Itu pula.
3: Iya, ada orang Jambi. orang Jambi itu dia kenal dengan saya. Dia cakap saya ini Puteri Duyung.
0: Ya, saya.
3: Nah, itulah tu sebut dia Puteri Duyung.
0: Oh.
3: Memang ada.
0: Macam tu.
3: Itulah kerja dia. Pandai pula dia meramalkan, kata dia rambut dia tidak lurus adi. Rambut dia oh, macam ikan mayang kata. Di mana pula dia nampak itu kadang-kadang.
0: Hegan eh?
3: Ha, itu. Memang betul lah di rambut dia bukan rambut lurus, memang rambut ikal.
0: Oh, macam tu.
3: Ha, dia saya terkejut juga tadi tu. Mana pula dia nampak. Dia tak pernah buka jilbab. Saya berjilbab kan.
0: Tebak-tebak berhadiah lah berarti tu tadi ya.
3: Eh, Bang Awang, Bang Awang. Apalah satu Bang Awang ni.
0: Ya, saya.
3: Yelah, Abdi. Nak minta lagu lah.
0: Lagu apa, Nek?
3: Lagu Pulau Bintan tu tadi.
0: Pulau Bintan lah dipinta sama Bang Hamzah Yusof tadi.
3: Eh, iya ya. Allah malam jalan kalau gitu. Yang apa? Pak ngah balik aja.
0: Pak ngah balik. Bulan.
3: Pak ngah balik. Dialah Bang Awang.
0: Baik, Pak Ngah balik. Bulan mengambang.
3: Pak Ngah balik.
0: Mak Ngah merajuk. Baliklah Pak Ngah, Mak Ngah lah merajuk.
3: Oh, memang.
0: Aduh, hai.
3: Ya Allah, hai. Salam satu untuk semua je lah.
0: Saya nanti situ naikkan eh.
3: Sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua.
0: Baik. Boleh. Saya
3: Ardi, terima kasih. Eh, ini Ardi ni. Ardi ni tak bisa masuk ini.
0: Apa sebab?
3: Cop, apa tu ya? Cop radio dia tu apa dia? Patah kaki dia tu sebelah.
0: Allahuakbar. Operasilah kalau gitu, sambungkan berkata benak.
3: Ya mungkin lah. Sakit tak pergi belum.
0: Macam-macam model. Salam aja lah untuk Nek Manda ya.
3: Dia tak dapat dengar juga lah. Tak ada radio kan.
0: Yelah kalau nak telpon, Nek sampaikan je salam iyalah. Saya
3: Yelah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, di mana pun saja berada, masih banyak lagu yang belum saya tunaikan ya. Yang ingin bergabung harap bersabar terlebih dahulu, saya tunaikan lagu yang sudah dipinta. Mudah-mudahan sesuai apa yang diingin, apa sesuai juga dengan selera. Mudah-mudahan terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah dipinta tadi. Dan salam hangat, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan sihat-sihat selalu. Pun dikata orang daik balik ke daik, bawa bekalan dalam bakul. Niat baik, hajat pun baik. Mudah-mudahan sama terkabul. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: datang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya pukul menunjukkan 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Ya, ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8660 ya. Masih kita bersembang bual malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Orang tua saya tengah duduk bersantai bersama keluarga. Tentu sila untuk bergabung, dan mana orang tua saya yang sedang berehat, saya ucapkan selamat berehatlah, melurus pinggang menegang urat malam hari ini ya. Assalamualaikum, ada siapa kiranya?
1: Salam Ardi.
0: Ya, saya Bang Udin.
1: Abang Udin baru balik loh.
0: Oh, dari mana?
1: Di Mulut Tanabi.
0: Oh, baik.
1: Tapi rupanya ada lepot seru masuk lagi kan. Maka dengar lagu aja tadi.
0: Oh, baiklah.
1: Jadi, kalau gitu boleh minta lagu ya?
0: Boleh, Bang Udin.
1: Lagu dari Salim Ai.
0: Apa tuh?
1: Loket Permata apa?
0: Oh, Loket Permata Biru?
1: Ada suara yang kamu dengar kan?
0: Ada.
1: Ya, Loket Permata apa namanya?
0: Iya, Loket Permata judulnya.
1: Ya, betul. Semalam kan ano keluhan rindu kan?
0: Iya, betul.
1: Ini rantai Loket Permata. Ini berapa menit lagi jarang habis?
0: Sikit lagi bang, tak banyak lagi.
1: Kalau gitu salam satu untuk semua aja dia.
0: Boleh.
1: Pun dah tengah malam kan, abang kan baru balik nih. Semuanya yang mendengar, yang masih bangun, abang Udin ucapkan
0: iya
1: bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Saya itu.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin kita yang berada di Batu 13 arah Kijang ya. Yang ingin bergabung selain Bang Udin, sila kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Sekiranya nanti sama kita dengarkan Taman Penyair ya. Yang di mana kita dengarkan suara daripada kawan-kawan daripada komunitas Sabda Bunian ya. Ada yang paling kecil sekali, sedap suara dia. Ada yang tua merdu juga ya. Mudah-mudahan terhibur juga bersama kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah buat orang tua-tua yang sudah pun bergabung. Orang Bintang, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun. Baik daripada orang Kepri maupun di luar Kepri ya. Orang Ogan Hilir, Jambi, kemudian Palangkaraya. Terima kasih banyak. Selat Panjang juga ya. Tentu kita bersembang-sembang malam hari ini tak lain tak bukan menyambung silaturahmi bersama-sama melalui udara sajalah. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, saya cuba intai dan telik juga di talian WhatsApp dan di talian telefon yang ingin bergabung langsung saja. Nampaknya belum ada juga. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: R4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepulak potong gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke?

0: mulut weh. Masuk biawak nanti.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
1: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
2: Habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
4: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual-beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi ahli at-taqwa wal wafa. Amma ba'd. Wajilan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga kerabatnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya dan juga kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani kehidupan tentunya kita sering dihadapkan dengan berbagai ujian, mulai dari ujian fisik maupun batin. Semua itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Tentunya setiap kejadian terdapat hikmah di baliknya. Ketika kita mendapatkan ujian, kita berhusnuzon ataupun berbaik sangka kepada Allah bahwa ada kebaikan yang telah Allah sediakan untuk hambanya. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan nafsu, manusia selalu menginginkan hidup yang nyaman dan tenteram, terpenuhi segala kebutuhan, sehat badan dan keluarga. Ini merupakan fitrah setiap manusia. Namun, yang perlu diketahui bersama adalah bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya tentang kenyamanan. Terdapat takdir yang mengendalikannya, dan siapapun tidak ada yang bisa menghindar darinya. Karena itu, ketika musibah yang tidak kita inginkan justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menggali dan menelaah hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sabar merupakan solusi terbaik saat mendapatkan musibah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Merujuk pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang sebab turunnya ayat ini, maka ayat ini diturunkan setelah meletusnya Perang Badar di bulan Ramadan, tepatnya ketika beberapa umat Islam gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sebagian sahabat yang menilai bahwa kematian telah merampas kenikmatan-kenikmatan dunia dari mereka yang sudah syahid. Akhirnya, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban bahwa di antara ujian yang akan dihadapi umat Islam di dunia adalah syahid ketika berperang. Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, musibah-musibah yang menimpa manusia merupakan keniscayaan. Ini menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika benar beriman, ia akan bersabar dan berbenah diri, kemudian pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka menjadi manusia yang putus asa dan frustasi, bahkan ingkar pada takdir yang telah Allah tetapkan baginya. Selain itu, ayat ini juga menjadi pengingat bagi semua manusia bahwa dunia adalah jembatan bagi kita untuk menuju ke akhirat. Lantas, apa hikmah yang bisa kita petik dari sebuah musibah? Syekh Muhammad Said Ramadan Adlbuti mengatakan bahwa hal pertama yang perlu direnungkan oleh manusia ketika mendapatkan musibah adalah eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia itu sendiri. Allah adalah Tuhan, sementara manusia hanyalah hambanya. Tugas sebagai seorang hamba di dunia hanyalah dua, yaitu bersyukur saat beri nikmat dan bersabar ketika diberikan musibah. Sebagai seorang mukmin, kita harus memahami dan meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Dunia bukanlah tempat menetap. Dunia bukanlah tempat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Dunia bukanlah tujuan utama untuk mencapai cita-cita yang sebenarnya. Jika ada seorang mukmin yang orientasi ataupun tujuan hidupnya adalah dunia semata, maka sesungguhnya ia telah tertipu. Dalam Quran Surah Luqman ayat 33, Allah memperingatkan agar jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kita semua. Ayat ini menurut Abu Al-La'id Al-Samarqandi merupakan peringatan Allah yang sangat keras bagi seorang muslim agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia sehingga membuat ia lalai untuk mengingat Allah. Tidak semua manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami jalan yang mulus sehingga dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada di antara kita yang dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya walaupun tanpa bersusah payah, namun tidak jarang di antara kita yang harus menghadapi rintangan dan cobaan, bahkan gagal berkali-kali walaupun sudah mengerahkan semua tenaga dan menempuh segala cara untuk mencapai yang diinginkannya. Dalam kajian Islam, di balik adanya ujian, cobaan, musibah, bencana dan lain-lain yang ditimpakan kepada umat manusia dalam kehidupannya, sesungguhnya di dalamnya terkandung hikmah-hikmah dan pelajaran yang berharga untuk dipetik dan dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Hikmah-hikmah tersebut antara lain, yang pertama, ujian, cobaan, musibah, bencana dan lain-lain yang ditimpakan kepada umat manusia adalah untuk mengukuhkan sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman dan akidah. Bagi mereka yang kokoh imannya dalam menghadapi cobaan, maka mendapatkan syurga. Kemudian yang kedua, ujian, cobaan, musibah, bencana, dan ujian-ujian lainnya yang ditimpakan kepada umat manusia untuk mengukur tingkat kesabarannya dalam menerima ujian tersebut. Hal ini sebagaimana ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub, bermula dari kehidupan yang melimpah, kemudian ludes, anak-anaknya meninggal, hingga penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga istri-istrinya menjauhinya. Semua ini dihadapi Nabi Ayub dengan sabar, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada penyakitnya dan kembali hidup bahagia seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga, ujian, cobaan, musibah, bencana, dan yang lain-lain yang ditimpakan kepada umat manusia. Yang ditimpakan kepada umat manusia sebagai sarana untuk meningkatkan derajatnya. Hal ini sebagaimana ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim. Dalam sejarah dikisahkan bahwa perjalanan hidup Nabi Ibrahim selalu diwarnai dengan ujian dan cobaan yang terus menerus. Beliau harus menghadapi Raja Namrud yang membakarnya. Beliau harus pula mengorbankan nyawa anak yang didamba-dambakannya. Semua cobaan dan ujian itu dihadapi Nabi Ibrahim dengan sabar hingga akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi kekasihnya atau khairullah. Kemudian yang keempat, ujian, cobaan, musibah, bencana, dan yang lain-lain yang ditimpakan kepada umat manusia sebagai peringatan atas kezaliman, kemungkaran, dan kemaksiatan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana musibah yang ditimpakan kepada umat Nabi Musa, setiap permintaannya dikabulkan Allah namun tetap saja melakukan kezaliman sehingga Allah memberikan mereka ujian, musibah agar mereka kembali mengingat Allah. Kemudian selanjutnya, ujian, cobaan, musibah dan bencana yang ditimpakan kepada umat manusia bisa jadi sebagai azab atau siksaan karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa ini sekaligus sebagai peringatan bagi orang lain agar kembali mengingat Allah dalam hidupnya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dihadapkan dengan sebuah musibah ataupun ujian, tentunya kita harus berusaha menghadapi ujian tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan. Yang pertama, sebagai manusia, sebaiknya kita merenung dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah menimpakan ujian atau musibah-musibah tersebut mungkin disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Apabila seorang hamba menyadari bahwa musibah-musibah yang menimpanya disebabkan oleh dosa-dosanya, maka dia akan segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tak seorang pun muslim yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri ataupun lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah akan menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, ujian dan cobaan bisa sebagai penggugur dosa-dosa kita dan juga untuk mengangkat kita ke derajat keimanan yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu ada bersama kita. Dan Allah telah memberikan jaminan untuk kita dalam surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa jika kita bersabar, maka akan mendatangkan ridha Allah, karena ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam kesabaran kita. Kemudian selanjutnya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersabar menghadapi ujian? Sabar memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sabar setengah dari keimanan dan setengahnya lagi adalah syukur. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa hikmah dari setiap ujian yang kita hadapi. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan mampu menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang mulia di sisinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis dan terhubung melalui layar gawai. Namun di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan tradisi. Nah, saudara perempat, konsep ini menekankan bahwa inovasi digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan juga kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu, ini berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Hal ini juga dapat merusak budaya kerja dan mengikis rasa percaya di antara sesama rekan kerja. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: ...101.3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, salam bahagia dan salam hangat untuk saudara perempat di mana saja berada. Bersama saya Syahrudin Aznam, pagi hari ini saudara perempat kita bersama lagi di Segantang Nada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergi ke taman memetik melati, embun pagi jatuh nan basah. Selamat pagi, penuh energi. Mulakan hari semoga berkah in. InsyaAllah ya. Saya Syahrudin Aznam akan hadirkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam maklumat untuk pagi hari ini. Apa kegiatan yang nak dibuat hari ini, semoga semuanya bermanfaat ya. Baik itu kerja ataupun nak liburan ataupun nak leyeh-leyeh, nak beleha-leha kat rumah. Selamat pagi dan salam takzim untuk semua. Semoga pagi yang penuh kebaikan InsyaAllah ya. Menikmati hidup dengan baik, ini berarti hadir apa? Hadir sepenuh jadi setiap momen ya, mensyukuri semua hal-hal yang kita dapatkan, termasuk dengan hal-hal kecil sekalipun sudah berempat ya, dan juga menjalani hari dengan kesadaran serta tujuan yang jelas. Kalau tak ada tujuan, tak sedap juga sudah berempat ya, melangut dikejar kata orang tu ya. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar pencapaian yang besar, tapi juga tentang merasakan ketenangan pagi. Alhamdulillah ya. Tawa sederhana bersama keluarga, orang-orang terdekat kita, dan juga kebersamaan dengan orang-orang yang baik. Nah, menikmati hidup juga berarti mengenal diri sendiri, tahu bila nak bergerak maju dan tahu bila perlu berhenti sekejap. Merawat tubuh ya. Nak healing lah hari ini insyaAllah ya, mudah-mudahan ya. Menjaga pikiran tetap jernih ya, serta membuka hati untuk belajar dari setiap pengalaman, baik maupun kurang menyenangkan. Dan pada akhirnya saudara perempat, hidup yang dinikmati dengan baik adalah hidup yang dijalani dengan seimbang. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beristirahat dengan layak, berbagi dengan tulus, dan juga tetap bersyukur atas setiap proses yang kita lalui.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, warisan budaya lokal itu merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Di setiap daerah, banyak tradisi, bahasa, kesenian, kuliner hingga nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakatnya. Rasa bangga terhadap warisan budaya lokal ini jadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya serta memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi saat ini, sedara perempat. Dalam kehidupan sehari-hari kita, warisan budaya lokal itu dapat terlihat dengan jelas ya dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian adatnya, tarian tradisionalnya, upacara adat hingga cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, semua ini bukan sekedar simbol masa lalu, sedara perempuan ya, tapi jadi warisan hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi masyarakat. Nah, rasa bangga terhadap budaya sendiri ini akan menumbuhkan semangat untuk melestarikan dan juga mengembangkannya. Ketika generasi muda mengenal, mempelajari, dan mencintai budaya sendiri, maka budaya tersebut juga akan terus hidup dan tak akan punah. Nah, sedara perempat, warisan budaya ini bukan hanya untuk dipertontonkan dalam seremoni belaka gitu ya, tapi juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam kuliner ya, masakan khas daerah itu jadi simbol identitas dan rasa cinta tanah kelahiran. Nah, begitu juga dalam bahasa daerah, sedara perempat, yang mencerminkan cara berpikir dan kearifan lokal yang unik.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat di mana saja berada, fenomena fatherless di Indonesia, penyebab, dampak dan solusi untuk masa depan anak bangsa. Nah, banyak anak di Indonesia yang memiliki ayah secara fisik tapi tetap merasa tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka jarang memperoleh dukungan emosional, bimbingan atau perhatian dari sang ayah sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan diri dan identitas diri. Dan fakta ini, saudara perempat, menunjukkan bahwa kehadiran ayah bukan hanya soal fisik, tapi juga keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Nah, fenomena fatherless ini terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang signifikan, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak ini bisa saja memiliki ayah, tapi jarang atau tak sama sekali mendapatkan interaksi, bimbingan dan juga pengasuhan dari ayahnya. Dan kondisi ini, saudara perempat, menyebabkan anak kehilangan panutan yang seharusnya jadi model perilaku, sumber dukungan emosional dan juga pembimbing dalam membentuk identitas diri. Dan fenomena tersebut juga bukan hanya persoalan keluarga ya, tapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara luas. Nah, sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun itu menghadapi kondisi fatherless, baik akibat perceraian, kematian ayah maupun ketidakhadiran emosional. Dan artinya jutaan anak Indonesia tumbuh dengan rasa kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan juga pelindung. Dan fenomena ini, saudara perempat, terjadi hampir di seluruh provinsi ya, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, jumlah anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah itu lebih dari setengah populasi anak. Sementara kalau misalnya di Bali itu angkanya lebih rendah, sekitar 15%. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya dan mobilitas tenaga kerja. Nah, fenomena ini, saudara perempat, tidak muncul begitu saja. Banyak anak yang memiliki ayah tapi jarang merasakan kehadirannya. Nah, beberapa faktornya, penyebab utamanya adalah yang pertama perceraian dan perpisahan keluarga, terus juga ketidakhadiran emosional, kematian atau kehilangan, norma sosial dan budaya yang kaku. Dalam banyak keluarga, peran ayah itu dibatasi hanya sebagai pencari nafkah, sementara ibu menjadi pengasuh utama. Dan akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan, bimbingan moral dan dukungan emosional itu menjadi minim. Apa dampaknya, saudara perempat ya? Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah aktif itu sering menghadapi tantangan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh besar pada perkembangan mereka, kesehatan emosional dan psikologis, pembentukan identitas.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh,

Terima kasih Saudara Perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, ada namanya fenomena Roman Citizen Struggle. Ini semakin banyak diperbincangkan terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Istilah ini merujuk pada kecenderungan memandang perjuangan, kelelahan atau penderitaan itu sebagai sesuatu yang indah dan wajib dilalui untuk meraih kesuksesan. Nah, praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan banyak konten di media sosial ini menampilkan kisah bekerja tanpa henti, kurang tidur, ya kan, dan menghabiskan waktu istirahat demi mengejar impian. Nah, narasi ini juga seringkali mendapat apresiasi karena dianggap mencerminkan dedikasi yang tinggi. Dampaknya adalah istirahat karena lelah itu jadi sesuatu yang salah dan akhirnya burnout, sadar perempuan ya. Nah, perjuangan memang merupakan bagian dari proses kehidupan kita, tapi bukan berarti seseorang juga harus terus-menerus berada dalam kondisi tertekan. Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat tantangan yang dihadapi, melainkan juga kemampuan untuk mengelola energi serta emosi kita. Nah, bekerja keras tetap diperlukan, ya kan? Tapi ini harus disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan tubuh juga dan kesehatan mental kita nih, saudara perempuan. Dan ini karena ketika tubuh dan pikiran sudah mencapai puncaknya lalu dipaksakan, maka hasilnya justru tidak maksimal, saudara perempuan ya. Fenomena romanticizing struggle ini dapat memunculkan standar yang tidak realistis gitu ya dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Dan fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan itu seharusnya membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru menguras seluruh tenaga dan juga kebahagiaan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah maraknya tontonan modern dan budaya instan, cerita legenda seringkali terlupakan. Padahal, legenda bukan hanya sekedar dongeng masa lalu, melainkan cerminan kehidupan, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara perempat, misalnya Malin Kundang, Batu Menangisnya, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kisah untuk menghibur anak-anak, tetapi juga sarana pendidikan moral yang sarat makna. Legenda merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan cara pandang masyarakat di masa lampau terhadap alam, manusia dan kehidupan. Di dalamnya terkandung pesan-pesan sosial, nilai kesetiaan,